Dan sarang perempat Batimung ini memang merupakan satu tradisi mandi uapnya atau sauna tradisional khas Banjar, Kalimantan Selatan lah, yang biasanya tuh dilaksanakan 3 atau 7 hari sebelum acara pernikahan. Biasanya yang digunakan gasan Batimung ini ramuan rempah-rempah lah. Ada juga kambang, segala kambang lah, harum jadilah. Tapi yang pasti itu biasanya rempah-rempah bang yang diolah gasan Batimung ini. Nah, ini supaya keringatnya kadar berlebihan, membantu pori-pori itu lebih rapat sehingga calon pengantin kada mudah berkeringat banyak saat mengenakan pakaian adat. Nang memang kalau kita pakai pakaian adat ini tebal-tebal lah, banyak pula aksesorisnya macam-macam, jadi apa ngarenya gampang kita bepaluhan. Nah, jadi itulah biasanya sebelum melakukan pernikahan, nah, 3 atau seminggu sebelum pernikahan itu batimung dulu, mandi uap dulu di sauna lah, sauna tradisionalnya orang Banjar. Jadi karena sesudah batimung ini awak tuh jadi harum, wangi rempah alami ya. Dan yang jelas juga kalau batimung ini biasanya akan menyehatkan ya, karena melancarkan peredaran darah kita dan menyegarkan tubuh kita. Ya, lagunya ini tadi soal batimung juga nah, kita dengarkan inilah. Jadi ujaran tadi sedih mendengarnya sudah batimung nih. Si mantan ternyata batimung tuh sudah hendak menikah lawan orang lain. Ya, jadi lagunya sudah kita nikmati di kesempatan pagi hari inilah. Mungkin ada juga yang terinspirasi hari ini hendak batimung, kada harus ketika hendak kawin lah batimung ini juga tadilah sudah kita sampaikan bahwa ini pun bisa tujuannya untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk memperlancar peredaran darah di tubuh kita itu bagus dengan batimung. Baik, 17 menit dari pukul 8 pagi. Selamat pagi Gasan Pian yang saat ini masih sibuk dengan aktivitasnya di tempat kerja. Ya, semoga saja suasana kantor yang menyenangkan akan memberikan satu semangat juga buat kita untuk melanjutkan berbagai aktivitas hari ini ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Ya, ada yang percaya bahwa mimpi itu merupakan jembatan antara alam sadar dan bawah sadar ya, untuk mencapai sebuah keseimbangan psikologis yang mungkin seringkali juga menggunakan simbol-simbol universal. Nah, siapa yang malam tadi bermimpi ayang beb? Ya, ada juga yang meyakini bahwa mimpi itu adalah wujud dari hasrat atau keinginan terpendam yang tidak disadari. Bisa jadi ya. Ya, lagunya bercerita tentang bunga mimpi dari Rama Haur Kuning yang sudah kita nikmati di suasana pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan saja mimpi indah tadi malam akan memberikan satu semangat lagi buat Anda lebih bergairah dalam beraktivitas di hari ini ya. Ya, tapi yang jelas juga pagi tadi sudah sarapan pagi ya, sarapan pagi yang bergizi karena ini akan membuat kita tetap terjaga stamina, tetap sehat dan siap untuk menghadapi semua tugas-tugas kita di tempat kerja seharian. Tapi juga jangan sampai melewatkan makan siang ya. Jadi tetap terjadwal sarapan pagi, kalau nggak makan siang, nah itu bisa lemes, pusing ya. Sementara sudah 37 menit dari pukul 8 pagi hari ini, masih bersama Propat Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: hampir sepanjang tahun mereka lewati. Upacara adat merupakan perwujudan dari rasa syukur serta ketidakberdayaan mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan tanpa bantuan para dewa dan leluhur.
1: Artinya tolak bala itu supaya jangan di anunya penyakit hama kabanih nih yang mentok keluaran nih. Kan ano 4 bulan umur padi nang ditanam itu kan berbuah. Lalu niatnya tuh artinya hama tuh supaya jangan mengganggu. Jadi diberi tolak bala tadi.
0: Pelaksanaan aruh memang memiliki arti sangat penting bagi mereka yang mendiami kunjuran kaki pegunungan beratus seperti di Ramang Dusun Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih kerap melaksanakannya.
1: Bila musim keluaran benih itu sepakat sebalai. Istilahnya kita pada minggu berapa, minggu kedua atau minggu ketiga kita melaksanakan tolak bala bersama-sama. Jadi orang 20 kepala keluarga misalnya atau 25 kepala keluarga itu serentak maulah lamang, mau nyembeli ayam, aruh tupang.
0: Demikianlah yang dituturkan oleh Ruwai, pembakal Tuha Ramang Patikalain, di mana upacara tolak bala syarat akan pesan-pesan religius bagi masyarakat adat Meratus atau disebut juga dengan suku Banjar Arkhais.
2: Oke, lalu kita mencari belian. Siapa-siapa belian bapak berlima, belian kita nang menghadiri kumpulan, lalu kita saksiakan ini tanda kapur ini tanda. Lalu ya nah kita anjurakan bahwa ini nah permintaan kami satu pertama umbun tandun minta selamat, kedua rejeki kami baras benih nang kami tanam ini kemudahan berasih dan selamat. Sohupan permintaan keselamatan benih kami.
0: Pada hakikatnya, penentuan aruh tolak bala ini berdasarkan kontak batin atau kontak gaib antara balian dengan alam ruh dan kemudian kesepakatan dengan masyarakat balai untuk menentukan kapan upacara akan dilaksanakan. Jadi, esensi dari tolak bala menangkis segala mara bahaya. Setelah semua persiapan ritual terpenuhi, pada malam harinya, masyarakat adat berkumpul di balai. Ritual tolak bala dimulai. Seperti yang diceritakan Karani, penghulu adat Ramang Patikalain.
2: Nah, makanya mulai jam 9 itu kan bakapur, beminyak, imbah beminyak, kita mengenakan babat, mengenakan laung, kita hanyar batandi. Dijawab oleh petatinya, apa uji kami ke kami belahir, besosor, apa bandiwarahnya, apa ceritanya. Guru pejawab, duduk di rantaian songko, duduk di rantaian balai.
0: Seperti memperoleh kekuatan supranatural, empat orang balian batanti menari mengelilingi sesaji yang diletakkan pada lalaya atau altar di tengah balai adat. Balian, batandik, dan bamama berapal mantra sepanjang malam tanpa henti hingga pagi menjelang. Begitu kuatnya kepercayaan mereka terhadap arti tradisi ini dengan melaksanakan

0: Ya manfaatnya gesan orang kampung, amun kada sampai umur kawa haja dirawat atau nang ada kada beban nih tuh nah kurang pemakan. Jadi kami mengadakan secara aruh adat tulak bala sampai sekarang ada aja benih nang sampai 7 tahun, 8 tahun itu ada aja Pak.
1: Keseluruhan prosesi aruh Basambu Umang cukup panjang dan di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang masih mereka pegang teguh dalam hidup bermasyarakat dan bersahabat dengan alam. Pelaksana aruh Basambu Umang merupakan bagian rangkaian proses Bahuma yang bersifat sakral. Mereka yakin dengan melakukan ritual tolak bala akan dijauhkan dari segala keburukan melalui Basambu Umang. Mereka mempertahankan identitas dan sekaligus menampilkan dirinya kepada masyarakat luas.

sahabat Bay Sukan. Abah Propat bersama Ulur Rida. Dan sanak keberagaman suku dan etnis dan hidup berdampingan di Kalimantan Selatan dinilai menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Hal nang itu mengemuka dalam program Ragam Budaya bersama Ikasbah di RRI Propat Banjarmasin Senin 1 Juni 2026 nang mengangkat tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan antar suku dan etnis. Hadir sebagai narasumber Ketua Ikasbah Kalimantan Selatan Aliansa Mahadi, Perwakilan Kerukunan Keluarga Madura Dr. Masrani Nor S.E.M.M., Perwakilan Kerukunan Keluarga Jawa Tengah Rahmat Basuki, serta Perwakilan Kerukunan Keluarga Banjar Ratu. Mereka sepakat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga pedoman hidup dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Aliansa Mahadi menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan merupakan miniatur Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku dan budaya. Menurut Sidin, keberagaman harus dipandang sebagai kekuatan sosial yang mampu memperkokoh persaudaraan dan mempererat hubungan antar warga. Dan Sri menambahkan juga bahwa Ikasbah selama ini menjadi wadah komunikasi dan silaturahmi berbagai etnis di daerah. Organisasi ini juga berupaya mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Sementara itu Masrani Nur menilai gotong royong, saling menghormati dan kepedulian sosial yang hidup dalam masyarakat Madura sejalan juga dengan semangat Pancasila. Sidi menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antar komunitas agar perbedaan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman. Senada dengan hal tersebut, Rahmat Basuki mengungkapkan juga bahwa budaya Jawa mengajarkan sikap tenggang rasa, musyawarah dan hidup rukun dengan siapapun. Menurut Sidi, nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam memperkuat implementasi Pancasila di tengah masyarakat nang majemuk. Sedangkan Ratu menyampaikan bahwa masyarakat Banjar itu memiliki tradisi terbukaan terhadap pendatang dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Hal yang ini menjadi salah satu contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Para narasumber sepakat bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan keluarga, komunitas hingga organisasi kemasyarakatan. Sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, bermusyawarah dan bergotong royong ini dinilai menjadi langkah sederhana tapi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Demikian kabar Propat Lurinda, salam budaya.

of khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Parwulan ini adalah kesenian teater tradisional suku Banjar, memaduakan seni tari, musik, londrama. Biasanya pertunjukannya ini menyerupai wayang orang, biasanya juga mengisahkan tentang petualangan atau kisah kepahlawan.

tokoh utamanya lah, Dampar Wulan ini namanya sama dengan legenda Jawa Dampar Wulan. Karena penokohan dalam versi Banjar ini punya karakteristik yang menyerupai tokoh Arjuna dalam pewayangan lah. Cerita yang dibawakan tuh biasanya fokus pada petualangan kesatria, B7, konflik kerajaan, sampai kisah cinta. Nah, ini menampilkan karakter pendukung, ada Minak Jingo, ada Minak Sugeno. Wah, ada habisnya kalau berkisah tentang pewayangan ini lah.

perhatian? Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan jua peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia jua semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada jua tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara baskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini kena.

0: kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Oh, lo tahulah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Nah, kebanjiran pulang. Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Iya lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai, dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ya, terima kasih dan sanak masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Seyogyanya memang acara pandiran Bayi Sukan bersama Papri ya. Karena sesuatu dan lain hal tidak tersenggar di hari ini. Mudah-mudahan tidak kecewa, lain waktu dan kesempatan insya Allah akan kami hadir kembali ya. Sementara sudah 36 menit, sudah pukul 9 pagi. Kita akan bicara tentang wayang kulit Banjar yang sanak, yang memang berkembang dalam budaya suku Banjar di Kalimantan Selatan maupun di daerah perantauan suku seperti di Indragiri Hilir. Nah, dan sana masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini telah mengenal pertunjukan wayang kulit itu sekitar awal abad ke-14. Pernyataan ini diperkuat karena memang pada kisaran tahun 1300 sampai 1400 di mana kerajaan Majapahit itu telah menguasai sebagian wilayah Kalimantan dan membawa serta menyebarkan pengaruh agama Hindu dengan jalan pertunjukan wayang kulit. Konon, pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Andaya Ningrat ya, bahwa seorang dalang wayang kulit bernama Raden Sakar Sungsang lengkap dengan mangrawitnya pagelaran langsung ini sesuai pakem tradisi Jawa ya, yang dimainkan kurang dapat dinikmati oleh masyarakat Banjar karena lebih banyak menggunakan idiom-idiom Jawa yang sulit untuk dimengerti masyarakat Banjar. Nah, kemudian pada saat memudarnya kerajaan Majapahit dan mulai berdirinya kerajaan Islam di tahun 1526 Masehi, pertunjukan wayang kulit ini mulai diadaptasi dengan muatan-muatan lokal yang dipelopori oleh Datuk Toya. Penyesuaian ini kemudian terus berlangsung sampai abad ke-16. Perlahan-lahan wayang kulit ini berubah dan sesuai dengan citra rasa dan estetika masyarakat Banjar. Sekarang wayang kulit Banjar itu telah menjadi seni pertunjukan yang berdiri sendiri dan memiliki ciri-ciri spesifik yang membedakannya dengan jenis wayang kulit lainnya ya, baik dari segi bentuk, musiknya, gamelan, pengiringnya, kemudian warna ataupun tata cara memainkannya. Walaupun tokoh-tokoh wayang cenderung mengikuti pakem pewayangan dan juga dikembangkan dari tokoh dan perlambang masyarakat Banjar seperti terdapatnya gunungan atau kayon, kemudian Batara Narada, Arjuna Wijaya, Jambu Leta Petruk atau Subali, Prabu Rama, kemudian ada Kedakit Kualu atau raksasa dan lain sebagainya ya. Nah, dalam sarang perempat bahan untuk membuat wayang kulit kalau di Jawa itu biasanya adalah kulit atau tulang kerbau ya. Mengingat pada saat itu kerbau memang kurang dibudidayakan, maka bahan untuk membuat wayang kulit Banjar ini berasal dari kulit sapi. Bahkan ada juga yang terbuat dari kulit kambing. Secara umum untuk bentuk atau dan juga postur wayang kulit Banjar itu relatif lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan wayang kulit yang asal dari Jawa. Demikian juga dengan penatahan atau ornamen dan pengecatannya itu lebih sederhana, mengingat dalam pagelaran wayang kulit Banjar itu lebih diutamakan oleh bayangan ya, ini berdasarkan penglihatan dari belakang layar, sehingga ornamen, detail dan warna itu kurang terlihat oleh penonton karena memang dibatasi oleh layar. Ya, kita masih akan bicara lagi nanti tentang cerita atau lakon ya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat, Suara Budaya Banjar.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
4: Nak, Pian lawan kawan Pian itu ada bisa gak pakai bahasa Banjar aja?
3: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
4: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
3: Nggih, bujur Pian Mai. Pun kada kita yang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
4: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita yang menjaganya.
3: Baiklah Mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
1: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan. Oh,

Wayang Banjar ya. Cerita Wayang Banjar ini memang bersumber dari dua kitab kuno yang berasal dari Hasanah Hindu, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Jadi selain dari kedua cerita tadi, dalang wayang kulit Banjar itu sering juga menampilkan cerita karangan atau gubahan sendiri yang mereka sebut dengan lakon carang adan. Nah, dalam perkembangannya lakon carang ini adalah yang kemudian menjadi primadona masyarakat Banjar. Selain lakon carang di Kalimantan Selatan, juga berkembang pertunjukan wayang sampir. Nanggap wayang sampir, gasan sebuah hajatan, ini tentunya disebut dengan manyampir lah. Merupakan ritual yang dipimpin oleh dalang untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia, dan biasanya ini diselenggarakan dalam bentuk pagelaran padat dengan jangka waktu pelaksanaan pada kisaran 2 jam kemudian dilanjutkan dengan pagelaran biasa. Nah, jadi Dang Sanang Perompat, pertunjukan wayang kulit Banjar ini biasanya diselenggarakan pada kesempatan hitanan atau juga pada upacara perkawinan adat, hari-hari besar nasional, ataupun juga memenuhi nazar seseorang dengan tempat pertunjukan di tanah lapang biasanya, atau di halaman kantor, halaman rumah yang bisa menampung banyak penonton yang menyaksikan dengan berdiri, dengan duduk, ataupun juga lesehan sesuai dengan keinginan tuan rumah lah. Pertunjukan wayang kulit Banjar ini biasanya di atas panggung lengkap dengan layar dan alat penerangan blencong yang merupakan lampu dengan sumbu api dengan bahan bakarnya dari minyak kelapa. Nah, pada saat wayang kulit dimainkan oleh dalang, blencong ini dipasang di belakang layar biasanya, sehingga jatuhnya bayangan dari wayang kulit ini tepat pada layar. Nah, di sisi kiri dan kanan dalang itu dipasang barisan wayang kulit, sementara pada penabuh gamelan duduk di belakang dalang sambil memainkan dalang, sambil memainkan alat musiknya masing-masing lah. Nah, untuk dalangnya, pengetahuan untuk menjadi seorang dalang itu harus memiliki tata cara tertentu ya. Mula-mula diserahkan piduduk biasanya semacam sesajen gitulah kepada guru dalang untuk belajar. Nah, kalau murid sudah mengetahui pakemnya, tahu tentang tembang, mengetahui tentang gamelan, maka ia akan batamat. Nah, dengan jalan upacara mandi biasanya itu disebut dengan badudus lah. Kemudian dilakukan upacara pernapasan yang disebut dengan bajumbang. Dalam kondisi ini, calon dalang tadi kawin dengan Arjuna. Sebelum memainkan wayangnya, maka dia harus mampu mengucapkan bisik semar atau mantra-mantra ya sebelum mendalang, dan menyarung diri atau menitis dengan Arjuna sebagai dalang sejati. Ya, dan sana kerompot, kita sudah bahas tentang wayang kulit Banjar yang mudah-mudahan juga bisa menambah pengetahuan kita ya tentang budaya-budaya daerah, utamanya dari daerah kita Sorang, yaitu wayang kulit Banjar. Ya, sementara sudah pukul 8 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini masih bersama Ulun Rinda, tapi sesaat lagi Ulun andak pamit karena sudah ada kawan Ulun Helda yang akan mengawani pian, karena mulai jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Kabar Perompet bersama Ulun Helda. Harga beras Banjar di pasaran Banjarmasin wayah ini mengalami lonjakan yang signifikan. Kalangan stok hingga larangnya benih padi menjadi pemicu utama di balik kenaikan harga nang itu. Berdasarkan pantauan di lapangan, di pasar Sentra Antasari kenaikan harga beras Banjar rata-rata berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per karung. Salah seorang pegawai toko bahan pokok memandangkan lonjakan harga didominasi oleh beras Banjar jenis usang. Sejumlah jenis beras Banjar mengalami kenaikan harga, diantaranya yaitu Nangkaya Siam Arjuna, Unus Madu, Lawan Jua Mayang di tingkat eceran. Ketiga jenis beras neng ini paling murah dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp19.000 per liter. Kenaikan dari sebelum Idul Adha semalam karena beras usang wayah ini stok nang lawas, jadi sisa stoknya wayah ini sudah berkurang. Sementara itu kesan jenis beras hanyar atau beras baru dipadahkan seberatan harga pasaran masih dalam kondisi stabil. Jenis beras Unus Madu, Siam Madu, Lawan Jua Sihirang wayah ini harganya masih berkisar Rp11.000 hingga Rp12.000 per liter. Jadi kenaikan yang ini memang karena stok beras usang nang sudah mulai jarang, ditambah harga benih nang lagi naik. Kekosongan stok di tingkat pengepul dan tingginya harga benih tingkat petani menjadi akar kenaikan harga ini. Hal itu diakui oleh ketua kelompok tani sekeluarga di kawasan Sungai Lulut Dalam. Dipadahkan kekosongan stok benih terjadi karena banyak petani langsung menjual padi pada masa awal panen. Hal ini terjadi karena banyak dari bebuhannya nang kada mempunyai tempat penyimpanan nang memadai. Menurutnya, selain modal produksi, kondisi nang ini dikhawatirkan akan berdampak pada harga beras di pasaran kaina. Demikian Habar Perompat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di Dandaman Banua edisi hari ini, edisi hari Rabu di 3 Juni 2026. Dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info kuliner menarik tentunya di pagi hari ini. Bersama Helda yang menemani pian seberataan di edisi hari ini hingga pukul 15 nanti. Dan kali ini di Dandaman Banua hingga pukul 11 nih dan Sanak Perompat. Gazan pian seberataan tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Dandaman Banua tentunya hari ini. Dan kita akan bahas mengenai minuman-minuman tradisional nih dan Sanang. Indonesia bukan hanya kaya akan masakan, tapi juga memiliki deretan minuman tradisional yang menggambarkan kehangatan budaya dan kearifan lokal tentunya. Setiap daerah punya racikan unik, ada yang menyegarkan, ada pula yang menghangatkan tubuh. Melalui minuman, kita bisa mengenal tradisi dan sejarah panjang masyarakat Nusantara yang penuh rasa dan makna nih, Dang. Sanak. Dan yang pertama nih ada wedang jahe, hangat dan menenangkan jiwa dari Jawa nih. Wedang jahe ini adalah minuman khas Jawa yang terbuat dari rebusan jahe segar, gula merah, dan serai. Rasa pedas hangatnya ampuh mengusir masuk angin dan menenangkan tubuh, terutama saat malam atau cuaca dingin. Biasanya nih disajikan dalam cangkir tanah liat. Wedang jahe juga sering menjadi teman ngobrol di angkringan atau juga warung kopi tradisional. Setelah wedang jahe, kita ke bajigur nih. Bajigur yang manis, gurih, dan dari tanah Sunda. Bajigur berasal dari Jawa Barat dan dibuat dari santan, gula aren, jahe, serta sedikit garam. Rasanya manis, gurih, dan hangat di tenggorokan. Biasanya ini dijual bersama makanan ringan seperti ubi rebus atau pisang goreng. Perpaduan sempurna untuk sore hari di daratan tinggi Bandung dan sekitarnya nih. Ya, Rosanak masih dengan sajian minuman-minuman khas dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Tentunya tetap bersama kami di Perompet FM Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan sanak perempat. Masih dengan minuman-minuman khas dari berbagai daerah yang ada di Nusantara tentunya nih. Tadi sudah ada wedang jahe, ada bajigur, kemudian nih ada bandrek. Energi hangat dari pegunungan Priangan nih. Mirip dengan bajigur, bandrek ini juga berbahan dasar jahe, tapi ditambah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pandan. Bandrek ini dikenal sebagai minuman penghangat tubuh khas masyarakat pegunungan. Ada juga versi modernnya nih yang ditambah susu kental manis atau serutan kelapa muda nih. Dari bandrek kita ke jamu kunyit asam, sehat dan segar khas Jawa Tengah. Jamu kunyit asam ini sudah menjadi bagian budaya Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Minuman ini terbuat dari kunyit, asam jawa, dan gula aren yang dipercaya membantu menjaga stamina dan mempercantik kulit. Kini jamu ini tak lagi dianggap kuno nih. Banyak kafe modern yang menjualnya dengan tampilan kekinian namun tetap menyehatkan. Dari jamu kunyit asam, kita mau yang manis-manis nih. Ada es cendol, kesegaran manis dari Priangan. Siapa yang tidak kenal es cendol nih, Dang Sanak? Minuman khas Sunda ini dibuat dari tepung beras hijau, santan, dan gula merah cair. Disajikan dengan es batu, rasanya legit, gurih, dan menyegarkan. Sempurna nih untuk melepas dahaga di siang hari. Dimana fun fact-nya nih, di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, cendol juga dikenal sebagai es dawet. Nah, setelah dari cendol ada kelapa muda. Es kelapa muda nih favorit sepanjang masa tentunya. Es kelapa muda nih mungkin sudah menjadi ikon tropis Indonesia. Air kelapa yang manis alami berpadu dengan daging kelapa lembut dan tambahan sirup membuatnya jadi minuman sempurna untuk melepas dahaga. Selain menyegarkan nih Dang Sanak, kandungan elektrolitnya juga baik untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas di bawah terik matahari. Nah, pas banar nih pada saat cuaca-cuaca panas tentunya nih. Selain es kelapa muda, ada juga nih es landang mayang, klasik dari Betawi. Es landang mayang ini merupakan minuman tradisional khas Betawi yang sayangnya kini mulai langka katanya ya. Dibuat dari tepung hungkui dan santan dengan warna-warni cantik seperti selendang. Lalu disajikan dengan es batu dan sirup merah manis. Selain rasanya unik, tampilannya juga segar dan sangat instagramable tentunya nih. Setelah itu ada beberapa es-es lainnya dan minuman-minuman lainnya yang menyegarkan tentunya nih. Tetap bersama kami di Dandaman Banua di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Dandapan Banua tentunya hingga pukul 11 nanti nih. Dengan info menarik mengenai minuman-minuman khas yang ada di Nusantara. Tadi kita sudah ada es lendang mayang. Kemudian nih ada es timun serut nih. Segar khas Ramadan, populer di berbagai daerah. Es timun serut ini biasanya muncul saat bulan Ramadan, terbuat dari parutan timun, jeruk nipis, gula, dan es batu. Rasanya ringan dan menyegarkan. Minuman ini cocok untuk buka puasa atau menemani makan siang di cuaca yang panas nih dang sana. Kemudian ada teh talua, minuman energi dari Minangkabau. Dari Sumatera Barat ada teh talua, minuman legendaris yang dibuat dari campuran teh panas, gula, dan kuning telur yang dikocok hingga berbusa. Rasanya unik, kombinasi manis, gurih, dan sedikit creamy nih. Dulu minuman ini dipercaya dapat menambah tenaga bagi para perantau dan pekerja keras di ranah Minang. Dari teh talua, kita ke sebuah minuman segar dari Bali ini. Ada loloh cem-cem nih, ramuan segar dari Bali. Dari Pulau Dewata ada loloh cem-cem, minuman herbal tradisional yang terbuat dari daun cem-cem, asam jawa, dan kelapa muda. Rasanya asam segar dengan sedikit aroma herbal. Dipercaya menyehatkan pencernaan dan melancarkan peredaran darah. Kini loloh ini banyak dijual dalam botol kekinian di pasar-pasar tradisional Ubud dan Gianyar nih. Imanin dong senak, setiap minuman tradisional Indonesia ini menyimpan cerita dan filosofi tentang alam, kesehatan, dan kebersamaan. Dari hangatnya wedang jahe di Jawa hingga segarnya es lendang mayang di Jakarta, semuanya menunjukkan betapa kaya dan beragamnya rasa Nusantara. Jadi saat Buan Pian berkeliling Indonesia, jangan hanya mencicipi makanannya nih, tapi juga nikmati minumannya. Karena setiap tegukan ada warisan budaya yang layak dijaga dan dirayakan.

0: Habat Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Helda. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus meski belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susila Wati MM menjelaskan hantavirus merupakan penyakit nang lawas nang kembali menjadi perhatian. Kewaspadaan diperlukan karena penyakit nang ini dapat menyebabkan kematian apabila terlambat terdeteksi. Hantavirus kada hanya virus baru nang kayak COVID-19 dan sebenarnya sudah lawas dikenal. Namun penyakit nang ini tetap harus diwaspadai karena jika kada terdeteksi sejak dini dapat menyebabkan kematian. Menurut Dwi Atmi, hantavirus merupakan penyakit zoonosis nang ditularkan dari hewan ke manusia. Hewan penular utamanya adalah tikus nang telah terinfeksi virus. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan air liur, urin, atau kotoran tikus. Penularan juga bisa terjadi saat partikel kotoran atau urin yang mengering terhirup melalui pernapasan. Virus ini dapat menyerang paru-paru maupun ginjal sehingga gejalanya perlu dikenali sejak dini. Masyarakat jangan menganggap remeh keluhan yang muncul setelah terpapar lingkungannya dengan terkontaminasi tikus. Gejala awal hantavirus meliputi demam tinggi, pusing, nyeri tubuh, lemas, dan berkurangnya nafsu makan. Jika menyerang paru-paru, penderita dapat mengalami batuk serta sesak napas. Apabila menyerang ginjal, penderita dapat mengalami mual, muntah, serta ikterus yang ditandai perubahan warna kulit menjadi kekuningan. Karena itu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang itu. Buban Sini mengimbau masyarakat segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah ke hantavirus. Jangan menunggu 2 atau 3 hari apabila mengalami demam setelah membersihkan rumah atau gudang yang lawas kada dibersihkan, terutama bila terdapat kontak dengan kotoran tikus atau lingkungan yang terkontaminasi. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan. Surat nang itu berisi peningkatan kewaspadaan terdeteksi dini serta laporan kasus yang memiliki gejala mengarah ke hantavirus. Hingga kini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin. Meski demikian, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah ke hantavirus. Demikian Habar Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Kita jumpa lagi di ruang UMKM untuk edisi hari ini, hari Rabu, tepatnya di 3 Juni 2026. Namun di Sanak Prompat untuk ruang UMKM hari ini tidak dapat terselenggarakan ada satu dan lain hal. Namun, Bupuan Pian Seberatan masih ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar dan info-info menarik mengenai UMKM kita nih. Tentunya masih bersama Helda yang masih menemani Pian Seberataan hingga pukul 12 nanti di ruang UMKM di siang hari ini. Tetap bersama kami tentunya di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Prompat FM, suara budaya Banjar, Sana Prompat, masih di ruang UMKM tentunya dengan sajian informasi-informasi menarik mengenai UMKM-UMKM kita nih, dan Sana Prompat tentunya di siang hari ini masih bersama Helda, masih menemani pian seberataan tentunya nih. Ya, dan Sana, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM ini dituntut segera bertransformasi ke ekosistem digital secara menyeluruh untuk menangkap peluang besar yang semakin luas nih. Transformasi ini dinilai penting seiring meningkatnya peran media sosial sebagai kanal utama pemasaran di era ekonomi digital tentunya. Gimana dong Sana? Media sosial kini bukan sekedar pelengkap usaha. Media sosial ini telah menjadi etalase utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen tentunya. Dikatakan nih, bahwa data pada tahun 2025 ini menunjukkan jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 143 juta hingga 190 juta orang. Dengan rata-rata waktu penggunaan sekitar 4 jam per hari, peluang keterpaparan produk UMKM menjadi sangat besar tentunya nih. Namun demikian, kondisi tersebut juga menuntut strategi konten yang lebih presisi dan terukur. Di mana kesalahan umum pelaku UMKM yang masih mengunggah foto produk tanpa narasi yang kuat. Nah, perilaku audiens saat ini telah bergeser menjadi lebih tertarik pada konten yang bersifat informatif. Selain itu, konten yang edukatif dan menghibur juga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ditambahkan juga nih bahwa storytelling lebih efektif dibandingkan promosi langsung yang bersifat agresif. Pendekatan ini juga dinilai mampu nih menciptakan kedekatan emosional antar pelaku usaha dan konsumen. Selain itu juga nih, engagement atau keterlibatan audiens ini lebih penting dibandingkan jumlah pengikut. Interaksi aktif di kolom komentar maupun pesan langsung menjadi indikator kuat adanya minat beli. Terkait efektivitas platform, disarankan juga untuk pelaku usaha memahami karakteristik target pasar sebelum memilih media sosial yang digunakan. Tradisi kolaborasi dengan kreator lokal ini juga dinilai efektif untuk memperluas jangkauan dengan biaya terbatas. Di mana pelaku UMKM ini menghindari praktik instan seperti membeli pengikut karena dapat merusak performa algoritma akun bisnis, konsisten dalam produksi konten, serta pemanfaatan data analitik ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan performa usaha jua nih. Dengan perangkat sederhana seperti telepon pintar dan strategi yang tepat, UMKM ini dapat mengubah audiens menjadi pelanggan loyal. Optimalisasi media sosial ini kini bukan soal kecanggihan teknologi ini dan sanak, melainkan kemampuan mengkomunikasikan nilai produk secara kreatif di tengah persaingan digital yang semakin ketat.

0: bisa nggak? Apa bila sih?
1: Kalau dikurang jadi 15, bisa nggak?
0: Nggak, kurangnya jangan banyak kan? Jadi 17 aja.
2: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Ya, Sanak Perompat masih di ruang UMKM tentunya di siang hari ini. Masih bersama Helda yang masih setia menemani Pian Seberataan tentunya di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik mengenai UMKM kita nih, Dang Sanak. Era Sanak, banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini masih meyakini bahwa kualitas produk menjadi kunci utama keberhasilan penjualan. Namun, realitanya nih di lapangan menunjukkan bahwa produk yang baik belum tentu otomatis diminati pasar. Hal ini menjadi pembahasan tentunya yang menarik nih. Di mana persoalan utama yang sering dihadapi pelaku usaha ini bukan terletak pada kualitas produk, melainkan pada bagaimana produk tersebut dipersiapkan oleh konsumen. Persepsi ini sangat mempengaruhi minat beli masyarakat tentunya. Banyak produk sebenarnya ini sudah bagus tapi tidak terlihat meyakinkan. Akhirnya nih konsumen tidak tertarik untuk mencoba. Dijelaskan nih visual branding menjadi faktor penting dalam membangun kesan pertama. Elemen seperti logo, warna, kemasan hingga tampilan media sosial berperan besar dalam menarik perhatian konsumen. Sementara itu nih, pentingnya konsisten dalam tampilan visual terutama di media sosial. Akun yang rapi dan konsep yang lebih mudah membangun kepercayaan pelanggan. Fit yang konsisten bukan hanya enak dilihat tentunya, tetapi juga menunjukkan bahwa brand tersebut ini serius dan juga profesional. Di mana konsistensi visual menjadi kunci dalam membangun citra usaha pastinya. Era sana kesan Pian Seberataan masih bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
1: Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Kabar Promot bersama Ulun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya pengolahan isu publik secara terukur dan terkoordinasi di tengah derasnya arus informasi digital yang berkembang wayah ini. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhanor Riaumil, memadahkan setiap potensi isu perlu dipetakan lawan dia diantisipasi sejak wayah ini supaya kada berkembang menjadi persoalan yang dapat mempengaruhi reputasi institusi maupun menurunkan kepercayaan masyarakat. Hubungan kita lah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menciptakan ruang dialog. Isu nang kada dikelola dengan baik dapat mempengaruhi reputasi institusi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik. Menurut Subhan, tantangan komunikasi publik wayah ini kada hanya berkaitan lawan kepercayaan penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami lawan juga dipercaya masyarakat. Karena itu, pengolahan isu harus dilakukan secara sistematis melalui pemantauan berkelanjutan serta respon yang cepat lawan juga terukur. Sidin juga menambahkan, ruang digital wayah ini juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, fitnah hingga ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi persepsi publik apabila kada direspon dengan baik di era digital. Nang kaya wayah ini fokus kita adalah nang kaya apa pesan dapat dipahami lawan juga dipercaya. Media massa memegang peran yang penting dalam memberikan informasi yang kredibel. Subhan juga berharap forum nang itu dapat menjadi sarana memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selain itu, kegiatan nang itu juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret mengenai strategi pengelolaan isu, penguatan reputasi lembaga hingga pola komunikasi nang lebih efektif antar organisasi perangkat daerah. Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan yang itu juga dirangkai dengan pembacaan deklarasi yang dipimpin langsung oleh Subhanor Riaumil dan diikuti seluruh perwakilan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Demikian Habar Perompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya dan Sanang Perompat, kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin di antaranya yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Abad Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, pelaksana harian daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subuhan Noreomil mengungkapkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan komunikasi publik di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat. Hal itu disampaikan saat acara Public Communication Summit 2026 bertema Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital. Menurut Subuhan, media sosial telah menjadi ruang yang terbuka gasan siapa saja nang berinteraksi lawan juga menyampaikan informasi. Namun, di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa akun-akun yang identitas pemiliknya kada jelas. Di era digital yang ini, sangat bebas siapa saja bisa berinteraksi di sana. Hanya saja berkaitan dengan identitas lawan identifikasi siapa aja yang bermain di media sosial, nah ini mungkin perlu menjadi perhatian ke depan. Subhan mengatakan pemerintah kerap menemukan informasi terkait instansi pemerintah nang disebarkan melalui akun nang sulit diidentifikasi. Sidin memadakan kondisi nang itu menjadi tantangan tersendiri ketika pemerintah hendak melakukan klarifikasi namun komunikasi secara langsung dengan pihak yang menyampaikan informasi. Kadang Bu Sini melihat ada informasi yang berkaitan dengan pemerintah provinsi ketika diidentifikasi akun yang menyampaikan informasi yang itu identitasnya ada jelas karena menggunakan akun palsu atau akun anonim. Menurutnya salah satu materi yang dibahas dalam Public Communication Summit 2026 adalah mengenai pengelolaan isu dan identifikasi akun di media sosial termasuk strategi menghadapi informasi yang berkembang di ruang digital. Subhan menuturkan informasi bernada negatif umumnya lebih cepat menarik perhatian pengguna media sosial dibandingkan informasi lainnya. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki strategi komunikasi yang tepat dalam merespon berbagai isu yang muncul. Sidin juga memadahkan diskusi dalam kegiatan itu juga membahas nangkaya apa pemerintah daerah dapat menghadapi berbagai informasi yang menyudutkan pemerintah termasuk melalui penguatan pengelolaan komunikasi publik. Subhan berharap para pengelola media sosial, pemerintah maupun masyarakat dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak dan mengedepankan etika dalam berkomunikasi. Demikian Habar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanang Merompat. Kita jumpa lagi di Pusparagam Nusantara dengan sajian lagu-lagu se-Nusantara dan informasi-informasi menarik di siang hari ini. Masih bersama Helda, tentunya masih menemani Pian Seberataan di ruang dengar Bubuhan Pian di mana saja berada, di 87,7 dan 105,9 MHz di Promo TFM, suara budaya Banjar hingga pukul 14 nanti. Ini Hidang Sanak Perompat, tetap bersama kami tentunya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat masih menemani Pian Sabaratan tentunya dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik di siang hari ini. Dan info-info menarik nih yang menemani ruang dengar bubuhan Pian Sabaratan tentunya di siang hari ini nih dan Sanang, yang menemani semua aktivitas bubuhan Pian Sabaratan apapun aktivitasnya. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita Sabarataan, hari yang bawa kebahagiaan dan keberuntungan tentunya ke Sanang-Sanang Prompat Sabarataan. Mungkin ini Sanang Prompat yang sedang masih sibuk-sibuk kiri siang hari ini. Ya, ada Sanang Prompat, jangan kali ingat nih untuk makan siang nih nang sana. Karena makan siang ini juga sangat penting nih untuk memenuhi kecukupan energi pada tubuh kita setelah kita bekerja, beraktivitas dari pagi hingga siang. Kalau tadi pagi ya nang sana, ini sudah sarapan pagi. Kalau siang nih tentunya dengan semua aktivitas, energi juga sudah banyak berkurang tentunya. Kita isi lagi ini energinya dengan makan siang nih nang sanak perempat. Biar apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita ataupun saat kita bekerja, tetap fokus dengan pekerjaan kita dan energi kita juga tercukupi semuanya nih. Ya, apa sih nang sanak perempat masih menemani Pian Sabarataan dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik hingga pukul 14 nanti. Tetap bersama kami di Prompat FM Suara Budaya Banjar.

Kebiasaan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

gagas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Pusparaga Nusantara di siang hari ini tentunya. Eh, sana kalau Bubuhan Pian suka liburan dengan cerita. Nah, ini ada berbagai event-event menarik nih di tahun 2026 dari bulan Juni ini sampai beberapa bulan ke depan nih dalam Sanang Perompat. Mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk destinasi wisata yang mungkin bisa Bubuhan Pian kunjungi atau dalam Sanang Perompat yang mungkin ada rencana nih untuk berjalanan ke beberapa daerah ini dalam Sanang. Yang pertama nih, kita ke Aceh nih. Ada Aceh Culinary Festival 2026 yang digelar pada 8 hingga 12 April 2026 di Kota Banda Aceh. Di mana event ini menjadi panggung besar kuliner autentik Aceh dari 23 kabupaten kota dan 10 provinsi di Sumatera. Bubuhan Pian bisa mencicipi ragam masakan khas yang kaya rempah, mengikuti dan juga bisa mengikuti masterclass chef hingga menikmati konsep digital gastronomi dan secret dinner premium. Wah, festival ini dang sanak. Ini juga mengusung semangat ramah lingkungan lewat water station dan water shorting. Akses utama tentunya bisa melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda juga nih dang sanak. Setelah dengan Aceh Culinary Festival 2026, ada juga nih dang sanak Solo Keroncong Festival 2026 yang digelar pada 10 hingga 11 Juli 2026 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Festival ini merayakan musik keroncong sebagai simbol diplomasi budaya yang berpadu antara tradisi keraton dan sentuhan modern. Musisi nasional dan internasional ini tampil dalam panggung kreatif yang mengukuhkan Solo sebagai destinasi musik ikonik Indonesia. Selain itu nih dong sanak, ada juga Festival Nasional Reog Ponorogo dan Gerbek Suro nih. Berlangsung dari 6 hingga 15 Juni 2026 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bubuhan Pian bisa menyaksikan nih Reog Ponorogo, warisan budaya tak benda dunia, dalam skala nasional lengkap dengan pawai budaya. Kompetisi seni dan Gerbek Suro, festival ini menjadi magnet wisata budaya Jawa Timur dengan atmosfer yang sangat meriah tentunya. Setelah itu ada juga nih Jember Fashion Carnaval 2026 yang diadakan pada 24 hingga 26 Juli 2026 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Carnaval busana kelas dunia ini menampilkan ratusan kostum spektakuler di runway jalanan sepanjang 3,6 km tentunya. Mengusung tema keberlanjutan dan keberagaman, JFC ini memadukan passion, seni pertunjukan, musik, dan teknologi visual tentunya. Ada juga nih dang sanak, Festival Budaya Lembah Baliem 2026. Diselenggarakan pada 7 hingga 8 Agustus 2026 di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Festival ini menampilkan tradisi suku Hubula seperti perang adat, tarian kolosal, dan kehidupan budaya yang autentik. Landscape Lembah Baliem yang dramatis ini menjadi latar pengalaman budaya yang tidak bisa Bubuhan Pian temukan di tempat lain tentunya. Ya dong sanak, masih ada beberapa festival lagi yang mungkin bisa menginspirasi Bubuhan Pian, atau Bubuhan Pian memang ingin hendak mengunjungi daerah-daerah itu bertepatan dengan festivalnya, bisa juga nih. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanam Promot masih di Pusparagam Nusantara nih dengan sajian lagu-lagu Nusantara. Ini info-info menarik mengenai Festival Budaya kali ini di sana hingga pukul 14 nanti ini. Tadi kita sudah menginformasikan beberapa festival budaya nih. Ada festival budaya lainnya juga nih di Sanam Promot. Ada Dieng Culture Festival 2026, di mana ini digelar pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ritual pemotongan rambut anak gimbal, konser musik di udara dingin, dan lentera malam menjadikan festival ini sangat ikonik. Lebih dari sekedar tontonan, event ini membuka ruang interaksi budaya yang mendalam dengan masyarakat Dieng tentunya. Ada juga nih Festival Payung Indonesia 2026. Berlangsung dari 4 hingga 6 September 2026 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Festival Payung Indonesia ini mengangkat payung sebagai simbol budaya dan seni. Instalasi seni, pertunjukan tari, dan dialog budaya berpadu dalam tema yang syarat makna tentang ketahanan pangan dan kearifan lokal. Ada juga nih Tosana Ubud Open Studios 2026 nih. Event ini digelar dari 5 hingga 7 Juni 2026 di Kabupaten Gianyar, Bali. Ubud Oven Studios ini mengajak bubuhan pensi berataan menjelajah studio seniman, berinteraksi langsung dengan kreator lokal dan internasional, serta menyaksikan proses kreatif secara dekat. Mengusung tema Rod and Rotters, festival ini menawarkan pengalaman seni yang intim dan inspiratif tentunya. Ya, Rosanak, tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat pihak seberataan. Mungkin ada rencana nih ingin berjalanan sekaligus menikmati berbagai festival-festival menarik yang ada di Indonesia nih di tahun 2026 ini. Silahkan nih, Rosanak Perompat. Dimanapun itu, tentunya selamat menikmati perjalanan atau rencana-rencananya yang sudah direncanakan. Dan masih dengan sajian lagu-lagu Senusantara hingga pukul 14 nanti ini menjelang kabar Pro4 pukul 14. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro4 FM, Suara Budaya Banjar.

Melda, meski status kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut masih siaga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mulai memperkuat pemantauan perkembangan cuaca menyusul indikasi kemarau ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Kepala Pelaksana BPBD Tala, Aspi Setia Rahman, memadahkan pihaknya harus berkoordinasi lawan jua menunggu rilis terbaru dari BMKG Kalimantan Selatan. Terkait perkembangan musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino, menurut Aspi, tanda-tanda musim kemarau sudah mulai terasa belakangan ini. Kalau dilihat wayah ini, angin sudah mulai kering dan malam hari langit relatif cerah tarus. Bubuhannya terus melakukan pemantauan sambil menunggu informasi terbaru dari BMKG terkait perkembangan cuaca. Meski demikian, hingga wayah ini BPBD Tanah Laut belum melakukan mobilisasi personil maupun armada ke wilayah rawan karena status penanganan masih berada pada tahap siaga. Aspi menjelaskan kesiapsiagaan tetap dilakukan melalui personil yang berjaga di posko induk di kantor BPBD Tanah Laut. Sedikitnya satu regu yang beranggotakan 6 personil disiagakan setiap hari gasan memantau perkembangan situasi di lapangan. Bubuannya setiap hari standby di posko induk, tugasnya melakukan pencermatan perkembangan kondisi di lapangan. Kalau memang diperlukan langkah lanjutan, personil siap bergerak. Selain personil sebagai armada dan peralatan pendukung penanganan kebakaran, juga harus dicek dan disiapkan agar sewaktu-waktu dapat langsung dioperasikan. Bubuhannya kada handak ketika dibutuhkan justru ada kendala, karena itu perlengkapan lawan jua armada selalu dalam kondisi nang siap pakai. BPBD Tanah Laut masih menempatkan Kecamatan Tambang Ulang, Bati-Bati, dan Kurau sebagai wilayah prioritas pengawasan selama musim kemarau. Ketiga wilayah itu hampir setiap tahun masuk daerah dengan resiko kebakaran lahan nang cukup tinggi. Sinjung memadahkan apabila kondisi cuaca makin ekstrim, lawan status penanganan dinaikkan menjadi tanggap darurat, maka BPBD akan membuka posko lapangan di 3 kecamatan yang itu. Khusus Kecamatan Tambang Ulang, Desa Sungai Pinang diproyeksikan menjadi lokasi posko utama karena selama ini kerap menjadi titik awal munculnya kebakaran. Demikian kabar perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, Sanang Perompat. Saat lagi kita mengikuti siaran berjaringan Perompat, suara budaya Nusantara. Dengan hari ini host dari RRI Jakarta dan mengisi dari Perompat Ternate. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita halo, selamat siang, sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore, Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Halo, Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi. Halo. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Ya, balik halo, lagi nih.
2: Selamat
1: ya,
2: sore.
1: Suaranya balik ya, lagi. Halo, suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana titenya? Suaranya ya, balik halo, lagi halo, nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapanya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan. Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Dan sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik kali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama Bapak Dr. Herman Usman. Coba dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tempatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengar saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas, terdengar?
2: Jelas di sini. Jelas Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya. Nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau dipromosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate ke kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro4 Ternate saya sudah bersama dengan yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Pak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara.
3: Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
2: Oh, oke, okay. Siap.
3: Soalnya kalau Pak ini agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab, berarti itu orang panggeko atau abang saja ya. Oke, okay. Abang Herba. Ya, sehat ya Abang ya.
3: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi disentil ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
3: Ya.
2: Dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini sama berabad-abad gitu ya, Pak Herman?
3: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacaan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, makasih Bang
2: Ahmad atau disapa Atoh ya.
3: Bang Atoh.
2: Iya.
3: Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek
2: sejarah. Ya.
3: Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
3: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada tanah yang kami lakukan riset. Maluku Kiraha maksudnya. Jadi ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini di secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya.

0: Pulau Basan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Basan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan Batang Lomang. Nah, saya mau ingin bilang bahwa Kesultanan Basan itu adalah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Basan itu termasuk dalam empat pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Basan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komunitas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Basan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada empat kerajaan yang tiga mungkin sibuk dengan kepentingan mereka, Basan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai Maluku,
1: kawasan Maluku benar,
0: itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Basan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Basan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, wilayah Kesultanan Basan ini strategis untuk aktivitas perdagangan dari para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Basan itu bukan impor, ekspor itu selain rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Basan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Basan, Kesultanan Basan itu melalui interaksi dagang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Basan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Leonard Andaya itu, dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Basan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan mempengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis, kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan Basan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai

0: membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
1: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa ya. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, ya, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
1: Emas juga.
0: Ya. Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak ya?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
1: Oke.
0: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
1: Sekarang. Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
0: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makian, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
0: Ya
1: justru pribuminya nih ya.
0: Nah, tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Ya, itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
1: nah, baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 126518, juga di 0821-9526-6695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853-9853-3951.
2: Boleh diulang lagi Bang Ato?
1: 0821-9526-6695, juga di 3126518. Untuk WhatsApp-nya di 0853-9853-3951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-3504-510 atau di 021-3440-7998. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Nova.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya.
1: Iya,
2: Bon Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: ini nongol ya. Lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312615 deng juga di 0821956665 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio, yes.
3: Ya, Cigu. Atau Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Yang sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Ponana,
1: Cigu.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama
1: Bu
2: Nova sih.
3: Ponova, Abraham.
2: Astagfirullah.
3: Maaf Ponova, rancak banyak kok
1: ya
3: lu.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Sehat ya Ponova ya.
2: Langsung ke narasumber Cigu.
3: Semangatnya ini sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada ditumbukannya di Jakarta. Sekarang kenal dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak kau manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh.
3: Juga,
2: kok
3: ya?
2: Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira hahaha itu saya udah baca nih saya
2: nggak. Nah, ya coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Kakak, ini Kakak Usman ya?
2: Iya. Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada atau ada si Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kira hah. Benar tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kewakilan itu. Nah, kakak nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah. Seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa nanti saja kudus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Apa namanya Pak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kemudian ini.
2: Iya,
3: sudah
2: baik. Jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu. Ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Mereka pantun ini kan budaya. Ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi saya lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang.
4: Waalaikumsalam, sama Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya. Oh,
5: berarti luas Maluku.
4: Tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh.
2: Tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu Abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul dari kampung Palamea.
5: Oh iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
2: Dari Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Archipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi oh, tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil Literati itu orang jual itu Batu Bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa Bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Hmm. Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya. Juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji ya. Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: Ya. Dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya. ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, ya. Baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori. Mohon
4: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau Bacan itu, dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah, kayak begitu. Nah, apa yang apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan. Termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu, Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa, di negara yang lain itu, di Eropa itu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip.
2: Yeah.
4: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan.
4: Hmm. Gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya.
4: Ya.
2: Memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah, itu.
2: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atas.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Sampai sekarang masih aktif.
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kah?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu, Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu kunci kah itu apa sudah
4: bisa? Tidak.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Siap. Nanti.
4: Iya. Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara memang masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang berton dalam macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya, paling cuma apalah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim berton-ton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan itu beda provinsi. Ambon itu di provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99 dengan... 98 lalu menjadi provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofi. Begitu, Bang Andi.
2: Oke. Okay. Bang Andi? Iya, oh ini masih ya. Baik, syukur dofu.
4: Silakan
2: dofu Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore, Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Ponova.
1: Iya, yang mau gabung Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510. Di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore, Mas. Dari Madiun, Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
7: Singkat aja, Mas. Iya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsyad Mahya Maulana Irsyah, sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya dan mimin lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon dihidupkan, Pak. Mohon izin, mohon dihidupkan. Kemudian diunggah ketik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah
2: iya.
7: Untuk batu bacaan sertifikasi. Ya,
2: betul. Baik.
7: Mas... Sertifikasi untuk sebenarnya. Jadi nanti penjualannya, pengajinya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan bacanya. Khususnya kalau cerita untuk gen mas ya, untuk gen mas. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
4: saya setuju itu. Betul dari pendapat
2: Mas Subiono Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus mengusikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki, supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang, tinggalan-tinggalan dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, toko pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatimah itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang tentang apa namanya pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan dan bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dampak semua gitu. Lalu ketika orang mulia tentang bagaimana potensi itu, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu bacan, nah kalau boleh udah keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu
2: nanti di dalamnya. Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: para
2: wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai
4: hilang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita, nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi oleh kesultanan tidak hanya bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo, gitu.
2: Baik Mas Subiono, nah ini terang so dengar bersama tanggapan dari Bang Herman, nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku
4: Kieraha,
2: termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik, Pak Nova.
1: Iya. Mungkin sebagai itu Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya. Pelajaran dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dari okay, saya sebagai closing segment.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova. Ya, apa-apa. Hanya baik, tidak
1: ingin A saja. Iya, beda. Oke, okay. Bang At. Terima kasih Bang Usman, juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya. Sama-sama. Iya, salam bahagia, insya Allah lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insyaallah lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi. Serta Budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, Yogyakarta. Sampai jumpa.

Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan mentargetkan penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik serta penyelarasan narasi pemerintah melalui Public Communication Summit 2026 yang digelar di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada hari Rabu ini. Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim memadahkan dan sana kegiatan tersebut dirancang Gasan sebagai wadah untuk merumuskan strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan berbagai program lawan juga kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Sidin, pelaksanaan komunikasi publik ini juga merupakan bagian dari implementasi keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dijelaskan dan sana terdapat 5 sasaran utama yang dicapai melalui penyelenggaraan Public Communication Summit. Pertama, peningkatan pemahaman peserta mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Kedua, memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang menangani komunikasi publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ketiga, memberikan arahan untuk kebijakan dan juga panduan dalam penerapan narasi tunggal pemerintah agar penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lebih selaras. Kemudian adalah membangun sinergi dan juga penanganan isu melalui penguatan narasi positif serta menciptakan kesamaan persepsi antara pemangku kebijakan dalam menjaga reputasi institut pemerintah. Dan melalui forum tersebut, Pemprov Kalsel berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi publik dan juga meningkatkan kapasitas SDM komunikasi di seluruh kabupaten kota. Demikian dan sana kabar Prompat, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Anak Perempat, saya Wan Kafi, kembali hadir menemani Dinas Anak Perempat untuk sore hari ini ya. Yaudah, kita mau langsung terima aja teleponnya di 0895 3405 09539 dan di 0511 3252602. Aduh, kita cuacanya lagi panas ya, dan semoga lancar untuk aktivitasnya hari ini. Kita mau ke WhatsApp dulu deh Dinas Anak Perempat. Halo, ayo goyang.
1: Goyang no.
0: Yo, goyang yo, Bang Wandi.
1: Goyang yo, ya, sama Wan.
0: Iya, apa kabar Bang Wandi?
1: Alhamdulillah, baik-baik ya.
0: Alhamdulillah ya Bang Wandi ya. Mau request lagu apa nih? Ada Terjebak, Tak Ada Logika, Aku Kangen Kamu, Tujuh Sumur, Kisah Cinta, Arjun, Jeritan Hati, Tari Melayu.
1: Arjun ya.
0: Oke, ya. Dikirim buat siapa Arjunnya?
1: Buatnya Lukman Non Minor lah, buat
0: Inge.
1: Hadi Munipah, buatnya si Irsay Tanjung Yarni,
0: Inge.
1: Abah Kabri Bayanti ya, buatnya Amah Berbertan jeda.
0: Oke, baiklah.
1: Masawan, terima kasih banyak
0: semuanya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke telepon biasa. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Iya, Acil Yani. Apa kabar?
2: Kabarnya baik aja.
0: Oke, di sana sekarang apa, panas hujan?
2: Panas harinya.
0: Oh, panas ya di situ ya. Oke. Menemani panas-panasan nih, apa lagunya nih?
2: Lagunya apa tadi tuh?
0: Ada Arjun, Terjebak, Tak Ada Logika, Aku Kangen Kamu, Tujuh Sumur.
2: Ada Logika.
0: Tak Ada Logika. Baik, dikirimnya buat siapa nih?
2: Salamnya dari A sampai Z aja nah. Buat Abang Awan, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah gabung. Yang mau request lewat TikTok boleh ya, tinggal ditulis aja di bawah sini nama penyanyi, judul lagu, dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Nah, Mama Alfi hilang. Ayo Mama Alfi, masuk lagi mumpung saya mau angkat nih. Saya baru mau angkat udah hilang tadi ya. Oke, langsung aja nih. Halo.
3: Halo Bang.
0: Ya, waduh mantap ini. Suaranya tiba-tiba menggelegar Anda. Apa kabar Mama Alfi?
3: Panas Bang.
0: Panas. Kayak orang disiram air panas. Mama Alfi mau lagu apa nih?
3: Jeritan Hati Bang.
0: Wah, menjerit ke hatinya pian. Mau dikirim buat siapa?
3: Yani tadi lah.
0: Nggih.
3: Amang Wandi. Semuanya aja Bang.
0: Oke.
3: Salam sehat. Bang Awan, doanya terbaik selalu.
0: Amin.
3: Semoga Bang Awan sehat.
0: Amin ya Allah.
3: Semangat.
0: Siap.
3: Dan sukses.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayo goyang.
4: Goyang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, siapa ini?
4: Dengan Mama Inur di Gambut.
0: Apa kabar Mama Inur?
4: Bentar Mas ya, masuk.
0: Sebentar. Bagaimana Mama Inur, sudah?
4: Sudah.
0: Sama siapa mau masuk? Story sama, Mama Inur.
4: Yang.
5: Ya. Halo.
0: Halo Bang Lukman.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana nih?
5: Lagunya Tujuh Sumur.
0: Tujuh Sumur ya.
5: Ya.
0: Udah dapat nggak tujuh-tujuhnya?
5: Belum lagi, satu lagi.
0: Oh, masih satu lagi ya, belum ya.
5: Iya.
0: Oke, baiklah. Dikirimnya buat siapa nih?
5: Ke semuanya aja Bang. Oke, salam semuanya aja.
4: Belum lagunya itu, kita lagunya satu ini berdua. Belum selamanya lah.
0: Selagu berdua kah?
4: Oke, itu aja lagunya cukup.
0: Baik.
4: Lagu salamnya buat Ama, Yani, Herman, Abang Adli, Abang Yudi juga, Abang Adita Mipa, Abang Adida, buat Abang Rasa, buat semuanya aja gini.
0: Oke.
4: Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau puterin lagu dulu ya. Ada Arjun kali ini dan dilanjutkan Tak Ada Logika.

0: Anak Perempat. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bunga Rosmawar. Siang host, siang juga. Semoga sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin ya Allah. Host, boleh request lagu enggak? Boleh banget dong. Silakan Mbak Bunga, mau request lagu apa? Tinggal ditulis aja judul lagunya dan nama penyanyinya. Oke? Okay? Mbak Bunga ya. Mbak Bunga di mana nih, Mbak? Kasih tahu kita dong Mbak Bunga orang mana gitu ya, biar nanti kita masuk rekap Perempat gitu ya. Mbak Bunga nanti tulis aja di sini mau lagu apa, judulnya, penyanyinya siapa, dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Halo, ayo goyang.
1: Halo, Buya.
0: Ya, dari?
1: Usen atau Utel.
0: Oh, Bang Utel, apa kabar Bang Utel?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Sehat ya, lama banget gak dengar suaranya Bang Utel.
1: Ya lama, ya bang, kedengaran Bang Wawan kemana saja. Biasanya di Perempat satu.
0: Sekarang udah pindah ke Perempat, udah lama banget Bang Utel.
1: Udah
0: berapa tahun ya? Udah 5 tahunan deh kayaknya di sini.
1: Iya lama.
0: Iya, Bang Utel sehat ya?
1: Alhamdulillah kabarnya sih baik, apa sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Otew, ini lagunya Tak Ada Logika, Jeritan Hati, Tujuh Sumur, Terjebak, Aku Kangen Kamu, Lukisan Cinta, sama Tari Melayu. Mau yang mana Bang Otew?
1: Terjebak.
0: Terjebak ya, dikirimnya buat siapa Bang?
1: Kirim salamnya buatnya Mama Madan, buatnya Bang Wandi di Kurau, buatnya Bang Talihian Kandangan, buatnya Bang Mawardi, buatnya terbaik.
0: Amin. Amin, terima kasih. Cuaca lagi panas nih Bang Utel.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya, cerah. Iya, nanti Bang Utel masuk-masuk lagi di sini ya.
1: Iya, insyaallah kalau tidak sibuk.
0: Oke deh, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih udah gabung buat Bang Utel yang udah lama banget enggak kita dengar suaranya. Halo, ayo goyang.
2: Buya.
0: Dari?
2: Bang Ali.
0: Oke, okay, mau request lagu apa Bang Ali?
2: Apa Jeritan Hati ada?
0: Ada jeritan jeritan hati ada.
2: Ya, itu aja.
0: Dikirimnya Bang?
2: Salamnya beratan aja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ros orang Malaysia. Host request lagu Mas Parno Uut Permatasari ada enggak? Ada. Oh, orang Malaysia. Boleh tak saya cakap Melayu, sebab saya pun adalah darah Melayu sikit, sebab daripada Atu, daripada Kelantan. Kak Ros duduk kat mana dekat Malaysia? Saya boleh lah Kak Ros. Kak Ros ni bukannya Kak Ipin Upin kan? Kusen Haji Ahmad, Bang Bahin, siap Bang Bahin. Mau apa Bang Bahin? Mau request lagu? Lagu apa nih? Oh, Kak Ros boleh dengar lagu dangdut eh? Kenal pula dengan lagu Uut Permatasari. Oke, okay. Uut nanti saya coba cari. Bila ada saya nanti putar untuk Kak Rose, oke? Okay? Ada lagi enggak yang mau gabung? Eh, by the way hari ini azan tuh azannya jam 15.46. Ya, berarti kurang lebih sekitar 16 menit lagi deh ya. Bang, ada lowongan kerja enggak jadi penyiar? Ikut ASN dulu. Ikut tes P3K atau PNS ya, baru bisa. Salam kenal Kakak Ros daripada Perak. Oh iya, salam kenal Kak Ros. Saya duduk dekat Kelantan Kak Ros, tapi sekarang saya ada dekat Banjarmasin. Salam kenal Kak Ros ya. Oke, dan Sanak Perempat, lagunya kita mau puterin dulu. Yang udah siap menunggu untuk diputarkan, ada Tak Ada Logika dan juga Jeritan Hati.

Dan sana perempat saat kemandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram
tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Lagu ini bercerita tentang detik-detik di mana saya kehilangan orang yang paling berharga dan yang paling saya sayangi. Rasa rindu yang begitu menyiksa membuat saya menciptakan lagu ini untuk kalian yang masih memiliki, sayangi, dan hormati. Karena kita semua tahu bahwa penyesalan datang di akhir.

ada Rere Reina dengan Terjebak dan Sandak Perompat, dan lagunya Kak Ros ya. Kita akan putar. Tadi minta lagunya Wat Permatasari, dan tadi Bang Bahin juga minta lagu darinya Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Jadi langsung aja kita mau puterin dulu lagu yang sudah di request tadi biar aman ya. Nanti baru kita akan terima requestan lagi dengan Sandak Perompat. Kali ini ada satu lagu bersama Uut Permatasari akan menemani Anda.

Oke, dan Senang Perempat habis gelap terbitlah terang udah kita putarkan ya. Ini requestan dari Bang Bahin dan ada Bang Koko juga yang di Kalimantan Barat ya. Dan kali ini kita mau putarkan lagu requestan sama Mama Adela yang minta lagu versi Kopi Lambada dangdut hip hop untuk Mama Adela di Handil Bakti. Ini dia lagunya untuk Mama Adela. Dengerin ya.

0: Oke, masih menemani dengan anak perompat di Sore Budaya Banjar. Silakan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Kita juga banyak muterin lagu-lagu dari TikTok ya, yang tadi request, terima kasih banyak. Ada Bang Koko, tolong dong ya, lagu yang lain nanti kita akan putarkan, karena lagu yang tadi diminta tuh belum ada di sini, mohon maaf ya Bang ya. Terus kemudian lagu Bang Bahin sudah, lagunya Kak Ros dari Perak Malaysia juga udah, terima kasih Kak Ros. Udah gabung juga lagunya Mama Adela di Handil Bakti juga diputar ya. Lagunya Bang Bahin juga diputar. Jadi silakan aja yang masih pengen gabung di WhatsApp kita dan juga di apa namanya? WhatsApp dan telepon biasa ya. 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Oke, ada lagi? Kita terima dulu nih telepon biasa ya. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam Ibu Bambang, apa kabar?
1: Baik dan sehat. Gunawan gimana kabarnya?
0: Saya sehat Ibu, Alhamdulillah.
1: Harus sehat ya
0: Bu. Harus Bu, amin ya Allah.
1: Tinggal apa Bu?
0: Lagunya pilihannya masih ada sebentar ya Bu ya. Saya cek dulu nih, mana sih lagunya. Ada Aku Kangen Kamu, Lukisan Cinta, Tari Melayu, Pura-Pura Bahagia. Apa?
1: Cinta tadi yang nomor 2.
0: Lukisan Cinta.
1: Ya.
0: Dikirim buat siapa Ibu Bambang?
1: Mbak Vina Po yang kan selalu sehat. Nah, buat semuanya aja Bung.
0: Oke, baiklah.
1: Ketuga yang di Jember kan selalu sehat.
0: Amin.
1: Sehat terus ya.
0: Amin Ibu, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bambang. Ayo yang mau request lewat telepon biasa boleh di 0511-3252602 dan di WhatsApp boleh juga di 0895-3405-09539. Halo, ayo goyang.
2: Iya, ayo goyang.
0: Dari?
2: Dari Bang Ramli.
0: Oke, Bang Ramli yang tadi masuk di TikTok ya Bang ya?
2: Iya, ada juga di TikTok.
0: Oke, Bang Ramli mau request lagu apa nih?
2: Menggapai Matahari ada gak?
0: Dari siapa itu Bang?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama. Menggapai Matahari. Sebentar. Mau versi asli atau mau versi baru Bang?
2: Bang Awan aja, kalau kada mari putarkan yang ada di anu aja.
0: Oke. Okay. Siap, nanti saya coba carikan
2: versi. Tapi mau Bu Bambang enggak masuk?
0: Iya, inggih Bu Bambang.
2: Salam mau buat Bu Bambang. Dari Ramli.
0: Inggih.
2: Nah, semua-semuanya aja nang empat di ini di acara ini digabung di Pro 4.
0: Inggih.
2: Buat Bang Awan terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bang. Oke, mengejar matahari ya. Oke, kita mau terima lagi. Halo, ayo goyang. Iya, Bang Ari ya.
3: Ya.
0: Bang Ari mau request lagu apa?
3: Request lagunya Ayu Ting Ting.
0: Judulnya?
3: Sambalado.
0: Sambalado, ada lagi Bang?
3: Ya, itu aja.
0: Oke, itu aja Bang.
3: Ya.
0: Pamit dong Bang, jangan iya aja Bang. Kok doang Bang? Hah? Iya apa Bang? Bang Ari nanti tolong biasakan ya Bang ya, kalau habis masuk paling tidak wassalamualaikum ke atau terima kasih ya Bang ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Nah begitu Bang, terima kasih Bang Ari sudah bergabung. Oke, dan Sanak Pro 4 sama-sama Ade Awan, terima kasih Kak Rose. Oke, Menggapai Matahari nanti saya coba putarkan. Mudah-mudahan Bang Ramli suka ya. Lagunya dari Roma Irama dan juga Riza Umami, Menggapai Matahari. Nanti kita akan putarkan ya. Dan tadi ada Bang Ari. Begitu ya Bang ya, nanti kalau habis masuk, selesai masuk tuh paling gak ucapin terima kasih atau wassalam gitu ya Bang ya, supaya penyiar yang lain juga gak bingung Bang Ari. Oke, Ibu Bambang tadi request lagunya Lukisan Cinta. Oke, ada lagi gak? Kalau belum ada, kita sambil dengerin lagu dulu deh. Siapa tahu nanti ada yang masuk lagi ya. Ada Lukisan Cinta kali ini dari Indah Sundari untuk Anda.

Dasar Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Meski berstatus kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut masih siaga, Badan Penanggulangan Bencana BPBD setempat mulai memperkuat pemantauan perkembangan cuaca menyusul indikasi kemarau ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Kepala Pelaksana BPBD Tala, Aspi Setia Rahman, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dan menunggu rilis terbaru dari BMKG Kalimantan Selatan terkait perkembangan musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Menurut Aspi, tanda-tanda musim kemarau sudah mulai terasa di belakangan ini. Dan meski demikian, hingga saat ini BPBD Tanah Laut belum melakukan mobilisasi personil maupun armada ke wilayah ranah rawan status. Penanganan masih dalam berada di tahap siaga. Aspi menjelaskan kesiapsiagaan tersebut dilakukan melalui personil yang berjaga di posko induk kantor BPBD Tanah Laut di Jalan Ahmad Syairani Pelaihari. Dan demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Budaya Banjar, udah mendung cuaca di luar sana. Ini udah jam 5 lebih 13 di hari Rabu 3 Juni 2026 dan sekarang pukul 4. Dan gimana? Udah libur panjang selama 6 hari dan udah mulai fit lagi dong ya untuk beraktivitas dan melanjutkan pekerjaannya, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk gitu ya. Bisa diselesaikan dulu nih dan sekarang pukul 4 sambil dengerin pukul 4.

24. Dampak dari kebakaran yang melanda kompleks perguruan Muhammadiyah, terutama di MTs Muhammadiyah 1 ini, tidak hanya merusak bangunan, melainkan juga melumpuhkan arsip serta bahan pusaka. Pustaka maksud kami dari sekolah tersebut dan sanak, sejumlah dokumen penting dan ribuan buku penunjang belajar dilaporkan rusak parah. Kerusakan material ini terbagi menjadi dua kondisi, yakni hangus akibat kobaran api dan rusak total akibat tersiram air selama proses pemadaman. Dari pantauan dan sanak, ruang perpustakaan menyisakan puing-puing bangunan, buku-buku yang di dalamnya juga sudah hangus. Di mana Kepala MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin Ishak membeberkan, seluruh koleksi buku yang berada di dalam ruangan perpustakaan dipastikan ludes. Bertepatan dengan insiden kebakaran itu juga, sudah dijadwalkan pelaksanaan penilaian akhir tahun atau PAT atau ujian kenaikan kelas di MTs Muhammadiyah 1. Dikarenakan musibah ini dan sana, pelaksanaan ulangan pun juga harus ditunda.

0: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Bandung, 1946. Kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan umum.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh. Lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana Krompat, kami sampaikan kabar pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pengerjaan jembatan Cambai di Jalan Mistar Cokro Kusumo Cempaka Banjarbaru ini dimulai pada hari Senin mendatang, dan pengerjaan dan penutupan sementara jembatan akan berlangsung sampai awal September 2026 dan sanakai. Skema rekayasa pengalihan arus lalu lintas ini sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan, meski bakal dibuat jembatan darurat di sekitar proyek, kendaraan dengan tonase besar tetap diminta melewati jalur alternatif. Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Banjarbaru, Adi Royan, memadahkan pihaknya supaya pelaksanaan proyek perbaikan itu memperbanyak rambu-rambu terkait rekayasa lalin yang akan dijalankan, di mana Dishub Banjarbaru juga menyebutkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan gesan melakukan pembatasan operasional angkutan barang, lawan juga hanya boleh melintas jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dengan pembatasan yang itu tersebut, Dang Sanak diharapkan dapat mempermudah, mempercepat pekerjaan perbaikan jembatan supaya kada terjadi hambatan-hambatan yang mengakibatkan lamanya pekerjaan di lapangan. Masih disampaikan oleh Sidin, meskipun jembatan darurat akan disediakan mampu menahan sekitar beban 10 ton, pengguna jalan khususnya truk angkutan diwajibkan membatasi muatan maksimal 8 ton. Gasan mencegah kerusakan infrastruktur sementara nang itu tadi. Adapun rencana rekayasa lalu lintas untuk kendaraan sumbu 3 ke atas dari arah Tanah Laut Kota Baru Batu Licin diarahkan belok ke kiri pertigaan Bati-Bati menuju ke arah Liangganggang. Sementara dari arah hulu sungai pihak Simpang 4 Banjarbaru diarahkan belok menuju ke Jalan Trikora supaya bertemu perempatan Liangganggang, lalu menyesuaikan rute ke tujuan akhir, ke kiri gasan ke Pelayhari Tanah Laut atau lurus ke Kota Banjarmasin. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

Dan Sanak Pro 4 pada hari ini kumandang azan akan kita dengarkan pada pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami akan segera hadirkan untuk pengajian yang suci Al-Quran. Dan kali ini kita akan dengarkan sama-sama untuk pengajian sore bersama Fahru Raji, Al-Isra ayat 12 hingga seterusnya.

Ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga?" Saya menjawab, "Baiklah." Berkata Ibnu Abbas, "Itulah wanita yang hitam." Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan hingga terbuka aurat. Maka doakan kepada Allah untuk kesembuhanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau sabar, engkau akan mendapat surga, dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan." Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, "Saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya." Riwayat Bukhari Muslim.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من وبه شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف مع الإخلاص والتصديق: فمن لم يكن مخلصا فهو منافق، ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر. ركن إسلام yang lima itu wajib kita menerimanya dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Qusdul insan fi jami'i ta'ah wal ibadah mujarradun at-taqarraba ila Allah. Tujuan daripada manusia seluruh daripada mengerjakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud daripada ikhlas. Jadi harus menerima dengan ikhlas dan membenarkan dengan rukun Islam yang lima itu. Yang pertama semalam dua syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa, yang keempat berzakat, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Faman lam yakun mukhlishan, barang siapa, maka jazirin, barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa munafik, termasuk digolongkan di dalam golongan munafik. Na'udzubillah min dalik. Munafik itu dari depannya aja dilihat bagus. Artinya isinya apa? Dusta. Artinya isinya apa? Khianat. Dalamnya aja bagus. Kalau berjanji pulang berkhianat, menyalahi daripada janjinya. Itulah orang-orang yang munafik. Jadi luarnya aja yang mengakui nih. Luarnya mengakui bahwasannya rukun Islam itu ada lima, tapi tidak menjalankan dan tidak membenarkan karena hatinya tidak menerima dengan ikhlas. Waman lam yakun musaddikan, dan barang siapa yang tidak dia membenarkan biqalbihi dengan hatinya, fahuwa kafir, maka dia menjadi orang yang kafir. Kada membujurakan, kada membenarkan daripada lima syahadat itu. Itu asas, asasnya orang Islam atau dasarnya orang Islam, yaitu rukun Islam ini. Qawaidul aqaid, ketentuan-ketentuan daripada akidah. Akidah kita yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa aslul iman, dan asal daripada iman. Anta taqida anna Allah ta'ala mawujudun, beriktikad. Ini asal daripada iman, bahwasannya beriktikad atau berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mawujud. Itu dulu. Ada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Wa baina apa namanya? Dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Semuanya. Arasy, kursi, kolam, kemudian semuanya, surga, neraka,
malaikat, jin, manusia, semuanya Allah ciptakan. Nah, adanya itu, nah, adanya itu semua, makhluk itu semua, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Nah, ini yang di dalam daripada menakib Syekh Salman Al-Madani itu namanya musyahadatul wujud. Musyahadatul wujud artinya kita melihat Allah Subhanahu wa taala melewat madhharnya, melewat madhhar Allah. Nah, situ ada TV lah, ada TV lah. Situ bang ada TV juga lah. Tahu di belakang pebinian adalah TV. Ada. Ada aja. Mana di muka ini kiri kanan ini ada TV. TV-nya dua kalau berarti yang menyala. Yang di belakang ada menyala, di muka menyala. Jadi yang di muka ini nah dua TV-nya. Orangnya bang satu aja. Iyalah. Itu madhar daripada yang ini. Pahamlah. Nah, jadi kita melihat Allah Subhanahu wa taala melewat madharnya. Melihat Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya. Apalagi madhar yang paling sempurna yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi lewat Nabi kita Muhammad yang madhar yang sempurna itu, karena semua penciptaan, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melewat madharnya ini yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Berkah laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, aku tidak menciptakan apapun. Nah, kada diciptakan oleh Allah. Jadi semuanya itu karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anu tadi, yang musyahadatul wujud. Jadi kita melihat apapun di alam semesta ini ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh gawiannya, itu tuh amalnya, amalannya itu. Amalannya apa? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat lawan anak ingat kepada Allah. Kayak apa aja gawian anak kada mau sarik inya. Nakalnya nang kayak apa malah didoakannya. Kada mau mengibit, kada mau memukul tuh kada mau. Kenapa? Munnya menyariki tasariki Allah taala. Ini makhluk daripada makhluknya Allah. Ini madharnya Allah. Kada mau inya sarik. Melihat pulang lawan bininya, kada mau. Misalkan bininya kayak apa, lambat meolahkan kopi kah apakah, kada mau sarik lawan bininya. Bininya pun nang kayak itu juga, melihat lawan lakinya, kada mau sarik kayak apa aja. Timbul selalu rahmatan lil alamin, selalu kasih sayang. Kenapa? Karena semuanya ini adalah madhar, pandangannya ditembuskan musyahadatul wujud. Ada lagi satunya yaitu muraqabah. Nah, musyahadatul wujud ini seakan-akan kita menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada di diri Nabi kita Muhammad, ada di diri para guru-guru kita. Nah, turun-turun sampai kepada para guru-guru kita. Jadi melihat guru-guru itu melihat kebesaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad, melihat kemuliaan Nabi kita Muhammad. Jadi melihat guru itu jangan lagi kita sebatas guru aja. Tambusakan sampai memandang atau melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang duduk bersama para ulama maka sama dengan duduk bersama aku. Kan kayak itu jar Nabi. Nah, Nabi aja bucap nangka itu. Nabi aja bucap nangka itu. Masa kita memandang guru kita sampai sebatas guru aja? Sayang rasanya. Lalu kada lagi
kada mau lagi menghormati, apalagi terlihat nang salah bagi kita. Padahal sidin bujur aja, bagi kita, menurut kita sidin salah. Lalu mi'tirat katulahan. Mi'tirat ini, katulahan ini lawan guru nih dapat tiga bala yang besar. Apa jar Nabi? Yang pertama diberikan pemimpin yang kada adil, pemimpin yang memikirkan dirinya, kada pernah memikirkan rakyatnya. Salah satu pemimpin di rumah tangga yaitu suami, pemimpin di kampungnya RT, pemimpin di daerahnya, pemimpin di negaranya, dan seterusnya. Diberikan oleh Allah pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu kalau sudah seperti itu, yang kedua yaitu usahanya tidak ada keberkahan, dicabut keberkahan daripada usahanya. Ya nang lakas benar rasanya habis duit 200 juta sehari, habis rasa cepat habisnya daripada anu itu, daripada keberkahannya kada ada lagi. Usahanya tadi ya ujung-ujungnya bangkrut. Imbah bangkrut kegilaan, lalu khurujud dunya bighairi iman, keluar daripada dunia kada beriman, mati kada beriman, naudzubillah min dzalik. Gara-garanya apa? Katulahan. Gara-garanya apa? Menjauh daripada ulama. Orang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada ulama. Kenapa? Karena sama mendekatkan diri kepada Rasulullah. Mendekatkan diri kepada Rasulullah sama mendekatkan diri kepada Allah. Minta doa lawan guru kita, minta nasihat, minta petunjuk lawan guru kita. Tapi weh ini bepoto aja, bepoto lawan guru, ya sudah, mbak bepoto, hilang aja orangnya. Yang kita minta nasihat, yang kita minta kepada guru kita petunjuk, yang kita minta doa kepada guru kita. Nah, ini yang kita minta, yang seharusnya kita itu datang kepada guru seperti itu. Dan kalau perlu ada datang orang alim, guru kita datang ke kampung kita, orang soleh datang ke kampung kita. Jangan takutan rumah kita dimasuki oleh orang soleh, jangan takutan gara-gara rumah bahamburan. Jangan, justru bahamburan itu harus perlu dimasuki orang-orang soleh supaya kada bahamburan lagi. Ini kada rumah ulun kayak kapal pecah guru aja, jangan masuk ke sini aja. Nah, seharusnya berabut kalau orang soleh itu datang ke kampung kita. Jangan dimasukkan sidin ke rumah ulun aja, kasihan Habib kena tadinsir aja, licin benar aja. Nah iya, seharusnya orang soleh itu, satu napas daripada orang soleh itu membagikan rahmat di kampungnya, sehingga satu kampung itu bisa dimasukkan ke dalam syurga gara-gara satu napas orang soleh. Apalagi sidin behimat, behinakna behimat sidin, satu napasnya aja itu menjadi rahmat, menjadi doa. Jadi oleh karena itu kita dekatkan diri kita kepada Allah melewat wasilahnya, yaitu para ulama. Karena pewaris Nabi itu ulama. Jakanya kita, jakanya ada Nabi, itulah di zaman kita ini. Ada Nabi di zaman kita nih, masya Allah. Nabi itu pandang kita urungi lagi, di mana aja kita datangi, ya kah? Di mana aja kita kumpuli, bisa banyak nambah parak rumah lawan sidin, ya kah? Ini kada pang. Ulama aja lagi, barang siapa yang duduk dengan ulama, ujar Nabi, maka sama duduk dengan aku. Nah, itu ay sudah ditambusakan pandangan itu. Kada sebatas tuan guru aja, kada sebatas orang alim aja, kada sebatas orang soleh aja. Tambusakan pandangan kita, ini adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena nurnya menyebar di mana-mana, atau bahasa kitanya berkahnya Rasulullah ada di wadah sidin banyak, itu yang kita ambil keberkahannya. Wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, tunggal. Setelah kita tadi meyakinkan kepada diri kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mawujud, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, ya kan, dan kita yakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu wahidun, satu, ada dua, apalagi tiga, apalagi sampai empat, lima, berjumlah, bertotal, ada banyak Allah ta'ala. Jadi Allah ta'ala itu wahidun, Maha Esa, itu satu, la syarikalah, dan tidak di ada yang kerjasama dengan Allah. Allah satu, Allah dua, kadada, Tuhan satu, Tuhan dua. Ini keyakinan kita, Allah itu satu aja. Wala mislalah, dan tidak ada semisal Allah ta'ala, anu kakambarannya, mimiripannya, kadada. Lalu Fir'aun hendak mengaku jadi Allah ta'ala jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling agung, yang paling tinggi, kadakawa disama-samai. Ini nafsu, biasanya nafsu nang hendak jadi Tuhan, nafsu yang hendak jadi Tuhan karena dilanjurakan oleh Allah, apa namanya, lanjuran istidraj, lalu rasa hebat, rasa bagus, rasa mulia, rasa harat, rasa terhormat, garing kada bisa, selismaan kada bisa, batuk wahin kada bisa, kan hebat berarti aku nih. Nah lalu nang kayak itu tuh pikirannya, hebat berarti aku nih, nong lain tuh garingan, kada kawa dingin sedikit aja meriap dingin. Aku ini dah kada pernah garing seumuran, ujar Fir'aun. Lalu ai Fir'aun, Tuhan saku aku nih. Nah, ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun ini mengaku di hadapan manusia, di hadapan rakyatnya. Fir'aun itu kan raja. Fir'aun itu raja. Arti Fir'aun itu raja di sana. Jakanya kita napa tuh yuk, sultan atau apa kayak itu nah. Raja. Rajanya di Mesir sana, inya mengaku jadi Tuhan, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Sempat inya tadi terpikir hendak bertaubat, hendak diumumkannya sudah, Ba'ambih jadi Tuhan nih, bapadahnya lawan Haman, artinya penasehatnya. Nah nih, munnya bisi kawan nang kada baik, ya nang kaya ini jadinya nang kaya Fir'aun nih nah. Ujar Haman, ujar penasehatnya, apa pian wahai raja, Ba'ambih jadi Tuhan, tarusakan aja, pian sudah terlanjur-lanjur, jangan Ba'ambih, karena dikira rakyat pian mengulu-ulu, pian ini sudah bapadah jadi Tuhan, kan jadi pulang jadi Tuhan lah, tarusakan aja. Ya nang ilah ja Fir'aun, iya nang ditarusakan Fir'aun, sampai Fir'aun tuh hendak taubat, sampai hendak taubat dan mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Allah Musa dan Harun, tapi sudah ditenggorokan sini nah ruhnya, sedikit lagi meninggal, tinggalam, ya kan, lalunya hanya hendak beriman. Nah makanya malam yugargir, taubat itu diterima kecuali ujar Nabi ruhnya ditenggorokan, hanya berpikir taubat terlambat. Taubat itu selalu terbuka, pintu taubat selalu diterima, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pengecualinya malam yugergir, selama ruh itu tidak sampai ditenggorokan. Yang seperti Fir'aun nih, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, terlambat, tinggallah makan. Nah, diabadiakan pulang ya Allah. Dan kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita, kada terlambat. Kita jelas
mengakui daripada dosa dan kesalahan kita. Nyata kita bisi dosa sudah. Kucing hendak anu hadir juga pengajiannya. Kucing kepala hirang. La syarika lah. Tidak ada yang mensyarikatkan bagi Allah. Wala mislalah. Tidak ada seumpama, semisal Allah. Wala syibhalah. Dan tidak ada menyerupai daripada Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun juga. Sesuatu itu semua apapun. Baik itu makhluk atau benda mati, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup, ataupun benda mati, tidak ada yang menyerupai dan seumpama dan semisal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kada kau dibayangkan. Jangan dibayang-bayangkan Allah ta'ala lah. Walaupun dibayangkan Allah ta'ala bermata, Allah ta'ala mendengar bertelinga, Allah ta'ala berkuasa dengan tangan, bertangan, ujung-ujungnya timbul Allah ta'ala bersesengot. Nah ya, Allah ta'ala tidak ada semisal apapun. Jangan dipikirkan sedikit pun.

Nabi kita Muhammad, seluruh makhluk, semua ciptaan Allah, pimpinannya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan sumber daripada penciptaan, manba'nya dari Nabi kita Muhammad. Manba'ul aqwan, Nabi kita Muhammad. Ruhul aqwan, ruhnya alam semesta, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Pikirkan Nabi Muhammad dan jangan memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah taala itu di ibadah, wal ibadah mujarradun attaqarraba ila Allah. Tujuan daripada manusia seluruh daripada mengerjakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud daripada ikhlas. Jadi harus menerima dengan ikhlas dan membenarkan dengan rukun Islam yang lima itu. Yang pertama semalam dua syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa, yang keempat berzakat, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Faman lam yakun mukhlishan, barang siapa, maka jazirin, barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa munafik, termasuk digolongkan di dalam golongan munafik. Na'udzubillah min dalik. Munafik itu dari depannya aja dilihat bagus, artinya isinya apa? Dusta. Artinya isinya apa? Khianat. Dalamnya aja bagus, kalau berjanji pulang berkhianat, menyalahi daripada janjinya. Itulah orang-orang yang munafik. Jadi luarnya aja yang mengakui nih. Luarnya mengakui bahwasannya rukun Islam itu ada lima, tapi tidak menjalankan. Dan tidak membenarkan karena hatinya tidak menerima dengan ikhlas. Wa man lam yakun musaddikan, dan barang siapa yang tidak dia membenarkan biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa kafir, maka dia menjadi orang yang kafir. Kada membujurakan, kada membenarkan daripada lima syahadat itu. Itu asas, asasnya orang Islam atau dasarnya orang Islam, yaitu rukun Islam ini. Qawaidul aqaid, ketentuan-ketentuan daripada akidah. Akidah kita yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa aslul iman, dan asal daripada iman, anta taqida anna Allah taala maujudun, beriktikad. Ini asal daripada iman, bahwasannya beriktikad atau berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maujud. Itu dulu, ada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi, wabaina apa namanya, dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Semuanya, arasy, kursi, kolam, kemudian semuanya, surga, neraka, malaikat, jin, manusia, semuanya Allah ciptakan. Nah, adanya itu, nah, adanya itu semua, makhluk itu semua, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Nah, ini yang di dalam daripada menakib Syekh Salman Al-Madani itu namanya musyahadatul wujud. Musyahadatul wujud artinya kita melihat Allah Subhanahu wa taala melewat madharnya, melewat madhar Allah.

0: situ ada TV lah, ada TV kelak di situ bang, ada TV juga lah. Tahu di belakang pebinian adalah TV. Ada aja. Nah, di muka ini kiri kanan ini ada TV. TV-nya dua kelak, berarti yang menyala. Dan di belakang ada menyala, di muka menyala. Jadi yang di muka ini nah dua TV-nya, orangnya bang satu aja. Iyalah. Itu madhar daripada yang ini. Pahamlah. Nah, jadi kita melihat Allah Subhanahu wa taala melewat madharnya. Melihat Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya. Apalagi madhar yang paling sempurna yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi lewat Nabi kita Muhammad yang madhar yang sempurna itu, karena semua penciptaan, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melewat madharnya ini, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Berkah laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad aku tidak menciptakan apapun. Nah, kada diciptakan oleh Allah. Jadi semuanya itu karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anu tadi, yang musyahadatul wujud. Jadi kita melihat apapun di alam semesta ini ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh gawiannya, itu tuh amalnya, amalannya itu. Amalannya apa? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat lawan anak ingat kepada Allah. Kayak apa aja gawian anak kada mau sarik inya. Nakalnya nang kayak apa malah didoakannya. Kada mau mengibit, kada mau memukul tuh kada mau. Kenapa? Munnya menyariki tasariki Allah taala. Ini makhluk daripada makhluknya Allah. Ini madharnya Allah. Kada mau inya sarik. Melihat pulang lawan bininya, kada mau misalkan bininya kayak apa lambat meolahkan kopi kah apakah, kada mau sarik lawan bininya. Bininya pun nang kayak itu juga, melihat lawan lakinya kada mau sarik kayak apa aja. Timbul selalu rahmatan lil alamin, selalu kasih sayang. Kenapa? Karena semuanya ini adalah madhar, pandangannya ditembuskan musyahadatul wujud. Ada lagi satunya yaitu muraqabah. Nah, musyahadatul wujud ini seakan-akan kita menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada di diri Nabi kita Muhammad, ada di diri para guru-guru kita. Nah, turun sampai kepada para guru-guru kita. Jadi melihat guru-guru itu melihat kebesaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad, melihat kemuliaan Nabi kita Muhammad. Jadi melihat guru itu jangan lagi kita sebatas guru aja, tampusakan sampai memandang atau melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang duduk bersama para ulama maka sama dengan duduk bersama aku. Kan kayak itu jar Nabi. Nah, Nabi aja bucap nang kayak itu. Masa kita memandang guru kita sampai sebatas guru aja? Sayang rasanya. Lalu kada lagi, kada mau lagi menghormati, apalagi terlihat nang salah bagi kita. Padahal sidin bujur aja, bagi kita, menurut kita sidin salah. Lalu mi'tirat katulahan. Mi'tirat ini, katulahan ini lawan guru nih dapat tiga bala yang besar. Apa jar Nabi? Yang pertama diberikan pemimpin yang kada adil, pemimpin yang memikirkan dirinya, kada pernah memikirkan rakyatnya. Salah satu pemimpin di rumah tangga yaitu suami. pemimpin di kampungnya RT, pemimpin di daerahnya, pemimpin di negaranya, dan seterusnya. Diberikan oleh Allah pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu kalau sudah seperti itu, yang kedua, yaitu usahanya tidak ada keberkahan, dicabut keberkahan daripada usahanya. Yang lakas benar rasanya habis duit 200 juta sehari, habis rasa cepat habisnya daripada anu itu, daripada keberkahannya kadada lagi. Usahanya tadi ya ujung-ujungnya bangkrut, imbah bangkrut kegilaan, lalu khurujud dunya bighairi iman, keluar daripada dunia kada beriman, mati kada beriman, naudzubillah min dzalik. Gara-garanya apa? Katulahan. Gara-garanya apa? Menjauh daripada ulama. Orang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada ulama. Kenapa? Karena sama mendekatkan diri kepada Rasulullah. Mendekatkan diri kepada Rasulullah sama mendekatkan diri kepada Allah. Minta doa lawan guru kita, minta nasihat, minta petunjuk lawan guru kita. Tapi weh ini bepoto aja, bepoto lawan guru, ya sudah, mbak bepoto, hilang aja orangnya. Yang kita minta nasihat, yang kita minta kepada guru kita petunjuk, yang kita minta doa kepada guru kita. Nah, ini yang kita minta, yang seharusnya kita itu datang kepada guru seperti itu. Dan kalau perlu ada datang orang alim, guru kita datang ke kampung kita, orang soleh datang ke kampung kita. Jangan takutan rumah kita dimasuki oleh orang soleh, jangan takutan gara-gara rumah berhamburan, jangan. Justru berhamburan itu harus perlu dimasuki orang-orang soleh supaya kada berhamburan lagi. Ini kada rumah ulun kayak kapal pecah, guru aja jangan masuk ke sini aja. Nah, seharusnya berabut kalau orang soleh itu datang ke kampung kita. Jangan dimasukkan sidin ke rumah ulun ya. Kasihan Habib kena tadinsir aja, licin benar aja. Nah iya, seharusnya orang soleh itu, satu napas daripada orang soleh itu membagikan rahmat di kampungnya, sehingga satu kampung itu bisa dimasukkan ke dalam syurga gara-gara satu napas orang soleh. Apalagi sini behimat, behinak no, behimat sidin, satu napasnya aja itu menjadi rahmat, menjadi doa. Jadi oleh karena itu kita dekatkan diri kita kepada Allah melewat wasilahnya, yaitu para ulama. Karena pewaris nabi itu ulama. Jakanya kita, jakanya ada nabi itulah di zaman kita ini. Ada nabi di zaman kita nih, masya Allah. Nabi itu pandang kita urungi lagi, di mana aja kita datangi, ya kah? Di mana aja kita kumpuli, bisa banyak nambah parak rumah lawan sidin, ya kah? Ini kada pang. Ulama aja lagi, barang siapa yang duduk dengan ulama, ujar Nabi, maka sama duduk dengan aku. Nah, itu aja sudah ditambusakan pandangan itu. Kada sebatas tuan guru aja, kada sebatas orang alim aja, kada sebatas orang soleh aja. Tambusakan pandangan kita, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Karena nurnya menyebar di mana-mana, atau bahasa kitanya berkahnya Rasulullah ada di wadah sidin banyak, itu yang kita ambil keberkahannya. Wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal. Setelah kita tadi meyakinkan kepada diri kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maujud, Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya kan? Dan kita yakini adanya Allah Subhanahu wa taala itu wahidun, satu. Ada dua, apalagi tiga, apalagi sampai empat, lima, berjumlah bertotal ada banyak Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu wahidun, Maha Esa, yaitu satu, la syarikalah, dan tidak di ada yang kerjasama dengan Allah. Allah satu, Allah dua, kada ada Tuhan satu, Tuhan dua. Ini keyakinan kita, Allah itu satu aja. Wala mislalah, dan tidak ada semisal Allah Ta'ala. Anu kakambarannya, mimiripannya, kada ada. Lalu Fir'aun hendak mengaku jadi Allah Ta'ala, jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang paling agung, yang paling tinggi. Kada kawa disama-samai. Ini nafsu biasanya. Nafsu nang hendak jadi Tuhan. Nafsu yang hendak jadi Tuhan. Karena dilanjurakan oleh Allah. Apa namanya? Lanjuran. Istidraj. Lalu rasa hebat, rasa bagus, rasa mulia, rasa harat, rasa terhormat. Garing kada bisa. Selismaan kada bisa. Batuk wahin kada bisa. Hebat berarti aku nih. Nah, lalu nang kayak itu tuh pikirannya. Hebat berarti aku nih. Nang lain tuh garingan. Kada kawa dingin sedikit aja meriap dingin. Aku ni dah kada pernah garing seumuran, ujar Fir'aun. Lalu wahai Fir'aun, Tuhan sahu aku nih. Nah, ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun ini mengaku di hadapan manusia, di hadapan rakyatnya. Fir'aun tu kan raja. Fir'aun tu raja. Arti Fir'aun tu raja di sana. Jangannya kita napa tu yuk, sultan atau apa kayak itu nah, raja. Rajanya di Mesir sana. Inya mengaku jadi Tuhan, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sempat inya tadi terpikir hendak bertaubat. Hendak diumumkannya sudah. Ba'ambih jadi Tuhan nih. Bapadahnya lawan Haman, artinya penasehatnya. Nah nih, munnya bisi kawan nang kada baik ya nang kayak ini jadinya nang kayak Firaun nih. Ujar Haman, ujar penasehatnya, apa pian wahai raja, ba'ambih jadi Tuhan, tarusakan aja, pian sudah terlanjur-lanjur, jangan ba'ambih. Kena dikira rakyat pian mengulu-ulu, pian ini sudah bapadah jadi Tuhan, kan jadi pulang jadi Tuhan lah, tarusakan aja. Ya nang ilah aja Firaun, iya nang ditarusakan Firaun. Sampai Firaun tuh hendak taubat, sampai hendak taubat dan mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Allah Musa dan Harun, tapi sudah ditenggorokan sini nah ruhnya, sedikit lagi meninggal, tinggalam ya kan, lalunya hanya hendak beriman. Nah makanya malam yugargir, taubat itu diterima kecuali ujar Nabi ruhnya ditenggorokan, hanya berpikir taubat terlambat. Taubat itu selalu terbuka, pintu taubat selalu diterima, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengecualinya malam yugargir, selama ruh itu tidak sampai ditenggorokan. Yang seperti Firaun nih. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, terlambat. Tinggal makan. Nah. Diabadiakan pulang ya kan. Dan kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita, kada terlambat. Kita jelas mengakui daripada dosa dan kesalahan kita. Nyata kita bisi dosa sudah. Kucing hendak anu hadir jua pengajian. Kucing kepala hilang. La syarikalah, tidak ada yang mensyarikatkan bagi Allah. Wala mislalah, tidak ada seumpama, semisal Allah. Wala syibhalah, dan tidak ada menyerupai daripada Allah. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun juga. Sesuatu itu semua apapun, baik itu makhluk atau benda mati, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hidup, ataupun benda mati tidak ada yang menyerupai dan seumpama dan semisal daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kada kau dibayangkan. Jangan dibayang-bayangkan Allah taala lah. Kalau bangun dibayangkan Allah taala bermata, Allah taala mendengar bertelinga, Allah taala berkuasa dengan tangan, bertangan. Ujung-ujungnya timbul Allah taala besesengot. Nah, ya. Allah taala tidak ada semisal apapun. Jangan dipikirkan sedikit pun. Jangan sampai ada yang memikirkan bagaimana Allah taala itu. Kita mikirkan makhluknya aja. Apa yang kita pikirkan? Nabi kita Muhammad. Maksudnya yang kita ingat Nabi kita Muhammad. Yang kita sebut Nabi kita Muhammad. Sama dengan menyebut dengan Allah, sama dengan berzikir kepada Allah. Orang yang bersolawat, pikirkan daripada makhluknya, apalagi Nabi kita Muhammad, Sayyidul Makhlukat. Nabi Muhammad itu pimpinan daripada segala makhluk. Pimpinannya adalah Nabi kita Muhammad, seluruh makhluk. Semua ciptaan Allah, pimpinannya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan sumber daripada penciptaan, manba'nya dari Nabi kita Muhammad. Manba'ul aqwan, Nabi kita Muhammad. Ruhul aqwan, ruhnya alam semesta, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Pikirkan Nabi Muhammad dan jangan memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah taala itu diingat, berzikir kepada Allah. Ini Nabi yang mengaturakan ini nih. Khalaqa samawati wal arda, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Nabi kita Muhammad juga yang menjalani ini. Nabi yang menjalani nang naik Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh siapa? Nabi yang menjalani, Nabi yang mahabarakan ini. Ini ciptaan Allah yang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi Nabi itu mentakzimkan kepada Allah. Kita bang mentakzimkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita itu ingat Nabi aja yang menyampaikan kita kepada Allah itu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang membawa kita kepada Allah Nabi kena. Kadang kita bang jok-jok. Jok-jok tu apa ngarannya? Pun. Jok-jok. Kujok-kujok lah. Kujok-kujok mencari Allah di mana aja Tuhan, di mana yuk aja. Ha, masuk surga juga nah aja. Di mana yuk Tuhan yuk aja. Cari ipang aja. Kada bang Nabi nang mengantarakan kita sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi yang membawa kita kepada Allah. Wujuhun nadhirah. Nah, nanti kita ada saatnya untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala kada bertempatlah, mustahil Allah taala menghajatkan kepada tempat di mana andakannya guru aja. Kalau pang ada nang betakon, ada saatnya kita. Di mana tempatnya gak? Di surga kada. Karena kada memerlukan yang namanya surga. Ciptaan Allah surga itu, lalu bahajatlah. Ini nang bahajat tu kita maulah banyu misalkan, munnya haus kita minum, munnya Tuhan pang kayak itulah. Kada bahajat lawan makhluknya. Ada ulun mendengar Nabi kada dijamin masuk surga aja. Bujur Nabi dasar kada dijamin masuk surga. Munnya Nabi dijamin masuk surga, berarti taharat surga daripada Nabi. Iyalah. Iya kada? Yang bujur itu Nabi nang menjamin daripada para sahabatnya mubasyaratu bil jannah, langsung masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat. Nabi yang menjamin. Kalau Nabi pang, Nabi kada dapat jaminan surga. Iyalah. karena sidin nang ampun surga, ya kah? Sidin nang ampun surga kayak apa? Surga sudah minta kepada sidin untuk dimasuki, surga nang bahajat lawan sidin, surga nang perlu lawan sidin, neraka aja perlu lawan sidin, neraka aja minta masuki lawan sidin, sudah dimasuki oleh Nabi kita Muhammad. Iya. Bujur aja lah, bujur aja lah. Nabi nih kada dapat jaminan surga, sepakat aja lah. Ulun sepakat. Karena si dina ampun surga kayak apa? Pian nang ampun rumah, terserah pian ya. Hendak masuk rumah kah? Hendak keluar rumah kah? Terserah pian ya. Iyalah, iyalah. Aduh nang hamuk nang mendengar dari pian. Puja waninya aja menyambat Nabi kada dapat jaminan surga aja. Kayak apa si din dijamin masuk surga? Berarti si din mahajatakan surga lah. Surga nang mahajatakan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamannya kayak itu tuh. Ya kala. Nah. Santai aja kita. Munnya ada nih orang nang bocah, bocah waninya aja menyambati Nabi kada jamin surga. Adalah mendengar pulang, hah? Hah? Ya kan? Nabi itu nang ampun surga. Jelas sudah sidin di surga andakannya. Di mana aja Nabi itu ada andakannya. Di mata kita ada andakannya, di telinga kita ada andakannya. Di hidung kita ada andakannya, di mulut kita. Jadi nah pangarannya rahmat. Jadi rahmat. Ya kah? Dalilnya napa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kan? Di dalam diri kalian itu ada rasulul, ada Rasulullah. Lalu kita melihat, melihat ini berkat siapa? Berkat Rasulullah. Mendengar ini berkat siapa? Berkat Rasulullah. Ada Rasulullah, Bang. Ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad Abul Arwah siapa? Nabi kita Muhammad. Bapak segala ruh itu Nabi kita Muhammad. Abul Jasad, Bang. Abul Bashar siapa? Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau ada orang yang tersakiti jasadnya, maka menyakiti Nabi Adam. Barang siapa yang menyakiti hati seseorang, menyakiti hati orang, maka menyakiti daripada hati Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ayo. Allahumma salli ala Muhammad. Mudahan kita dapat taufik hidayah. Mudahan kita diampuni daripada dosa-dosa kita nih.
1: Khalaqa as-samawati wal ardha wa khalaqa al-mauta wal hayah.
0: Dan juga Allah yang menciptakan daripada kematian dan kehidupan. Menciptakan kematian yang berdahulu kalau hanya hidup. Di dunia ini apa? Lahir aja. Kita ini lahir. Yang hidup nang sesungguhnya di mana? Di sana. Ini encaannya aja, ini latihan aja di sini nih kita, latihan aja hidup di sini nih. An-nasun niyam idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya semuanya dalam keadaan tertidur. Idza matu intabahu, tatkala dia meninggal dunia, dia bangun daripada tidurnya. Nah, ini nang kehidupan nang sebenarnya. Nah, ini nang bangun ninya, bangun daripada tidur. Nih kita nih 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun lagi guringan, lagi mimpi. Jadi mimpi kita ini jangan tapi dipikirkan, apalagi sampai bepusang-pusang, apalagi sampai bestres-stres. Kita ini mimpi, ini di dunia ini mimpi. Hei, mimpi panggung sandiwara, santai aja, jangan tapi memikirkan benar, jangan tapi dikejar benar. Santai, santai kayak pemuhannya, santai, muhannya santai aja. Jadi kadada nang isulah terlalu mengejar, santai aja. Munnya munnya rezeki seorang kada tak ka urang, munnya rezeki urang kada tak ka seorang. Yalah. La tu katir hamak makudir yakun. Jangan tapi dipikirkan, jangan tapi pusang. Semuanya sudah ditakdir, ditakdirkan. Munnya ditakdirkan tuh semuanya. Bahkan aku apa-apa lagi kita sudah kita menjalani aja. Jalannya dengan syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Jadi bersyukur, baru bersabar. Apalagi menyakawa tuh bersyukur terus. Syukur terus. Jadi sebelum di surga, ini bubuan pian ini nih, masuk surga kena. Bagusnya kita berharap kita kalah. Bagusnya kalah. Kada kita nang ampun surga, pang kada cuma berharap masuk surga, boleh aja kalah. Ini nah bubuan pian ini masuk surga beratan kena. Masya Allah. Surga tuh kada ada lagi nang bersabar. Ada lagi nang bala di situ. Dia ada lagi dah. Nang ada pang napa? Bersyukur aja lagi. Bersyukur dengan anugerahnya. Nikmatnya. Alhamdulillah terus jadi di surga. Nah jadi sebelum surga jannah qoblal jannah, jadikan di dunia ini surga. Jadi akan nyaman di dunia ini nah, supaya nyaman tuh kayak apa? Nyaman. Napa nang dinyaman nih? Nih nang diutamakan di hati nih, dinyaman nih. Jangan sampai ada nang sakit hati. Jangan sampai apalagi pusang, apalagi marah-marah. Ini semuanya gawian Allah, fi'lullah. Semuanya ini diberi sidin rezeki kah kada kah? Alhamdulillah. Jangan behiri, kada behiri nih lawan orang kada. Itu aja sembah yang aja kada bisanya, kada pernah aja. Tapi aja sukses benar ikamnya. Jangan dihiri. Kalau pina lanjuran, hendak anak kayak itu juga. Naudzubillah. Biar aja sakit. Sakit nih sementara. Paling sakit 60 tahun, 70 tahun sakitnya. Tapi imbahnya nyaman. Biar ha ridho terus, senang terus, gembira terus, himung terus. Dengan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Orang nang ridho itu tandanya, tahulah orang nang diridhoi oleh Allah itu tahulah. Kita kan mudah-mudahan dapat ridho Allah aja. Itu terus sekolah. Tahulah yang dimaksud ridho Allah itu napa? Supaya kita ini dapat ridho Allah napa? Orang yang diridhoi oleh Allah yaitu adalah orang nang ridho atas ketentuan dari Allah. Itu orang nang dapat ridho dari Allah. Mun inya kada ridho, umma bangkrut pulang aku aja. Tuhan ya Allah ya, menyakiti banar lawan aku. Nah, artinya kada ridho kalau betuhan Allah tadinya kada ridho. Maka raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kenapa jadi anu memusang, menyarik sama aja kada terima dengan takdir dari Allah. Ini kan semuanya ini fi'lullah, ini kelakuan Allah yang berlaku, gawian Allah berataan ini. Lalu kada mau lagi sarik, himung terus, gembira terus. Orang belajar ini nih, orang belajar tauhid nih kada mau sarik, kada penyarikan, nyepaham dah. Ulun pernah mendengar kisah bah guru itu pernah dipukuli berdarah-darah bulik ke rumah dan menyembunyikan sidin daripada berdarah-darah tadi. Sekalinya akhirnya ketahuan jua oleh Abah Sidin. Ujar Abah Sidin, jangan dibalas, jangan dilawan, jangan dibalas. Ini lain gawian makhluknya. Oh, mulai lagi halus sudah dipadahi nang kayak itu. Mulai lagi sekolah dipadahi sudah. Jadi paham sudah. Membalas kada, melawani kada. Ini semuanya fi'lullah lah, Pak. Untung benar orang ini. Munnya bisa mengembalikan kepada Allah tuh nah untung benar. Wadah ditagur nih. Ditagur oleh Allah, ya kan? Ya kempes ya. Alhamdulillah kempes ban. Ya kan modelnya tah. Model ditanggur.
1: Husnuzon pulang lawan Allah, husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah.
0: Benar ini luar biasa. Sangka baik lawan Tuhan. Ya Allah terima kasih pian mengimpesakan ban ulun nih. Ya hanya kada kempes 5 meter atau 10 meter ulun bisa beranjahan tuh nah ada tarak gonol benar. Ya tidak mati ulun. Terima kasih ya Allah pian kempesakan bannya lalu kada kau bejalan kendaraannya. Sangka baik. Sangka baik. Semuanya fi'lullah. Inya menilai itu semuanya adalah gawian Allah. Maulah sarik lagi? Ada mau. Melihat anak kelakuan nang kaya apa? Besumpalit anak macam-macam nakalnya nang kaya apa? Kada maunya sarik lawan anak tadi. Fi'lullah. Malah inya mendoakan. Jadi kuitan itu musamahah aja lawan anak, rela akan aja. Jangan malah didoakan nang kada baik gara-gara kelakuannya lalu didoakan nang kada baik. Na'udzubillah min dari kasihan anak tadi. Biar sudah ikhlasakannya kayak apa kayaknya. Banyak kalau nang anak tuh wani lawan kuitan tamparnya kuitannya dak jinya. Lagi halus aja sudah menampar nang kuitan. Tak kipai kupiah kuitan. Kada apa-apa. Ganal pun ganal pun nang kayak itu juga. Astagfirullahaladzim, anakku kenapa kayak ini? Masya Allah. Dah ini kan beruntung nak kayak. Jangan dong disumpahi. Anak durhaka. Jadi batu. Ikam jadi hantu. Nah, dasar anak hantu. Munyinya anak hantu berarti seorang siapa? Gendorowo. Pokoknya doakan yang baik aja, musamahah aja, berelaan aja lawan anak. Kan lain gawian makhluk tadi kita kan sudah belajar. Lain gawian makhluk. Kayak apakah kelakuannya? Tapi sambil aja didoakan, artinya doa ini masih berharap. Ya kan? Berharap nih lawan Tuhan ini berharap. Minta. Lawan anaknya bang barelaan aja kada papa nak kayak kada dalam hati nih musamahah itu artinya barelaan musamahah musamahah aja lawan anak.
1: Wa khalaqal mauta wal hayah
0: apa nang badahulu kematian nang badahulu kada kehidupan kada kematian nang badahulu imbah mati.
2: Baik pendengar dan sanak pro 4 kaum muslimin dan muslimah khususnya, mohon maaf kami cukupkan hingga di sini dulu untuk pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin malam hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok. Untuk acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah. Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: Abad Perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya pengelolaan isu sejak dini demi menjaga kepercayaan publik di tengah semakin cepatnya arus informasi dan disinformasi di ruang digital yang berpotensi mempengaruhi reputasi institusi lawan juga efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhanur Yaumil, memadahkan pengelolaan komunikasi publik wayah ini kada lagi sebatas menyampaikan informasi gasan masyarakat saja, tapi juga sudah menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi di era digital. Sidin Bapadah juga, potensi isu nang muncul di berbagai sektor harus diantisipasi melalui langkah strategis nang terukur wan juga sistematis sejak tahap awal. Kada menunggu hingga berkembang menjadi krisis komunikasi nang kawa berdampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan wan juga pelayanan publik. Tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks. Karena media sosial sudah menjadi ruang diskursus publik nang sangat dinamis, sementara media massa tetap berperan sebagai rujukan informasi nang kredibel, sehingga keduanya perlu dikelola secara bijak. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, poros derek pros kawan, pamit danget, pamit rakso. Napa Mas Bayu? Nggih, Sugeng Dalu sedaya sedanten. Alhamdulillah sakit kepanggih malih dalu niki wonten acara sambung rasa Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang telah bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa menyaksikan obrolan kami malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Dalu niki Rabu 3 Juni 2026. Kula Eli kalian Mas Bayu ngerencangi panjenengan sedoyo di acara Sambung Rasa sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah ya. Mugi-mugi kabaripun tansah pinaringan sehat dalu niki di kesempatan Sambung Rasa Ragam Budaya malam hari ini kembali menemani Anda pendengar. Dan untuk malam hari ini temanya membahas sebuah benda sederhana tapi tidak sesederhana itu sebetulnya maknanya ya. Kalau mungkin kita biasa melihatnya ini di acara-acara adat begitu ya, atau di peringatan-peringatan apa gitu ya. Nah, apa itu? Ternyata tusuk konde pendengar ya. Mau bilang tusuk sate ini lengah dikit ya kan, tusuk konde. Ya, ini adalah satu benda yang menyimpan sejarah, kemudian juga nilai estetika, ada tradisi sana, ada makna budaya yang mendalam dan seperti apa? Kita akan membahasnya lebih jauh malam hari ini. Ada Ki Sulisno, SSN MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki Sulis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun wartosi taluniki?
1: Sehat
0: nggih. Nggih. Duangu nggih Ki mboten kepanggih nggih. Lanjenengan nggih anu anu mboten Semarang Banjarmasin kaya latar kok. Nah, nggih kan. Tiba-tiba saya masih di Semarang enggak gitu. Nggih, moga napa nggih tansah sehat mawon nggih Ki Sulis nggih di sela waktu sibuknya. Matur suwun sanget sampun ngrencangi pros kawan dalu niki. Tusuk konde hampir berubah tema kita malam hari ini. Iya. Ini kalau dibalik fungsinya sebagai pengikat, saya taunya ini cuma pengikat Ki. Mungkin saudara-saudara perkawanan yang lain juga akan istilahnya ikut nimbrung nanti, monggo ikut sharing-sharing. Barangkali pernah memakai ini atau mungkin pertama kali dipakaikan ini nih, kayak ada tiba-tiba kayak kita jadi berasa aura apa gitu Ki ya. Wah, tusuk konde. Saya enggak pakai malam hari ini Ki Sulis ya. Tapi kalau Ki Sulis lengkap nih. Enggak imbang ini ya. Enggak imbang.
1: Enggak, mestinya narasumbernya itu Mbak Eli, saya jadi
0: host-nya. Oh gitu ya. Okay. Oh, tukeran gitu ya.
1: Lah, pripun nek tukeran mawon?
0: Tukaran apa tukeran Ki? enggak apa-apa Ki, sekali waktu kita harus seperti itu ya. Nggih, okay. Jadi untuk menyingkat waktu di obrolan kita, saya pertama kali pakai tusuk konde itu waktu menikah Ki Sulis. Oke. Nah itu mungkin pendengar.
1: Kok saya nikah nggak pakai tusuk konde?
0: Pakai apa? Pakai ijab ya. Enggak, maksudnya makainya itu pas sekali itu. Terus apa? Kalau barangkali pendengar atau pemirsa ini punya pengalaman yang sama terkait dengan tusuk konde ini, ya monggo silahkan, nanti kita tunggu ya Ki Sulis ya di 3252602. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan tusuk konde itu yang seperti apa Ki Sulis ya, dan sejak kapan sebenarnya benda ini ada bagi masyarakat Jawa? Monggo silahkan.
1: Nah, sayangnya saya enggak punya bendanya ya.
0: Iya. Tapi kita bayangin nih.
1: Kita bayangin mawon dan Jawa terutama ya. Ya. Karena bagi kita ya Mbak Eli ya, saya dan Mbak Eli ini kan nek ngaku loh diarani generasi lawasan.
0: Ya. Senior Ki, senior.
1: Generasi senior yang
0: enggak gelem diowangi tua.
1: Niku. Ya. Iya. Dulu ya ketika kita masih muda.
0: Pernah muda Ki.
1: Pernah muda, misalnya zaman ya SMA lah. SMA itu di sekolah itu kan era-era itu masih di sekolah itu banyak yang perempuan, rambutnya itu masih terbuka.
0: Iya, belum tertutup.
1: Yang tertutup itu paling 1-2.
0: Betul.
1: Begitu, sementara yang terbuka mayoritas. Dan itu juga di mana-mana, di jalan-jalan. Kemudian kalau ada hajatan-hajatan perkawinan misalnya, ibu-ibu itu memakai gelung, ya, memakai konde, kemudian tentu saja dengan tusuk kondenya, ya, pemandangan tusuk konde itu menjadi, terutama kondenya ya, pemandangan yang biasa sehari-hari, ya. Tapi di era-era, saya kira setelah tahun 2000-an itu ya terjadi perubahan, sehingga sekarang ya misalnya di sekolah hampir semuanya tertutup rambutnya, begitu. Nah ini kan mau tidak mau akhirnya kan mengubah ya semacam konstelasi budaya Jawa ya. Kalau zaman dulu rambut itu adalah mahkota, ya, mahkota yang ya keindahan, terutama perempuan, terutama ya salah satunya dari rambut itu ya. Dan rambut bukan sekedar rambut, tapi kemudian juga dia dikaitkan dengan banyak hal ya. Perempuan yang merawat rambutnya dengan baik ya, rambutnya panjang,
0: mahkota
1: ya, itu kemudian ya perempuan Jawa yang anggun, yang ayu itu kan zaman biyen dicondro ya dengan itu rambut sing, nah ini ya pokoknya ngore-ore ya, rambut panjang kemudian ya disanggul dan seterusnya.
0: Iya.
1: Ya. Nah, dia menjadi semacam penentu ukuran perempuan yang baik. Ya, perempuan yang baik adalah ya yang menjaga rambutnya kemudian dengan rapi ya, karena kerapian itu kemudian juga dikaitkan. Orang Jawa kan berpikirnya ini ya, antara mikrokosmos dan makrokosmos yang dunia sempit dengan dunia luas itu saling terhubung. Iya. Sehingga gambaran dunia luas itu ya tergambarkan lewat gambaran dunia kecil dari sosok perempuan
0: dalam dirinya itu.
1: Dalam ya. Dirinya. Jadi kalau wanita itu bisa nota awake, terutama rambutnya, dia dianggap ya dari situlah dia bisa menata kehidupan yang baik, yang ya noto rumah tangga dan lain-lain, diawali dari noto dirinya, terutama dengan rambutnya itu ya.
0: Makanya kan kadang kalau misalkan rambutnya panjang, ini identik dengan orangnya kan telaten, sabar, gitu. Kalau rambutnya pendek kan sacet gitu. Tapi kan ya kadang kembali lagi ya gitu. Tapi kan ini pandangan secara umum ya gitu.
1: Ya, nah munculnya misalnya rambut-rambut pendek itu kan juga setelah era, anggaplah era modernisasi ya. Jadi era-era modern yang wanita itu tidak hanya di dunia domestik, di rumah tangga, tetapi kemudian juga masuk dunia kerja, ya menjadi wanita karir dan lain-lain, sehingga kemudian, nah ini kan juga mengubah paradigma perempuan itu tadi. Perempuan yang cantik kalau zaman dulu rambutnya panjang, kemudian berubah menjadi ya wanita karir yang dia perlu sat-set, ya maka rambut pendek dianggap sebagai gambaran
0: mewakili
1: perempuan-perempuan karir yang dia lebih bersifat simple, praktis dan lain-lain. Nah itu kan perubahan-perubahan begitu ya, termasuk penggunaan tusuk konde ya. Kalau zaman ya masa kecil saya ya di desa itu kan ibu-ibu itu ya barang sehari-hari pakai tusuk konde itu ya, bahannya pun sederhana ya, dari bambu, dari kayu, bahkan kadang-kadang tulang. Kalau ada perempuan di tut kayak kucing diboleh
0: ngomong tulang gitu
1: ya, enak tusuk konde.
0: Masa ada kayak gitu-gitu?
1: Kucekan.
0: Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara fungsinya Kisulis ya sebagai pengikat kan ya,
1: ya awalnya itu
0: sebagai pengikat. Nah terus kalau makna yang terkandung sekarang ini dalam penggunaan konde itu seperti apa kalau sekarang?
1: Nah kan diawali dari keraton ya, karena
0: era keraton.
1: Ya karena keraton itu kan dianggap sebagai pusat budaya, segala sesuatunya dikemas, dirumit-rumitkan, dicanggih-canggihkan, termasuk dibernilai itu ya, apalagi keraton karena memang punya modal ya. Jadi nah perempuan-perempuan di keraton yang kalau di desa ya dia sekedar untuk noto rambut penyangga konde itu sendiri, tapi begitu masuk keraton kemudian tidak sesederhana itu.
0: Jelimet gitu.
1: Jelimet ke ya dari bahan.
0: Apa ya bosan jelimet ini? Di tempat jenengan ngertos jelimet.
1: Ya ngerti.
0: Kulo yang jelimet.
1: Yang rumit itu jadi dari bentuknya kemudian tidak sekedar apa ya benda yang lancip yang bisa ditusukkan begitu, tapi juga kemudian juga di nah ada bentuk.
0: Ada lengkungan.
1: Nah, itu kan kemudian ada bentuk, ada bentuk kembang ya, misalnya kembang mawar, kembang melati,
0: ada
1: kembang
0: bolongannya juga kecil,
1: kembang kambujo atau yang lain. Nah masing-masing kemudian diberi arti. Kenapa mawar adalah lambang cinta? Kenapa melati dianggap sebagai lambang kesucian? Kemudian kenapa kok lunglungan itu lunggadung ya?
0: Berarti ada sulur, makna semua ya.
1: Ada sama tentang ya hidup itu mengalir terus tumbuh. Nah, diberi makna.
0: Iya, ada pemaknanya.
1: Nah, itulah yang kemudian tusuk konde benda yang kecil itu tidak sesederhana itu,
0: dijelimetkan
1: ya? Dengan makna-makna yang dikaitkan ya dengan benda itu.
0: Ya, ketika pembuatannya itu tidak sesederhana itu, ternyata ada banyak makna karena jelimetnya tadi. Berarti yang memakai ini juga sebenarnya harus punya kecerdasan, Ki, ya.
1: Bahwa
0: ini peruntukannya seperti apa begitu?
1: Ya, peruntukannya kan beda-beda. Misalnya kalau manten ya, manten itu kan banyak yang misalnya sunduk mentul gitu ya, mentul-mentul.
0: Iya. Ya. Kalau enggak mentul enggak sunduk mentul.
1: Enggak, iya itu.
0: Ya. Gimana?
1: Di sisi lain ya, karena mentul-mentul itu iya, karena itu mentul. Secara apa ya, kalau dalam drama itu adalah secara menarik perhatian. Ya, karena gue lo mantennya teko ditonton. Dia udah ngawe-ngawe dulu, jadi kayak ngawe-ngawe. Nah, ini sebetulnya ada hal yang seperti itu yang mungkin orang tidak terbayangkan, tapi ada fungsi itu kenapa itu. Nah, kemudian meskipun juga ada dimaknai kenapa mawar itu, karena dia lambang cinta gitu.
0: Berarti kalau misalkan dulu juga di era keraton, Ki, tapi di masyarakat kebanyakan kan juga familiar ya tusuk konde ini. Cuma ya, mungkin apa ya fungsinya atau apa?
1: Ya, karena keraton itu kan menjadi sumber orientasi. Jadi apa yang ada di keraton kemudian menjadi menyebar keluar, dan sesuatu yang dari keraton dianggap luhur, adiluhung, ya ditiru di luar. Okay. Nah, apalagi dalam budaya Jawa kan dikenal bahwa ajining diri gumantung ing lati, ajining rokok gumantung ing busono.
0: Nah
1: itu maka ya dia menjadi bagian dari busana.
0: Iya. Ya. Berarti sama kayak jari itu kan, Ki, ya. Oh,

0: dari yang ada di Jawa sekarang dan sekarang ya, karena dunia yang global ini kan akhirnya kan mempengaruhi ya, termasuk dia menjadi bagian dari industri kecantikan dan kita sekarang lihat juga tusuk kondro itu dengan berbagai macam motif. Dia menjadi bagian dari industri ya, termasuk bahan yang dari emas, dari perak, macam-macam.
1: Berarti sudah menjadi bagian dari industri fashion saat ini perkembangannya ya. Tapi kalau misalkan kita toleh lagi ke belakang, Ki Sulis, ini benar-benar perempuan dengan perempuan Jawa khususnya ya, karena kita sambung rasa dengan tusuk kondenya itu tepatnya di era apa ini? Kesultanan apa maksudnya? Yang benar-benar wah, perempuan Jawa
0: era
1: itu.
0: Era Kartini itu kan kita lihat fotonya kan sudah menggunakan
1: tusuk konde. Sudah menggunakan. Berarti sebelum itu sudah ya?
0: Iya, ya era-era ketika ya sebelum rambut ditutup itu tadi saya kira. Mm-hmm. Meskipun sekarang tetap saja orang banyak yang meskipun pakai jilbab ya, banyak juga yang masih menggunakan
1: tusuk konde
0: itu. Tapi saya kira pertama ketika ya era-era itu ya, bahwa rambut itu adalah mahkota dan mahkota. Kemudian perempuan namanya saya wanita ditoto cari
1: begitu. Lek rawani ditoto rawanito.
0: Nah itu ya ditoto ya termasuk rambutnya itu ditoto.
1: Iya. Dengan kalau secara arti harfiahnya Ki, tusuk konde itu apa sih kalau dalam masyarakat Jawa?
0: Sebetulnya kan konde itu kan ini dia rambut yang panjang kemudian digelung di konde. Nah, untuk itu kan dia perlu pengikat, perlu pengunci. Nah, fungsinya sederhana.
1: Biar itu tidak terurai.
0: Tidak gitu terurai, gitu. Tidak terurai begitu. Tapi di era modern, ketika orang kemudian tidak lagi berambut panjang, nah akhirnya kan menggunakan rambut palsu. Nah, di situ justru tusuk konde menjadi berperan.
1: Dikasih asli, dipotong. Tambahin lagi yang palsu.
0: Yang betul.
1: Udah palsu, bingung lagi.
0: Iya.
1: Iya, alis juga gitu kan?
0: Iya, sudah dikasih alis di rok.
1: Mungkin apa bagian dari fashion nih?
0: Iya, bagian betul.
1: Ya. Nah, sekarang ini meskipun banyak wanita yang barangkali tidak menggunakan secara apa istilahnya besar-besaran ya dengan tusuk konde ini, tapi pada kegiatan-kegiatan adat upacara toh ini masih sering hadir dan memang dihadirkan begitu Ki.
0: Memang dihadirkan. Justru disitulah menurut saya pentingnya ya tusuk konde itu ya, karena disitulah kalau dalam estetika Jawa wanita yang cantik itu kan yang anggun, tenang, seimbang,
1: versi laki-laki
0: rumit.
1: Yang rumit itu bukan wanitanya Ki.
0: Apanya?
1: Urusannya. Iya ya. Baik. Urusan wanita rumit itu nanti aja Ki, pembahasan berikutnya ya. Ini khusus tusuk konde pokoknya Ki. Jadi kalau misalkan perempuan Jawa digambarkan dengan keanggunannya dengan mengenakan tusuk konde gitu ya. Kan ini ada pasangannya gitu Ki. Kalau laki-laki berarti harus mengenakan apa ketika perempuannya memakai tusuk konde?
0: Pasangannya enggak?
1: Enggak ya.
0: Enggak.
1: Mungkin harus belangkon lengkap apa gitu.
0: Iya, kalau dalam pengantin Jawa kan ada Busono Kasatrian, Busono Kanarindran ya. Busono Kasatrian itu menggunakan belangkon. Ya, kemudian kalau Busono Kanarindran menggunakan kuluk itu ya yang tinggi.
1: Tapi kalau misalkan di acara kayak adat kayak pernikahan gitu Ki, kan kadang dihitungin ada yang 7. Yang mentul-mentul tuh Ki, ada yang 9.
0: Enggak, yang penting ganjil.
1: Oh, yang penting ganjil ya?
0: Iya, meskipun
1: berarti ada yang 5 juga berarti.
0: Enggak, di dalam Jawa itu kan juga ada
1: 7.
0: Angka itu juga punya makna.
1: Punya
0: kenapa
1: makna ya?
0: 7. 7 itu kan bahasa Jawanya pitu.
1: Pitu,
0: nah,
1: artinya.
0: Nah, pitu itu terkaitkan dengan pitulungan.
1: Oh, pertolongan ya.
0: Pertolongan. Jadi supaya untuk mendapat pertolongan ya pitu. Nek telu, nah rada susah papat. Nah, sebut karena orang Jawa kan suka otak-atik gaduk tadi.
1: Wetonku 7 Ki. Berarti pitulungan
0: pitu
1: ya?
0: Nah,
1: sithik dhewe iki. Kenapa jadi pamer weton ya?
0: Hati-hati, soalnya hati-hati. Itu bisa
1: apa gitu?
0: Wah, bisa jadi bahan orang untuk misalnya laki-laki pengen nyebeh ya
1: itu lagi. Apa itu lagi?
0: Wah, enggak ngerti.
1: Nanti lagi itu Ki.
0: Ya caranya
1: aku pura-pura

0: nggak tahu
1: ya, dilihat dari wetonnya itu orang kelemahannya di mana, kelebihannya gitu ya, di mana kan dari weton itu. Jadi makanya dalam budaya Jawa pun weton itu sebelum juga perlu dirasakan.
0: Nanti kita bahas ya, Ki ya. Bahas weton nih. Yeah. Siapa tahu gitu kan ya. Berarti itu kalau misalkan yang mentul-mentul itu tadi enggak ngaruh ya. Yang penting apa hitungannya pertama ganjil.
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu juga ada makna tersendiri makna bagi masyarakat betul. Jawa ya. Tapi berarti itu benar aja, Ki ya. Kadang saya menemukan 7, ada yang 9.
1: Ya karena begini ya, kalau 7 kan pitulungan, 9 dalam budaya Jawa pun juga banyak angka 9 itu dianggap sebagai angka keberuntungan.
0: Angka keberuntungan.
1: Iya, songo itu.
0: Songo.
1: Songo itu kan menjelang 10. Angka lengkap,
0: mendekati mendekati sempurna ya,
1: Ki. Sempurna. Ya.
0: Oke. Okay. Tapi 7 juga enggak jelek karena itu ada pertolongan
1: ya,
0: pitu
1: betul
0: bagi masyarakat Jawa. Baik, tetap bersama kami di program 4. Kami akan kembali untuk Anda masih di sajian Sambung Rasa bersama Ki Sulisno malam hari ini. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Banjar.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, masih kita lanjutkan kembali untuk obrolan budaya kita malam hari ini bersama Ki Sulisno di sajian Sambung Rasa. Pendengar dan juga pemirsa yang mungkin berkenan untuk bersama kami malam hari ini juga silakan di 3252602. Tema kita Tusuk Konde. Ki Sulis tadi sudah menyampaikan bahwa Tusuk Konde ini adalah bagian dari warisan secara turun-temurun, sesuatu yang dekat dengan wanita karena ini juga gambarannya bagi seorang wanita yang dilambangkan, ya salah satunya sudah dewasa, sudah matang seperti itu ya, terus juga bisa menata diri karena wanita itu sejatinya waniti toto, waniti atur ya. Dan tusuk konde itu penempatannya ada di salah satu bagian mahkota perempuan, yakni di rambutnya gitu ya. Iya, karena ini warisan turun temurun ya Ki Sulis ya. Mungkin ada banyak cerita terkait dengan tusuk konde ini. Ada loh mungkin perempuan atau anak perempuan yang memiliki tusuk konde itu yang ini justru warisan sudah keberapa gitu Ki. Dari neneknya, nenek ke ibu, ibu ke anaknya dan seterusnya seperti itu. Terus bahannya juga, karena ini warisan pasti kan bahannya juga bahan pilihan ya. Iya, ada iya. Katanya nih bener apa enggak Ki Sulis? Leres napa mboten enten lho tusuk konde niku bahane niku duke emas, perak. Wah. Ini kalau tusuk kondenya beratnya berapa ya? Berat, emasnya berapa ya? Nih, monggo Ki Sulis
3: niku. Itu berarti sejak zaman dulu pun perempuan sudah suka flexing ya.
2: Wah, betul. Ya.
3: Kalau betul. Sekarang mungkin pamer tas berperak.
2: Kalau dulu tusuk konde ya sudah ada
3: iya, ternyata. Tusuk konde itu ngapa bahannya sampai emas.
2: Gigi kira-kira ada enggak ya?
3: Wah, ya termasuk gigi.
2: Gregeten iki lho. Ternyata pamer warisan ya Ki ya.
3: Iya, nah, itu ternyata naluri perempuan.
2: Oh, ya enggak perempuan aja sih sebenarnya. Iya. Aku enggak ada yang bela ini.
3: Iya, nah, apalagi kembali ke tadi bahwa ketika dia masuk keraton modal Leono Pangsawan sugih ya, akhirnya itu tadi tusuk konde tidak sekedar penyangga rambut tapi kemudian juga menunjukkan harkat dan martabatnya sebagai seorang bangsawan. Mulai ya dari bahan, dari motif yang digunakan ya, tidak lagi sederhana tapi kemudian juga dikumit-kumitkan tadi.
2: Jelibet tadi ya?
3: Jelibet tadi dengan pemaknaan-pemaknaan tertentu. Dan itu yang kemudian membuat dia menjadi penanda kelas. Oh ini bangsawan, ini rakyat biasa.
2: Status sosial.
3: Status sosial. Begitu. Kemudian juga termasuk kedewasaan. Jadi untuk perempuan-perempuan yang sudah usia lanjut tentu tidak etis kalau menggunakan tusuk konde dengan motif-motif yang
2: tapi lebih simpel ya
3: sebenarnya. Lebih simpel ya untuk menunjukkan kedewasaan ya, tapi untuk perempuan-perempuan muda ya apalagi kayak pengantin tadi itu dengan motif yang rumit ya. Nah, kalau sekarang penyanyi ya, Cinta Sugeng, penyanyi campursari itu sudah
2: ya. Berarti kan tetap ada beda Ki, misalkan penggunaan tusuk konde kalau dalam tata rias pengantin Jawa kemudian dengan yang dipakai oleh sinden-sinden itu kan mungkin ada makna-makna yang kan orang Jawa itu kan biasanya kan niteni ya Ki, kalau misalkan untuk ini maka maknanya ini, harapannya ini kan gitu ya. Biasanya maka tusuk konde yang dipakai itu otomatiskah memang itu bisa kita pilih sesuai keinginan kita atau memang mungkin ada pakem-pakem enggak, gitu.
3: Kalau zaman dulu ya pakemnya itu tadi misal pengantin
2: tetap gitu ya, ya.
3: Di istana ya beda-beda tergantung pada derajat ya, tergantung pada ini permaisuri tentu beda dengan garwo
2: ya, seler
3: atau ya terutama istri-istri raja dengan istri yang di bawahnya beda
2: benar-benar
3: zaman dulu ya, tapi kalau sekarang kan saya kira penggunaan motif itu lebih didasarkan pada tren.
2: Lagi trennya apa ya udah ya, ada duitnya gitu ya.
3: Ini kalau di campur sari itu ya sinden-sinden itu dulu pembuang kayak kuburan aja itu sampai
2: penuh ya.
3: Ada yang kayak gitu, ada yang sekarang sudah mulai berkurang sekarang dengan motif-motif yang lebih simple.
2: Ya kalau dulu yang rame gitu ya.
3: Yang rame.
2: Sekarang gitu
3: ya. Ada tren-trenan.
2: Sekarang karena yang sepi itu yang rame Ki.
3: Iya
2: toh iku, yang sepi itu yang rame. Nah, bingung.
3: Orang Jawa suka hal-hal seperti itu, sepi yang pamrih, rame yang gawe.
2: Wah, nah, jadi gitu. Lagi ya kan.
3: Ya, jadi selalu. Apa hal-hal yang dualisme ya, sepi tapi rame. Rame tapi sepi.
2: Rame tapi sepi. Nah, kalau lagi galau gak mudeng memang, ya. Tapi semakin dihayati memang. Ya. Tapi katanya ada mitos loh Ki. Katanya ada mitos kalau misalkan tusuk konde itu jangan dipinjem-pinjemin atau misalkan kalau hilang itu nanti ada pertanda apa gitu, bener gak sih yang kayak gitu?
3: Ya karena ini berkaitan dengan mahkota ya. Kemudian juga kembali orang suka Jawa suka hal-hal yang itu kemudian dikasih filosofi-filosofi
2: digatuk nih
3: ya, digatuk nih ya karena itu berkaitan dengan mahkota kalau dipakai orang lain kan juga tidak baik gitu. Nah kemudian juga tusuk konde itu kan tajam karena tak tajam apalagi di kepala dekat dengan pikiran. Nah hal-hal itu kan kemudian juga dikaitkan ya bahwa dia menunjukkan satu bentuk kecerdasan ya, sesuatu yang tajam. Maka yang penting adalah bagaimana ketajaman itu bukan hanya tusuk konde tapi juga ketajaman pikiran yang landep ing pikir ya, kemudian juga tapi tetap saja berorientasi pada keindahan.
2: Jadi orientasinya tetap pada keindahan.
3: Ya itu meskipun di sisi lain saya kira itu hal yang saya tanda petik juga penting ya bahwa di sisi lain dia punya potensi sebagai senjata bagi perempuan.
2: Iya katanya kalau lagi darurat bisa buat.
3: Iya ini. Betul, apalagi saya kira ini ya perempuan itu kan identik dengan makhluk yang lemah ya. Kalau laki-laki musuhnya itu sering kalau orang yang tidak dikenal, penjahat dan lain-lain.
2: Tapi
3: sementara
2: kalau perempuan
3: cenderung musuhnya adalah orang yang dekat.
2: Nah, ini pelajaran
3: orang
2: ini
3: yang dikenal. Ya, banyak peristiwa-peristiwa ya kalau kita lihat kita banyak perempuan.
2: Penjahatnya justru bukan orang jauh ya, Ki.
3: Bukan orang jauh. Bahkan bisa suaminya atau mantan suaminya bisa. Ya orang-orang yang terdekat. Nah, ini kan hal-hal fenomena saya kira.
2: Tapi obrolan ini nggak ngajak kita curiga gak. Dengan orang dekat ya. Siapa tahu operator saya punya niat apa malam hari ini. Enggak ya, dia baik aja Ki.
3: Ya, nah ini sekitar ini ya.
2: Sebentar Ki, tusuk konde ku ini nanti berfungsi. Ternyata jarum pentul. Iya ya.
3: Bahaya kafe
2: lincip-lincip.
3: Jarum pentul.
2: Ki, lincip-lincipnya jarum pentul Ki. Masih ada yang lebih bahaya lincipnya. Apa? Lambini tunggu nih jir. Oh itu nih ya.
3: Apa katanya lidah itu tidak bertulang ya, tapi tajamnya
2: menusuk.
3: Ya, lebih dari pisau kata. katanya
2: okay. Enggak pernah ngalami kok ya. Sangka baik ya Ki ya. Ya, berarti ini dalam kondisi tertentu bisa digunakan untuk situasi darurat ya, bagi perempuan ya. Oke, itu kenapa perempuan dulu identik dengan tusuk konde ini ya, tusuk konde. Nah, di tengah perkembangan tren fashion modern saat ini Ki, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk bisa terus melestarikan tusuk konde? Karena apa sih ini gitu kan. Oh, ini kan enggak lagi acara adat biasanya kan kita. Nah, tapi kita kan juga tetap perlu ya untuk melestarikan ini karena ini adalah bagian dari budaya kita. Seperti apa
3: sih? Saya kira apa yang saya sampaikan tadi tentang bahwa ajining diri kumantung ing lati, ajining rogo kumantung ing busono itu masih saja aktual, masih saja sampai sekarang masih berjalan. Jadi orang menghargai perempuan saya kira salah satunya dari pakaian.
2: Tusuk konde
3: meskipun sekarang trennya adalah orang menggunakan hijab, saya kira tusuk konde bisa menjadi ornamen yang membuat perempuan itu tampil cantik, ya, anggun, ya, dan kalau kita kembali bahwa dalam konsep Jawa menata hal-hal yang besar diawal dari hal yang kecil. Ya, jadi ya kita penting untuk menata diri kita dulu sebelum menata di luar kita hal yang lebih luas, hal yang besar. Nah, salah satunya dengan cara menata kita dirangkul sebagai mahkota. Nah, kemudian kalau kita lihat jadi negara-negara seperti Jepang, Cina yang mereka kan juga saya kira masih menjaga busana-busana tradisi.
2: Masih kuat ya.
3: Kalau kita lihat busana-busana tradisional mereka, tusuk konde itu menjadi sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang dia menjadi ornamen yang betul-betul buat perempuan itu menjadi tampil dengan cantik. Iya.
2: Bahkan konon tusuk konde ini dulu disimpan itu sebagai benda warisan. Nah, warisan ya.
3: Iya.
2: Warisan orang tuanya ya.
3: Nah, saya kira di era modern ini juga tusuk konde menjadi penting ya. Penting. Untuk memperindah tadi.
2: Ya, kalau pengrajinnya di mana nih? Kalau di Jawa yang banyak Ki, kalau sepengetahuan Ki Sulis.
3: Setahu saya di Jogja itu ya di Kota Gede.
2: Kota
3: itu
2: Gede.
3: Masih, itu kan pengrajin perak banyak di situ. Nggak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak. Kemudian di Tulungagung Jawa Timur itu ada. Ya, gitu. Dan saya kira ini ya kembali ke industri tadi ada banyak peluang ya sebetulnya ketika orang menggunakan tusuk konde itu dengan masif, ya, peluang untuk industri-industri
2: tetap
3: termasuk
2: hidup
3: motif-motif
2: ya.
3: Motif
2: kekinian,
3: motif-motif kekinian yang lebih ini ya.
2: Terus ini Ki, sebagai penutup obrolan kita, mungkin ada pesan apa supaya generasi kita ini juga tidak apa ya, supaya generasi kita sekarang ini lebih mengetahui, mengenal lagi dan juga berupaya untuk tetap melestarikan keberadaan tusuk konde di era yang sekarang ini.
3: Ya, di era modern dan globalisasi yang membuat dunia rasanya juga semakin seragam itu tadi. Kemudian juga hal-hal termasuk ini ya, agama juga yang berkembang dengan sangat besar, termasuk munculnya perempuan-perempuan yang menutup rambut itu satu sisi. Hal-hal yang bagi termasuk saya yang umat Islam itu hal yang bersyukur ya, tapi di sisi lain juga hal-hal yang itu tadi seperti tusuk konde yang kemudian berkembang tidak sekedar menjadi penyangga sanggul atau konde, tapi kemudian juga berkembang menjadi satu bentuk yang lebih ini ya, lebih beragam dengan segala macam pernak-pernik di dalam, termasuk apa filosofi nilai dan lain-lain. Saya pikir itu juga hal-hal yang penting untuk dikembangkan ya. Jadi bagaimana di era modern sekarang ini kemudian juga tusuk konde hanya salah satu contoh ya. Jadi bukan sesuatu yang kecil tapi ternyata bisa punya makna mendalam, bisa berkembang dengan berbagai macam motif. Saya pikir ini penting untuk dikembangkan termasuk dalam masyarakat lain ya, seperti soal bahkan jarit dan lain-lain itu semua juga sudah berkembang. Dan disitulah karena ya kemajuan bangsa ditentukan oleh budayanya.
2: Kemajuan bangsa ditentukan oleh budayanya. Dan Ki Sulis melihatnya di Kalimantan Selatan ini banyak masyarakat Jawa juga. Ya. Apakah juga masih terlihat bahwa mereka ini juga menguri-uri gitu ya? Tusuk ya, konde masih ya?
3: Terutama ya kalau dalam acara-acara adat ya, acara pengantenan
2: itu kan masih tetap dikenakan ya.
3: Dan itu yang kemudian membedakan ini sehari-hari atau ini dalam acara-acara yang khusus.
2: Iya.
3: Nah, kita perlu membedakan itu supaya ya dalam suasana itu kita merasa
2: spesial.
3: Spesial. Yang
2: penting. Iya, baik. Artinya masyarakat masih terus melestarikan ini ya, Ki ya, sejauh ini. Walaupun sekarang perubahan fashion masyarakat khususnya perempuan di era sekarang mungkin sudah banyak yang pakai hijab dan sebagainya, tapi pelestarinya juga tidak sedikit ya, Ki ya, tentang tusuk konde ini. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini tentang tusuk konde menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa di Nusantara itu tetap ada. Tidak hanya di Jawa tapi juga di berbagai daerah di Nusantara. Baik, terima kasih Ki Sulisno dan juga pendengar maupun pemirsa yang menyimak sajian Ragam Budaya malam hari ini. Selalu sehat Ki Sulis untuk nanti bisa bersama kembali di Ragam Budaya edisi berikutnya. Untuk malam hari ini saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas Bayu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam, sugeng dalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar Pro4 bersama Eli. Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar menggelar Gladi Penanggulangan Bencana tahun 2026. Gladi nang itu dilakukan di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Disampaikan kada lain, gladi kesiapsiagaan nang ini merupakan bagian dari langkah mitigasi bencana nang rutin dilaksanakan gasan memastikan seluruh sumber daya nang dimiliki siap digunakan wayah terjadi keadaan darurat, termasuk melihat sejauh mana kesiapan personel, peralatan, walaupun juga sumber daya nang ada dalam menghadapi resiko bencana di Kabupaten Banjar, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Materi pelatihan diberikan langsung oleh tim dari Manggala Agni yang memiliki pengalaman dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain simulasi pemadaman, peserta juga dibekali pemahaman terkait kondisi penanganan bencana, termasuk koordinasi penggunaan peralatan pemadam hingga langkah-langkah penanggulangan apabila titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Selamat malam pendengar dan sana Pro 4. Sampai saat ini Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 21.09 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Lagu-lagu daerah Kalimantan kami hadirkan dalam sajian tembang Borneo. Kami juga berharap untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat saat ini berbahagia ya. Demikian juga yang tetap harus beraktivitasnya saat ini, apapun yang tengah Anda kerjakan, semoga tidak ada kendala apa-apa ya malam hari ini hingga aktivitas Anda selesai dilakukan seperti itu. Bersama Pro 4 semoga terhibur, ada beberapa informasi yang juga kami hadirkan. Kita akan simak juga satu persembahan Drama Radio produksi RRI Banjarmasin untuk melengkapi sajian Tembang Borneo malam hari ini. Pendengar, kita akan dengarkan satu cerita malam hari ini, yakni legenda Putri Junjung Puy. Tetap bersama kami di Pro 4 FM.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Patmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat Satu diperankan oleh Vera. Rakyat Dua diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi tuan putri di kerajaan kita karena upaya pertapaan dari Mahapatih Langgungagurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Senapati? Siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri.

yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Anda masih kami temani di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah jam 21.29 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk lagu-lagu daerah Kalimantan yang kami hadirkan di Tembang Morneo, semoga malam hari ini bisa menjadi teman untuk dasana perempat beristirahat ataupun yang masih dengan aktivitasnya. Sementara untuk satu informasi yang juga kami hadirkan pendengar, ini terkait dengan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya Kabupaten Banjar dalam mengantisipasi karhutlah ya, atau kebakaran hutan dan lahan, dilakukan kegiatan geladi penanggulangan bencana tahun 2026 ya. Dilaksanakan di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, pendengar, berlangsung selama 2 hari ya. Dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas personel, kemudian juga ada relawan, dan sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana karhutlah selama musim kemarau. Geladi kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari langkah mitigasi bencana yang rutin dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki siap digunakan saat terjadi keadaan darurat.

sana. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, pendengar dan Sanak Pro 4 masih di Suara Budaya Banjar hingga saat ini kami menemani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan dalam program Tembang Borneo. Polresta Banjarmasin, pendengar, nampaknya juga masih terus mengencarkan patroli malam. Ini dilakukan sebagai upaya antisipasi aksi balap liar di sejumlah ruas jalan. Karena dalam sepekan terakhir, petugas ini juga mengamankan 8 sepeda motor yang terindikasi digunakan untuk balap liar. Penindakan dilakukan secara acak dan berpindah lokasi yang menjadi titik aktivitas para pelaku. Maka petugas ini juga terus melakukan patroli dan juga penindakan berdasarkan informasi di lapangan karena para pelaku sering berpindah lokasi untuk menghindari petugas. Adapun mayoritas kendaraan yang diamankan diantaranya yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan juga menggunakan knalpot brong, sedangkan pengendaranya didominasi masih di bawah umur. Penindakan dilakukan sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot dan juga aksi kebut-kebutan yang membahayakan pengguna jalan lain.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih bersama hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Selanjutnya pendengar, kami menemani suasana malam Anda hari ini Rabu 3 Juni 2026 dalam sajian Ragam Irama Nusantara Campur Sari lagu-lagu Jawa yang akan kita dengarkan bersama sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

Masih di Ragam Irama Nusantara dengan lagu-lagu campur sari yang kami pilih dan hadirkan di kesempatan malam hari ini, pendengar ya. Untuk Dasana Pro 4 yang masih disibukkan dengan beragam aktivitasnya hingga saat ini, para pedagang, mudah-mudahan juga laris manis ya, petugas keamanan, kesehatan dan lain sebagainya yang masih terus beraktivitas hingga saat ini. Sudah jam 22.28 menit waktu Indonesia Tengah. Ada masih kami temani di malam hari ini dengan lagu-lagu campur sari. Sementara selamat malam, salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Masih di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar, kami menemani dalam ragam irama Nusantara musik campur sari pendengar. Mudah-mudahan serangkaian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ini tadi dapat menjadi teman terbaik untuk nasanak Pro 4 dalam melakukan berbagai aktivitas hingga saat ini. Demikian juga yang sudah siap-siap untuk istirahat. Maka pendengar, kita masih akan lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu campur sari sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saya Eli yang bertugas malam hari ini, Rabu tepatnya 3 Juni 2026. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kadang kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Ih, aman menang, kehimungan. Pun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Wahai saudaraku, sering-seringlah melihat foto kita ketika masih bayi. Pandanglah betapa suci dan bersih jiwa kita kala itu. Namun sekarang kita telah melumurinya dengan lumpur dosa. Begitu tegakkah kita hendak menjerumuskannya ke dalam neraka? Relakah kita kalau dia harus menanggung siksa dan derita? Renungkanlah.

dan sana Pro 4 Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami bermani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak perempat. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di aplikasi streaming RRI Digital, terima kasih. Untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, kembali saya Eli menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya, siap untuk melaksanakan ibadah dan juga beragam aktivitas di sepanjang hari ini. Bersama program 4, kami juga sampaikan untuk sejumlah informasi dan juga serangkaian lagu-lagu daerah tentu akan hadir menemani sepanjang hari Anda di kesempatan hari ini ya. Kami juga sampaikan khususnya bagi umat muslim, pagi hari ini kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5:01 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang sudah siap-siap segera melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, akan terlebih dahulu kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 41-45 yang akan dibacakan oleh Abdur Rashid.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih? Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Di Tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad SAW.
2: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
1: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
2: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
1: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman juga merupakan nikmat.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sana Pro 4. Terima kasih Anda telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah pagi hari ini, alhamdulillah untuk pagi hari ini sajian Hikmah Subuh ya kembali hadir. Anda juga bisa menyaksikannya di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin di edisi hari ini Kamis, tepatnya 4 Juni 2026. Saya Eli dan juga rekan saya Akbar akan membersamai Dasanak Perempat di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini yang merupakan kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah. Kami juga berharap untuk Anda hari ini dalam kondisi yang sehat ya, sehingga nyaman juga dalam melaksanakan ibadah dan juga beragam aktivitas kita di hari ini. Ya, pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi kita perbanyak rasa syukur bahwa hingga saat ini kita juga masih dalam karunia nikmat sehat, nikmat iman ya. Sekaligus juga kesempatan untuk kita bersilaturahmi di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Di studio Pro 4 RRI Banjarmasin kita juga sudah bersama dengan narasumber kita pagi hari ini pendengar. Beliau adalah Ustadz Haji Asfiani Nurhasani LCMH yang akan menghadirkan satu tema luar biasa pagi hari ini, sebuah renungan dan juga tentu ajakan baik untuk kita semua mengenai evaluasi ibadah pada akhir tahun Hijriah 1447 Hijriah ya, karena kita sudah tidak terasa ini, sebenarnya terasa apa tidak ya, tapi sering kita mendengar ya, atau bahkan kita sendiri juga mengungkapkan gak terasa ya. Nah, artinya ini sebenarnya terasa apa tidak ya, sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Tentu ini juga menjadi momen kesempatan kita untuk bermuhasabah ya, merenung sebanyak mungkin sekaligus juga melakukan evaluasi apakah ibadah kita, amal kebaikan kita dan juga perbaikan diri kita ini sudah kita lakukan atau belum untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk melakukan evaluasi ibadah ini? Maka kita akan sharing bersama ya di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa benar sih Ustadz nggak terasa ya? Iya, kayaknya baru kemarin loh kita 1446 misalnya, tiba-tiba 1447 Hijriah mau kita tinggalkan, kita jelang 1448 Hijriah. Ya, ini kalau kita bicara evaluasi, kadang kalau kita sekarang ini kan tolak ukurnya kan pencapaian yang secara dunia itu ya, nampaknya seperti itu ya Ustadz ya. Tapi spiritual kita seperti apa? Ya. Nah, padahal umur kita nggak makin nambah ya. Siapa bilang panjang umurnya gitu ya? Kita justru kurang ya. Ya. Baik, silakan Ustadz secara spiritual mungkin pencapaian seperti apa yang seharusnya menjadi renungan untuk kita? Apakah kita sudah cukup berbangga hanya mungkin sukses secara duniawi saja, tapi di balik itu semua ada yang tertinggal dari hidup kita. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar, alhamdulillah pada acara pagi hari Hikmah Subuh kita akan sharing dan berbincang-bincang tentang evaluasi ibadah pada akhir tahun 1447 Hijriah. Dimulai dari renungan menjawab pertanyaan terasa atau tidak terasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa tanda-tanda akhir zaman itu adalah taqarrubul azman. Jadi taqarrubul azman itu waktu itu saling berdekatan. Jadi satu tahun itu kayak terasa satu bulan terasa satu minggu, dan satu minggu kayaknya terasa satu hari, dan seterusnya. Maka renungan kita adalah bagaimana supaya terasa. Jadi supaya terasa itu, sebagaimana kita melihat orang-orang, para pengusaha khususnya, mereka kalau punya perusahaan, mereka selalu mengadakan evaluasi kinerja perusahaan mereka, bagaimana kerja. Dan sekarang ini diperluas sampai karyawannya pun harus membuat evaluasi.
1: Iya.
2: Nah, supaya capaian-capaian yang ingin diharapkan dan didapatkan itu bisa diukur, ini sudah tercapai atau tidak. Kalau misalnya ini tercapai, alhamdulillah, berarti harus meningkatkan lagi kinerjanya sekaligus produktivitasnya, bagaimana tahun depan itu lebih besar, lebih bagus lagi.
1: Minimal ya. Bertahan ya, Ustaz?
2: Ya, minimal bertahan. Makanya ada ucapan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin.
1: Iya.
2: Dan besok harus lebih baik daripada hari ini.
1: Ini kebalik, Ustaz. Jangan ya.
2: Jangan-jangan, insyaallah. Iya. Nah, ini tentunya inspirasi-inspirasi semacam ini dalam kita agama Islam ada, dan sekaligus itu firman Allah Subhanahu wa taala itu mengajaknya sampai dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Yeah. Wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka hendaklah kalian lihat untuk besok apa yang kalian siapkan. Jadi untuk besok itu kenapa disebut besok? Karena tadi ada terasalah sudah setahun. Nah, jadi makanya Allah juga nyebutnya besok. Besok itu kan walaupun akhirat, ada sebagian orang memandang lama lagi. Ya. Saya kan kiamat kan belum ada tanda-tanda kiamat katanya. Atau misalnya saya kan masih muda, ya. belum bau tanah lah istilahnya. Tapi makin hari makin aneh kita manusia ini, bahkan lembaga-lembaga besar dunia seperti PBB. Dahulu istilahnya anak-anak, remaja, pemuda, lansia.
1: Ada kategorinya ya.
2: Kategorinya, kategori umur. Sekarang ini agak unik. Jadi lansia itu ada pralansia, ada lansia, muda. Jadi lansia tapi muda.
1: Gimana ya?
2: Lansia madya. Jadi kemudian ada lagi lansia prima. Nah, itu usia 90 tahun ke atas.
1: Kira-kira masuk yang mana, Mas Akbar kita? Jadi, remaja udah enggak.
2: Jadi seolah-olah hidup ini kayak enggak ada hentinya. Uh-huh. Bahkan seolah-olah kita kayak minta jatah 100 tahun hidup. Uh-huh. Nah, jadi
1: oleh kayak enggak ingin menyudahi,
2: iya,
1: ya.
2: Uh-huh. Dan hal-hal yang semacam ini secara logika memang katanya untuk Indonesia aja, uh-huh, harapan hidup itu sudah 75 tahun ke atas. Jadi harapan hidup masyarakat Indonesia mungkin sudah karena sejahtera atau pemenuhan gizinya sudah mulai bagus, yeah, maka apa istilahnya, harapan hidupnya tinggi. Yeah. Tapi sekaligus kalau kita merenung, ternyata harapan hidup yang dikatakan lebih sejahtera, lebih mencukupi gizi dan sebagainya, ternyata masih banyak yang stunting.
1: Yeah.
2: Data stunting kan katanya 5 per 5 orang itu satu yang stunting. Jadi kayak kontradiksi dalam hidup kita ini. Maka disinilah kita perlu evaluasi.
1: Yeah.
2: Nah, bahasa agamanya muhasabah.
1: Muhasabah.
2: Nah, jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajak kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hendaklah kalian menghitung-hitung, evaluasi diri kalian sebelum kalian nanti di hisab. Nah, hisab itu kosakata artinya dihitung-hitung. Hisab itu di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada kita segala amal kebaikan kita dan sekaligus keburukan kita. Dan itu ada catatannya. Jadi menurut riwayat ada catatan amal itu setinggi langit. Jadi sekiranya saking banyaknya amal ibadah orang ini, kita itu enggak lihat ujungnya di atas menjulang ke langit. Nah, tapi na'udzubillah min dzalik, ada orang-orang yang bangkrut.
1: Rugi ya.
2: Ya, jadi bukan rugi saja tapi bangkrut.
1: Bangkrut. Berarti bangkrutnya lebih dari rugi ya.
2: Habis sekali gitu, enggak ada apa-apa lagi. Makanya Nabi bertanya untuk memancing sahabatnya, "Tahukah kalian siapa yang bangkrut?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, itu yang habis hartanya, tidak punya dinar, emas atau dirham perak enggak ada." Nabi bersabda, "Tidak. Orang yang bangkrut itu adalah yang datang di hari kiamat membawa amal ibadah luar biasa banyaknya, tapi datang si A, ya Allah dia menzalimi saya, maka diambillah dari amal kebaikannya. Ya Allah dia memaki-maki saya, diambillah dari kebaikannya dia." Sampai habis amal ibadahnya tadi. Nah, padahal itu jadi kita tadi apa?
1: Bangkrut ya.
2: Habis sudah. Habis, rugi. Nah, kalau rugi itu kan habis modal. Ini bangkrutnya apa? Lebih lagi ditimpakan. Iya. Masih ada orang-orang yang nagih dia.
1: Padahal terus, tadi tentengannya udah banyak nih biasa amalnya gitu ya kan.
2: Sekarang dia malah malaikat itu malah nanya lagi, "Ya Allah, itu dia sudah habis amal kebaikannya, dibayar dengan apa lagi?" Maka Allah bilang, "Timpakan dosa orang itu kepada dia." Nah, oleh karena itu di penghujung tahun ini perlu sekali kita muhasabah. Nah, muhasabah ini terutamanya kita ibadah. Dan ibadah itu tidak selalu ibadah fisik ya, seperti sholat, baca Quran. Walaupun ini perlu juga kita evaluasi.
1: Terus kenapa Ustaz setiap muslim itu perlu melakukan muhasabah ini, atau apa ya istilahnya, ketika memasuki akhir tahun hijriah, apakah tidak bisa di waktu-waktu lain? Karena seringnya kita mendengar ini gitu, ada apa di akhir tahun ini? Ya, begitu, Ustaz.
2: Itu hanya momentum yang bisa kita ambil sebagai para mubaligh untuk mengambil momennya.
1: Oh, mengambil.
2: Tapi sebenarnya muhasabah itu seharusnya setiap selesai ibadah.
1: Seharusnya
2: setiap selesai kita melaksanakan langsung evaluasi. Maka ada bahasa ulama itu, kalau selesai Ramadan, mereka 66 bulan berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami." Dan 6 bulan kemudian memohon kepada Allah lagi, "Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan." Nah, jadi maksud diterima itu adalah evaluasi. Karena amal ibadah itu diterima atau tidak terima tidak dirahasiakan oleh Allah. Jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, andai kata saya satu kali sujud saja tahu bahwa Allah terima amal ibadah saya saat itu minta mati, karena mau meraih pahalanya, mau ganjarannya.
1: Karena besok belum tentu lagi yang kayak gitu ya.
2: Karena kita nggak tahu apakah kita diterima atau tidak. Maka rahasia Allah ini yang mendorong kita untuk senantiasa melakukan kebaikan.
1: Kita nggak tahu Ustadz diterima atau tidaknya atau seperti apa gitu kan. Tapi kita berprasangka baik. Tapi kita merasa, misalnya kayak gini kondisinya, sholat subuh saya yang hari ini kayaknya beda dengan sholat subuh saya kemarin. Kayaknya saya kurang khusyuk deh ini gitu. Nanti ada saatnya lagi, kayaknya semangat khusyuk kayak gitu, ada ini gitu. Tapi ada nanti, ini kayaknya enggak deh. Kita sendiri merasa seperti itu. Nah, itu menyikapi golakan hati yang seperti itu gimana sih,
2: Ustaz? Nah, itulah makna dari evaluasi.
1: Itu ya.
2: Evaluasi itu walaupun mungkin tulisan saya kayak teoritis banget gitu. Jadi harus saya bikin pertanyaan-pertanyaan, terus saya jawab dari pertanyaan. Enggak, kita setiap kali ada rasa di hati kita bahwa alhamdulillah terasa dekat dengan Allah, rasa doa-doa kita dikabulkan. Nah, itu disebut oleh Nabi mubasyirat.
1: Mubasyirat
2: itu artinya tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Bukan berarti kita kayak ngerasa sombong, percaya diri bahwa Allah gini-gini, enggak ya Ustaz
2: itu
1: ya.
2: Itu juga harus dievaluasi juga.
1: Makin panjang ya Ustaz ya. Wah, kayak minum air Ustaz.
2: Dievaluasi lagi.
1: Kayak minum air, makin minum makin ini ya. Ada lagi terus ya.
2: Jadi ada ulama-ulama yang kalau bagi kita lah, kalau bagi kita misalnya kalau berdoa, wah alhamdulillah dikabulkan Allah doa saya, apa yang saya inginkan telah terjadi. Ada sebagian ulama memandangnya enggak. Justru kalau permintaan saya itu dikabulkan oleh Allah, apalagi ya sisi-sisi kebaikan, nikmat.
1: Kayak cepet gitu ya.
2: Dia khawatir justru. Jangan-jangan ini amal ibadah saya ibadah saya langsung diganti ganjaran di dunia. Nanti di akhirat saya gak ketemu lagi.
1: Berarti udah jauh itu ya.
2: Iya, itu sudah mendalam sekali.
1: Iya.
2: Nah, jadi lebih, jadi kita ketika sudah sampai level tingkat itu, kita beribadah itu enggak lagi terhenti, tapi justru kita lebih kuat lagi dorongannya,
1: lebih kuat lagi dorongannya.
2: Kenapa? Karena kita tidak menunggu balasan.
1: Tidak menunggu yang ibaratnya tuh kalau ada kipas nih, ada sepeda motor, saya nunggu yang sepeda motor gitu.
2: Iya.
1: Tapi lambat nih yang sepeda motor ya.
2: Jadi pokoknya dinikmati apa yang sudah diberi oleh Allah, tapi sekaligus tidak berhenti menunggu itu. Nah, jadi biasanya level-level awal kita misalnya, guru ulun hendak beribadah tahajud, amalan apa yang bagus biar guru ini. Guru ulun sudah tahajud, alhamdulillah. Amalan apa supaya ulun sugih? Kan duniawi semua itu.
1: Duniawi ya, betul.
2: Jadi, alhamdulillah sudah diberikan Allah kemudahan dan sebagainya.
1: Lancar rezekinya.
2: Ya, lancar. Tapi dia enggak ngerasa. Kayaknya dia dibilang kayaknya hidup saya segitu-gitu aja, enggak ada tingkatan. Padahal dia sebenarnya diberi oleh Allah. Nah, itu berarti dia belum bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Karena enggak ngerasa ya.
2: Enggak ngerasa. Jadi kita kadang-kadang kayak minum air misalnya setiap hari ini kita enggak merasa nikmatnya. Tapi ketika kita berpuasa, menunggu
1: detik-detik gitu ya,
2: menunggu beduk atau waktu maghrib masuk, itu kan aduh agak lama banget.
1: Lihat gas melon berasa kayak kelapa muda. Bahaya ini ya.
2: Begitu azan minum air putih aja nikmatnya luar biasa.
1: Nah,
2: oleh karena itu sebenarnya evaluasi ini urutannya diawali dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Jawaban-jawaban itulah yang memberikan istilahnya rekornya. Ini saya rekornya 1-10 misalnya 6 atau 7. Oh, berarti tahun depan harus 8. Kalau misalnya 3 aja atau 2, oh celaka nih. Saya belum kesana.
1: Minus ya.
2: Apalagi minus na'udzubillahi dzalik. Nah, lalu dari hasil skor yang kita bikin, maka mulailah kita mensyukuri nikmat Allah. Karena kalau sudah sampai di sini aja evaluasinya, itu biasanya putus asa. Na'udzubillahi dzalik.
1: Putus asa. Ya, lebih dari cemas ini maksudnya.
2: Ya, jadi cemas dan putus asa. Putus asanya gini, ya Allah, kok segini-gini aja aku ini ibadahnya kepada Engkau. Aku malu dan sebagainya.
1: Bukankah itu bagus Ustaz? Misalnya
2: bagus,
1: bahwa ini adalah
2: bagus,
1: sadar
2: tapi,
1: diri gitu?
2: Bagus, tapi yang masalahnya itu kita khawatir berhenti di sana.
1: Oh, gitu ya.
2: Nah, jadi kita kan namanya hidup kan harus lanjut.
1: Betul.
2: Nah, jadi kita ada evaluasi itu, tidak takarnya tidak boleh lebih. Jadi takarnya evaluasi, pertanyaan dijawab, skor udah sampai di sana. Tingkatkan lagi bagaimana caranya syukuri nikmat Allah. Ya, seperti contoh misalnya kita kata Gus Baha, kalau rata-rata kita orang-orang beriman itu pengennya anak itu yang jadi soleh, itu solehah, itu artinya orangnya ibadahnya kuat, orangnya cerdas, paham agamanya mendalam dan
1: idealnya begitu ya.
2: Kita pengennya seperti itu. Tapi kata beliau, ternyata ada orang-orang level ayahnya itu udah profesor. Jadi udah S1, S2, S3 itu udah dia lampaui, bahkan dia sampai jadi seorang profesor. Dia harapannya terhadap anaknya cuma satu, apa? Tidak narkoba aja, udah bagi dia nikmat Allah luar biasa bagi dia.
1: Malah sesimpel itu?
2: Iya, jadi selama anaknya tidak mabok, itu bagi dia udah nikmat Allah yang
1: pencapaian yang luar biasa ya.
2: Nah, disinilah sebenarnya renungan bagi kita ya. Kadang-kadang na'udzubillahi minzalik, kita tidak sadar kita pengen anak kita ini begitu sempurnanya tadi, tapi hakikatnya kita sendiri enggak. Gimana
1: nuntut
2: kita?
1: Ya,
2: nuntut kepada anak tapi kita sendiri tidak. Nah, sehingga na'udzubillahi minzalik muncullah ego yang tinggi dari diri kita dan anak kita jadi tertekan. Dan itu hasilnya jelek. Jadi ada teman yang cerita, anaknya ini sebenarnya cerdas. Tapi karena ambisi orang tua, ayah dan ibu itu dua-duanya dosen. Jadi ketika anaknya masuk SMA, dia ditekan. Anaknya harus belajar keras,
1: ngikuti
2: keinginan ayahnya. Kamu harus juara, soalnya kalau lulus SMA kan nilai bagus, berarti kamu bisa ke perguruan tinggi yang terbaik. Tahun pertama dia dapat mencapai nilai terbaik. Tahun kedua, kan 3 tahun SMA tuh, tahun kedua lebih dikejar lagi, ternyata dia lumpuh, sakit,
1: capek ya.
2: Tapi ketika dia capek, lumpuh, itu ayah ibunya gak sadar masih.
1: Tekanan masih dilakukan?
2: Masih dilakukan karena alasannya kan lumpuhnya kan kakinya aja. Otaknya enggak katanya.
1: Bener-bener.
2: Jadi nih, ayah ibunya bener-bener orang gak paham. Nah lalu dia kapan sadarnya? Ketika ditekan lagi itu, apalagi di tahun ketiga sudah anjlok nilainya. Jadi yang dulunya nomor satu malah jadi nomor satu terakhir. Nah, baru mereka sadar, diobati, lalu kata dokter yang fisik, dia bilang ini bukan fisik tapi psikis. Jadi dia lumpuh bukan karena stroke atau apa, nggak ada.
1: Tapi tekanan psikis ya.
2: Psikisnya. Nah, di sanalah baru mereka sadar. Nah jadi kita tadi evaluasi itu jangan keras pada diri kita. Kadang-kadang kita lebih keras pada diri kita daripada orang lain.
1: Nah itu, karena itu jolim gak sih namanya?
2: Jolim atas diri sendiri.
1: Menjolimi diri sendiri.
2: Jadi contoh misalnya kalau kita evaluasi tentang keimanan dulu lah, aspek akidah dan keimanan. Akidah dan keimanan itu kan sebenarnya cukup kita merasa Allah itu ada bersama kita ketika kita beribadah dekat dengannya. Tapi kadang-kadang ada orang yang mulai bertanya-tanya, gimana sih Allah itu? Bisa gak melihat Allah? Bisa gak saya bertemu dengan Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan pernah dirasakan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kami ini kalau evaluasi diri merasakan sesuatu, kalau kami ucapkan, udah besar sekali. Rasulullah itu mengerti, saya ngerti sabda Rasulullah, bukankah kalian merenungkan diri kalian, lalu kalian berkata, siapa yang menciptakan diri kalian? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Tiba-tiba setan masuk, dia bilang, siapa ciptakan Allah? Kalau kalian merasakan demikian, maka hendaklah kalian ucapkan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dalam riwayat, cukup kalian mengatakan la ilaha illallah. Nah ini evaluasi kita ketika dalam
1: pertanyaan itu muncul ya.
2: Untuk pertanyaan tadi muncul. Nah yang celakanya ketika kita merasa iman kita sempurna, justru kita meremehkan iman orang.
1: Nah ini
2: itu lebih berbahaya lagi.
1: Bercabang lagi ya.
2: Wah, ini orang ini kayaknya munafik ini. Oh janganlah. Bukan urusan kita orang munafik, bid'ah atau apa. Hal-hal yang semacam itu bukan urusan kita. Terus toh, kenapa kita harus belajar? Kenapa guru-guru kita ngajari? Supaya untuk diri kita sendiri mengenali diri kita, saya munafik enggak. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga contohkan pada kita, kata beliau, saya tidak pernah merasakan aman diri saya orang beriman. Saya khawatir munafik sampai saya bertanya kepada Hudzaifah. Nah Sayyidina Hudzaifah ini istilahnya data rahasia Rasulullah itu di tangan dia. Dia ngotot, apakah Umar masuk dari data mereka orang-orang munafik? Nah, sehingga kata ulama tidak ada yang merasa sempurna imannya kecuali orang munafik.
1: Itu ya.
2: Jadi terus kalau kita merasa sempurna, berarti kita munafik.
1: Munafik juga ya, na'udzubillah min zalik. Terus misalkan kita memang menginginkan untuk tidak seperti itu, Ustadz ya. Manakala terbersit bahwa supaya enggak gini, membiasakan supaya aku lebih baik dari orang lain. Kita kan enggak pengen seperti itu ya. Ngurang-ngurangin, begitu ada perasaan itu muncul, apa nih yang harus kita ucapkan? Istighfar atau apa, seperti apa gitu, Ustadz?
2: Tadi yang pertama seperti bimbingan Rasulullah, kita meningkatkan tahlil. La ilaha illallah, atau ucapan kita amantu billah.
1: Itu
2: karena
1: ya,
2: itu selalu terbesit dalam pikiran kita. Nah lalu kita sudahi dengan cara la yus'alu amma yaf'aluhum yus'alu. Allah itu tidak ditanya kenapa Allah lakukan ini, tapi kitanya akan ditanya oleh Allah.
1: Nah, kitanya
2: yang ditanya oleh Allah, bukan kita nanya gimana Allah itu, kayak zatnya, apakah bagaimana gambarannya dan sebagainya, nggak usah kita nanya itu. Yeah. Tapi kita akan ditanya oleh Allah. Apa yang akan ditanya? Amal ibadah kita. Maka kita lanjutkan actionnya adalah ibadahnya. Jadi bukan iman lagi, kita arah ibadah. Ibadah yang terutama sholat. Apakah sholat saya sudah khusyuk? Apakah sholat saya sudah sempurna rukun dan syaratnya? Nah, maka dengan itu muncul lagi dalam sholat itu kita kayak kaku. Saya agak tersenyum melihat anak remaja takbirnya Allah.
1: Ada apa ya?
2: Seolah-olah dia mau ngukur tangan takbirnya itu
1: sejajar
2: dengan bahunya dia. Wah, dan gerakan

0: katanya cukup senyum. Kenapa? Artinya ini anak bagus, luar biasa. Dia mengamalkan ilmu yang dia pahami. Ya, gak apa-apa, laksanakan saja.
1: Proses ya?
0: Apa? Proses. Ya, perkenalan sekaligus. Jadi kalau kita mulai mengevaluasi sholat, kita wudunya, apa nih, sholatnya, gerakannya, itu udah lumayan bagus. Tapi jangan berhenti.
1: Oke, jadi terus ya. Sama. Atau kan pas ngelihat kayak gitu, sama. Aku dulu gitu juga. Mungkin gitu ya, Ustaz.
0: Proses kita hidupkan gitu.
1: Iya. Berarti dia udah di tahap itu, dan kita mungkin alhamdulillah udah melewati itu tanpa harus melihat jeleknya gitu ya, Ustaz ya.
0: Tapi kita persilahkan dulu orang lain untuk merasakan tahapan yang sudah pernah kita rasakan. Nah, jadi dalam evaluasi sholat kita enggak menegur-negur orang, biar aja dulu dia. Nanti toh kita, dia akan belajar.
1: Dia akan tanya ya,
0: ilmu, nanya dan sebagainya. Nah, lalu dari ibadah sholat kita interaksi dengan Al-Qur'an
1: pelan-pelan.
0: Saya pernah lagi dulu kan pakai tape recorder itu ya.
1: Iya, dulu gitu.
0: Jadi ngaji biasanya kalau ngaji sendiri itu kayak korek internasional aja. Udah
1: perasa ya. Perasa.
0: Jadi direkam itu enggak malu-malu, rekam aja. Ngaji jadi orang Banjar pelaku ngaji mau picik. Terus saya lupakan itu rekaman saya itu. Beberapa waktu kemudian, mungkin beberapa tahun lah, saya sudah lancar menghafal Quran, alhamdulillah. Saya ketemu tuh kaset, saya buka, salah semua baca.
1: Tapi waktu itu senang ya, Ustaz. Bagian dari proses ya, Ustaz. Ya.
0: Makanya saya bilang bagi yang baru-baru belajar, baca aja, nggak apa-apa. Tapi Ustaz, berdosa kan kalau mau mengaji itu tak salah? Ya memang berdosa kalau sengaja. Kalau kita lagi proses belajar, ya ada apa-apa lah, jari istilah kita bahasa Banjar itu tahalang tabujur. Ya ada apa-apa kita. Makanya Nabi pun menyebutnya walladzi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'awfihi lahu ajran. Yang membaca Quran sedangkan dia tertatih, tapi udah dua pahala. Pahala membaca, pahala susahnya.
1: Tuh kan. Nah, iya. Jadi semangat nih.
0: Satu aja saya bilang, jangan sampai nantinya karena tadi semangat merasa paling bagus sudah. Nah, sekalinya Sidin belum azan berdulu dah Sidin ke musola.
1: Ini enggak boleh juga ya. Enggak benar juga.
0: Sidin jadi imam ada salah-salah.
1: Enggak benar juga ya. Baik, kita jeda sebentar ya Ustaz ya, untuk nanti kita lanjutkan kembali masih di Hikmah Subuh pagi hari ini, evaluasi ibadah pada akhir tahun Hijriah 1447 Hijriah. Banyak hal yang mesti kita renungkan, banyak hal yang mesti kita evaluasi terkait dengan ibadah kita di akhir tahun ini. Mudah-mudahan untuk kita semua bisa melakukan itu, dan pendengar, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

0: akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini sudah jam 6.35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama di sajian Hikmah Subuh bersama dengan Ustadz Haji Asfiani Nur Hasani LCMH dengan topik pagi hari ini evaluasi ibadah pada akhir tahun Hijriah 1447 Hijriah. Berbagai ibadah yang kita lakukan, mungkin ada yang sudah di tahapan khusyuk, ada yang masih tertatih dan lain sebagainya, atau yang pasang surut, naik turun, ini pun juga menjadi renungan untuk kita ya, karena tidak menutup kemungkinan sesuatu yang sudah kita jalankan sebagai kewajiban, sebagai rutinitas, ada saatnya mungkin kondisi tertentu kita ngerasa kayak ini kira kurang maksimal dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah jika perasaan itu hadir, ini sekaligus menjadi renungan buat kita. Karena kalau kita merasa aman saja, itu juga tidak baik-baik saja ya Ustadz ya. Baik, ada yang bertanya, ini Ustadz ada yang bergabung di live chat pagi hari ini. Kita beri kesempatan juga Ustadz ya. Selain itu yang ingin bersama kami silahkan juga di line telepon 3252602 atau bisa juga di 0895-3405-09539. Tapi ini yang di live chat kita sapa dulu dari PKBM Binaan Nusantara. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah Ustadz bebatal sholat atau ibadah pas waktu ada tamu datang atau orang tua memanggil atau menyuruh anak waktu beribadah. Nah, gimana caranya supaya tahu kalau kita itu sedang beribadah? Itu pertanyaan yang disampaikan. Mungkin langsung tanggapannya Ustadz, silakan.
3: Jadi ketika kita sudah masuk dalam takbiratul ihram, itu caranya untuk menyahut panggilan ibu atau ada tamu dan sebagainya, kita mengikuti Rasulullah SAW, yeah. Yang pertama membukakan pintunya dan melanjutkan untuk sholatnya.
2: Oh, tapi jalan gitu
3: ya? Iya, jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha dia izin mau masuk, sedangkan Rasulullah sudah takbir. Jadi beliau bergerak, membukakan pintu, tidak berbicara, lanjut beliau sholatnya.
2: Kayak robot aja jalan.
3: Iya, jadi kayak cucu Sidin Umamah, ini yang gak dikenali. Cucu Nabi itu ada yang perempuan namanya Umamah. Jadi ketika dia nangis entah dia apa nih, Nabi sayang dengan dia, itu Rasulullah lagi sholat menggendong dia. Nah, jadi kalau kita di Masjidil Haram, Bu, sering kita melihat itu ibu-ibu lagi gendong anak dan sedangkan dalam sholat. Nah, itu kalau situasi kondisinya istilahnya kada terlalu jauh dan tidak bisa tidak mengganggu kita. Nah, yang kedua misalnya kalau dengan suara bisa terdengar takbiran kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lalu tamu kenal, oh ini lagi sholat nih, ya saya tungguin aja. Nah, itu bisa, atau kita mau gak mau harus batalkan.
2: Yang takbir tadi berapa kali kalau misalkan sekira tamu
3: itu? Setiap gerakan kita itu
2: dinyaringin. Gitu ya?
3: Oh gitu. Nah, tapi nyaringnya itu harus hati-hati, jangan sampai kita menyaring itu niat menegur orang.
2: Oh, aduh, hati lagi. Oh ya, kalau sudah urusan hati ini gitu ya Ustaz ya.
3: Dalam sholat itu kalau berpindah niat itu berbahaya.
2: Biar tahu nih aku lagi sholat. datang pada saat yang gak tepat ya.
3: Termasuk kita kadang negur imam misalnya, itu gak boleh kita subhanallah, subhanallah. Tapi mau negur, niatnya negur dia gak? Jadi subhanallah, kita seolah-olah kita lagi zikir dalam sholat.
2: Tujuannya baik tapi caranya gak benar juga repot ya Ustaz ya.
3: Nah jadi kalau misalnya dua situasinya gak bisa, ya, ya bolehlah kita batalkan dulu, batalkan sholatnya,
2: nanti diulang lagi,
3: bicara dulu, ya maaf lah ulun, kita dialang-alang lagi, belum sembahyang lagi. Oh iyalah silakan Pian Pak, sembahyang. Nah, jadi kita ajar kita sembahyang bahasa. Karena khusyuk itu ada sebagian ulama mengatakan adalah salah satu daripada kewajiban sholat. Jadi terutamanya Imam Syafi'i, tapi bahasanya bahasa tuma'nina, rukun tuma'nina namanya. Jadi rukun tuma'nina itu kan di hati.
2: Iya. Jadi kalau ada, hatinya udah enggak ya.
3: Iya, walaupun gimana? Sholatnya dia tapi melayang-layang itu tidak boleh.
2: Nah, kalau tapi imam, kalau sholat tapi hatinya melayang-layang.
3: Iya, itu Ibnu Taimiyah malah membatalkan, itu ngeri itu.
2: Tapi melayang-layang terus enggak sholat, Ustaz.
3: Nah, itulah serba salahnya. Jadi oleh karena itu
2: gimana dong?
3: Evaluasi kita ibadah jangan kita anggap khusyuk itu yang mengharuskan kita berhenti atau tidak sholatnya. Iya. Jadi biar kita tidak khusyuk,
2: tetap tapi sholat,
3: tetap
2: ya?
3: Sholat. Iya. Jadi ulun kalau benar hati lah, kadang kawa
2: fokus,
3: ibadah,
2: kalau
3: fokus, ya? Lebih baik harus sembahyang kalau natu keliru.
2: Keliru ya.
3: Jadi lebih baik sholat daripada tidak khusyuk.
2: Lebih baik sholat dengan pikiran kemana-mana ya, daripada kemana-mana nggak sholat ya. Gitu ya Ustaz ya. Ada pilihannya ya. Tapi lebih baik khusyuk dan sholat Ustaz. Masya Allah. Ya. Baik, jadi itu caranya ya. Mudah-mudahan ini untuk PKM Binaan Anak Nusantara tadi sudah berkenan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz ya.
3: Biasanya yang pernah ada fatwa itu dari Al-Azhar. HP bunyi.
2: Wah,
3: ya kan repot juga di kalau ibu kan petas misalnya di samping dibiarin ganggu soalnya bunyi terus bunyi terus.
2: Iya ya.
3: Lagi kita mikir jangan-jangan nih penting atau segala macam.
2: Nah, buyarlah sedikit lah.
3: Jadi fatwa ulama Al-Azhar seperti ini, kalau itu HP dekat dengan kita, kalau kita lakukan misalnya di saku, nah dekat boleh kita ambil dan kita matiin.
2: Berarti ada gerakan di situ.
3: Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Ya? Karena gerakan itu untuk menyempurnakan khusyuk sholat boleh.
2: Oh, tujuannya itu ya.
3: Nah, baik. Itu dalilnya ketika Nabi sholat menuju Masjidil Aqsa kan. Nah, turun wahyu bahwa harus berarah ke kiblat. Itu gerakan Nabi dan sahabat itu saya kira cukup berpaling begini aja. Ternyata enggak, tuh gerakan keseluruhan masjid seperti tentara berputar. Nah, jadi kata ulama gerakan yang banyak untuk menyempurnakan kekhusyuan itu boleh.
2: Boleh.
3: Yes. Ya, jadi daripada kita enggak khusyuk-khusyuk karena HP bunyi terus, ya mendingan kita matikan.
2: Iya.
3: Okay. Jadi kita itu yang di apa tujuan utama.
2: Berarti lebih ke apa sih manfaat dari kita melakukan itu ya? Iya. Kalau tujuannya adalah sekali lagi menyempurnakan ibadah yang sedang kita kerjakan, ya lakukan gitu ya. Meskipun gerakan itu memang di luar gerakan sholat gitu ya Ustaz ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya tadi, mudah-mudahan sudah berkenan ya. Baik, ini karena waktunya terus kayaknya kalau bilang gak terasa sudah segini ya Ustadz ya. Terus untuk mengetahui Ustadz bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini sudah memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita itu seperti apa? Kita rasa-rasa gitu Ustadz.
3: Yang pertama yakin dulu.
2: Yakin.
3: Nah yakin itu muncul dari ilmu. Nah jadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakinnya adalah apabila syarat dan rukun ibadah itu setelah kita laksanakan, maka itulah diterima amal ibadah kita.
2: Itu ya. Karena kita udah laksanain gitu ya, kan.
3: Misalnya saya sholat. Nah, sholat itu kan harus berwudu. Nah, biasanya saya wudunya maghrib sampai isya itu satu kali wudu aja. Lalu muncul keraguan ketika saya mau sholat isya. Tadi kan rasanya ada batal enggak ya? Nah, maka disebut oleh ulama bara'atul ashal. Kalau kita biasanya maghrib sampai isya itu gak pernah berwudu, karena kita alhamdulillah jarang banget kalau kita anggap itu wudunya sudah sah.
2: Yakin
3: nah,
2: aja ya.
3: Nah itu namanya amal ibadah zahir yang diterima. Nah lalu yang batin, saya sebut tadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu merahasiakan tanda-tanda amal ibadah kita diterima. Ya. Tapi kata ulama ada ciri-cirinya, tanda-tanda mubasyiratnya tadi. Yang pertama hati kita terasa tenang. Yang kedua kita habis ibadah ini mau ibadah lagi.
2: Candu ya.
3: Ya. Ramadan mau lagi puasa 6 Syawal. Idul Adha menyembelih kambing, pengen lagi tahun depan saya mau lagi. Tapi karena harga ini terus susahlah mengumpulkan uang dan sebagainya. Ya enggak apa-apa, saya bikin tabungan, saya cicil aja dari awal bulan Muharram sudah saya cicil. Nanti
2: demi untuk bisa gitu
3: untuk bisa melaksanakan. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita diterima oleh Allah Ta'ala amal ibadah kita. Nah, kalau amal ibadah kita itu yang muta'addi, artinya ibadahnya untuk orang lain pun merasakan dampak kebaikannya. Nah, di antaranya ketika kita memberi, orang mengucapkan kepada kita jazakallah khair. Itu kan jar Nabi, kalau kita dikasih kebaikan maka balaslah yang lebih baik. Kalau tidak mampu, ucapkan jazakallah khair, semoga Allah memberikan kepada kamu ganjaran. Nah, itu Nabi bersabda yang tertinggi, penghargaan tertinggi bagi kita. Maka ketika orang itu sadar, kok mengucapkan jazakallah khair, kok gak biasanya di Indonesia kan, paling kita ucap nah, terima kasih ya,
2: berelaan.
3: Tapi dia bilang jazakallah khair, oh ini orang berilmu nih, dia baca hadis. Nah, oh ini luar biasa nih doa daripada beliau untuk kita.
2: Udah tahu nih, biasa. Tapi kalau mau membiasakan kayak masih malu gitu, Ustaz, ntar dikirain apa gitu.
3: Dikirain
2: memulainya gimana? Wah, hijrah bener nih udah ya. 1447 Hijriah ya, Ustaz.
3: Kita sedikit-sedikit ya,
2: membiasakan yang ini ya.
3: Membiasakan sekaligus kita melestarikan.
2: Cobain Mas Akbar.
3: Itu salah satu contoh. Ya. Jadi kita merasa alhamdulillah. Mungkin kata Syekh Ali Tontawi dalam catatan beliau, saya kata beliau habis sholat hari raya Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Jadi kan orang Arab, orang Palestina, orang Syria, Palestina yang tinggal di Syria, kemudian beliau jadi ulama Mekah Mukarramah. Jadi kata beliau, di saat saya duduk-duduk di sekitar Masjid Istiqlal, saya lihat ada anak perempuan lagi seolah-olah dia minta sama ibunya mainan. Terus saya dekati, kata beliau, saya belikan apa yang dia minta. Lalu si anak dan ibu itu mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti, tapi kata beliau saya merasakan, merasakan kebahagiaan mereka, merasakan syukur terima kasih mereka kepada kita.
2: Mungkin sorot mata.
3: Jadi bahasa. Kita jangan marah kalau orang kadang bilang jazakallah khair.
2: Iya, kecewa lagi.
3: Kalau orang mengucapkan terima kasih aja udah kita merasakan. Alhamdulillah, berarti amal. Kebaikan kita ini.
2: Berarti ketika kita tidak mungkin tidak bisa membalas hal yang sama, kita serahin ke Allah, biar Allah dah yang cuci tangan ini. Ya, baik. Terus bagian dari evaluasi ibadah ya di akhir tahun kan Ustadz ya, menyikapi rasa kecewa ketika barangkali kita juga merasakan bahwa tahun ini ibadah kita kayaknya segini-gini aja kayak gitu. Itu gimana Ustadz?
3: Tadi makanya evaluasi tidak berhenti pada evaluasi dan skornya, tapi kita tingkatkan lagi. Renungan terakhir ini adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah berjalan.
2: Mensyukuri. Kayaknya banyak yang gak enaknya Ustadz, apa harus disyukuri juga gitu?
3: Ya, pasti disyukuri. Harus, ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang preman, alhamdulillah saya tahun ini kada pernah mendukung orang, misalnya.
2: Tidak pernah membegal lagi gitu. Turun.
3: Itu syukurnya dia. Nah, betul. Kalau syukurnya kita orang baik, alhamdulillah, maka kita di posisi kita.
2: Oh, jadi kita tidak ada lebih. Hal yang tidak bisa kita syukuri, ya. Ustadz ya.
3: Jadi bukan hanya sekadar nikmat, tapi kita syukuri juga kelakuan kita, alhamdulillah. Dan yang terbaik itu untuk mengevaluasi sekaligus mengenali hasilnya. Sabda Rasulullah SAW, inna min ahasinakum ahasinakum akhlaqa wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian itu adalah yang akhlaknya baik. Dan cerminan orang-orang yang punya akhlak yang baik, dan sebaik-baiknya orang yang punya akhlak yang baik adalah yang baik dengan keluarganya, Jadi kita tanya aja sama istri, sama aja sama suami, saya tahun ini lebih bagus gak daripada tahun kemarin?
2: Lebih horor.
3: Gimana anak-anak? Yeah. Wah, mama tahun ini lebih bagus, kenapa? Mama yang ngomelnya kurang.
2: Oh, wah, itu kan syukurnya ini ya kan? Oh,
3: oh. Jadi kita dalam perilaku kita sehari-hari itu bisa kita evaluasi semacam itu.
2: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah, berarti oh kalau tadi ngomelnya kurang berarti bagus itu.
2: Iya, dosisnya kan ya, ini ya.
3: Sudah berkurang kan, udah lumayan itu.
2: Iya kan, ini cermin apa gambaran bahwa apa? Yang tadi preman aja punya rasa syukur ya kan, yeah. Yang biasanya nampar nggak nampar lagi. Iya, terus syukurnya yang gibah gitu misalnya, yeah. Oh kemarin se RT sekarang udah nggak, yeah. Maksudnya nggak banyak terbatas. Gitu, terbatas ya.
3: dan kadang meralat lah kadang-kadang kan, hey, maaf bu semalam. Kemarin saya ngomongin si itu dia ternyata ternyata orang baik.
2: Ada upaya perbaikan. Ya. Pokoknya sekecil apapun ya. Iya, baik. Kadang gengsi sih yang lebih besar Ustadz, gengsinya gitu ya. Gengsi mengakui bahwa kita pernah berbuat salah itu. Atau nanti urusannya tambah runyam kalau kita jujur Ustadz.
3: Iya, ya, memang. Jadi hal kita.
2: Itu resiko ya.
3: Resiko. Tapi bagusnya itu. Ya, kita ada kelirunya, kadang-kadang kita curhat dengan orang lain. Jadi ketika evaluasi curhatnya dengan orang lain.
2: Harusnya
3: kenapa Ustaz turun bahari kayak ini kalau kuat. Si Ustaznya yang ngeri. Wah iya mesti ini salah.
2: Nah.
3: Padahal tadi awal-awalnya dia senyum-senyum aja.
2: Gitu
3: pikiran
2: ya?
3: Dia orang baik. Oh ternyata ngeri juga sih ini kalau
2: terus jadi curhat bareng ya jadinya. Ya.
3: Nah janganlah. Jadi kalau mau curhat yang besar-besar tadi langsung aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Berarti kalau sesuatu yang sudah ditutup Allah kita tutup ya, juga
3: jangan
2: ya.
3: Jangan buka lagi.
2: Jangan buka ya, lagi. Tapi kalau misalkan itu akan menjadikan kita rasa cemas, takut, putus asa sih enggak sepertinya ya. Kayaknya belum deh Ustadz. Tapi kayak dibayang-bayangi rasa cemas, takut ini nanti gimana ya? Allah terima enggak sih maaf
3: itu,
2: kita
3: itu,
2: gitu?
3: Apa istilah orang itu perasaan berdosa atau dihantui oleh dosa?
2: Itu evaluasi, bagian dari evaluasi enggak sih Ustadz?
3: Bagian tapi harusnya dihilangkan.
2: Harusnya dihilangkan.
3: Ya, menghilangkannya dengan Allah berfirman firman Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kebaikanku karena Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui, dan berikanlah kepadaku taubat. Sesungguhnya Engkau menerima segala taubat dan Maha pengasih. Jadi ketika kita takut jangan-jangan dosa-dosa saya itu nanti akan diwarisi oleh anak-anak saya.
2: Karmanya gitu.
3: Karmanya, apa ya istilah kita karma ya. Jadi
2: apa ya namanya? Kalau istidrat bukan ya
3: istidrat. Ya istidrat
2: itu ya.
3: Ya kita khawatir di sana. Nah, jadi kalau itu kita putus dengan apa? Dengan berilah kepada kami taubat ya Allah, Engkau Maha menerima taubat. Jadi sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya kita lakukan, kalau kita sadar dan bertobat kepada Allah, dan ini puncak dari muhasabah, puncak daripada evaluasi ketika adalah kita bertobat. Nah, taubat itu tidak mengerjakan, meninggal menjauhi, bertekad tidak melakukan lagi, dan selalu memohon kepada Allah ampunan.
2: Baik, ini karena waktunya ya, tapi sesuatu hal yang menarik karena ini ada bagian dari upaya kita untuk menjadi diri yang lebih baik dari kemarin, hari ini dari kemarin, besok dari hari ini. Lantas mungkin singkat saja Ustadz, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita sebelum mungkin kita apa ya akhiri, karena ini jelang tahun yang baru dan lain sebagainya, tentu ibadah dan semangatnya juga harus
3: kalau
2: baru.
3: Kalau kita merenung dari ayat-ayat Al-Qur'an Karim tentang bulan Ramadan, itu ditutup dengan doa. Nah, oleh karena itu para ulama membimbing kita di penghujung tahun ini hendaklah kita berdoa doa akhir tahun.
2: Doa
3: dan sekaligus
2: tahun.
3: Doa awal tahun. Dan itu doa perlu direnungkan artinya.
2: Ya. Ya.
3: Jadi ya Allah, apa yang aku lakukan daripada segala amal pada tahun ini yang Engkau larang tapi aku kerjakan. Aku tidak bertobat tapi Engkau menyayangi aku dengan maha kuasanya. Engkau sebenarnya Allah maha kuasa, langsung aja dihukum kita bisa ya, tapi kita kada dihukum. dan engkau ya Allah mengajak aku bertobat, aku enggak bertobat. Oleh karena itu ya Allah, aku memohon kepada engkau ampunan engkau, dan engkau ridai apa yang aku lakukan daripada kebaikan, dan berikanlah kepadaku janjimu atas segala kebaikan. Nah, ini doa akhir tahun. Allahumma amiltu min amalin ahli sana. Ini kita banyak aja, Bu, di buku risalah amaliyah.
2: Itu diamalkan tiap waktu ya, Ustaz?
3: Enggak,
2: ya?
3: Di penghujung tahun. Dibaca tiga kali, sekaligus direnungkan ya maknanya.
2: Kalau yang tiap waktu, Ustaz?
3: Karena ini yang aja evaluasi.
2: Evaluasi aja ya.
3: Nah, yang kemudian doa awal tahun. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun yang baru ini, maka kami memohon kepada Engkau agar Engkau lindungi kami daripada godaan-godaan syaitan dan godaan-godaan nafsu yang senantiasa membimbing kami untuk melakukan keburukan, dan sibukkanlah kami untuk senantiasa menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Engkau hanya semata untuk Engkau. Nah, itu maknanya.
2: Pengen
3: jadi
2: sibuk.
3: Ini evaluasi sekaligus renungan dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, simpulannya dalam doa.
2: Di akhir tahun dan juga menjelang awal tahun ya. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sudah diberikan pencerahan untuk kita semua. Tidak terasa kebersamaan kita dalam hikmah subuh pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Asfiani pada kesempatan hari ini mengenai evaluasi ibadah di akhir tahun 1447 Hijriah ya, hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa bermuhasabah, memperbaiki segala kekurangan kita, dan juga meningkatkan kualitas ibadah dari waktu ke waktu ya Ustadz ya. Terima kasih untuk Ustadz Haji Asfiani, selalu sehat untuk Pian Ustadz. Insya Allah nanti bisa bertemu kembali, bersilaturahmi lagi untuk ilmu dan juga nasihat yang sudah disampaikan. Semoga segala amal kebaikan yang sudah dilakukan pada kesempatan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan diberikan kesempatan untuk kita perbaiki di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih untuk pendengar pemirsa yang sudah bersama di sajian hikmah subuh pagi hari ini. Kita berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Saya Eli dan juga rekan saya Akbar mengucapkan terima kasih. Sekali lagi juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Habar Pro4 bersama Eli. Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banjar menggelar geladi penanggulangan bencana tahun 2026. Geladi nang itu dilakukan di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Berlangsung selama 2 hari, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas personel, relawan, lawan jua memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana karhutla selama musim kemarau. Disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Wasis Nugraha, geladi kesiapsiagaan nang ini merupakan bagian dari langkah mitigasi bencana nang rutin dilakukan gasan memastikan seluruh sumber daya nang dimiliki siap digunakan saat terjadi keadaan darurat. Materi sekaligus praktek lapangan mengenai teknik pemadaman kebakaran lahan dilakukan diberikan langsung oleh tim dari Manggala Agni nang memiliki pengalaman dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain simulasi pemadaman, peserta juga dibekali pemahaman terkait koordinasi penanganan bencana, penggunaan peralatan pemadam hingga langkah-langkah penanggulangan apabila titik api berada di lokasi nang sulit dijangkau. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama hingga saat ini di Suara Budaya Banjar ataupun yang baru saja bersatu dengar bersama kami di 87,7 FM ataupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini ruang dengar Anda kami temani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam sajian Surambi Banua ya. Sampai nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah untuk Nasanak Pro 4 yang saat ini mungkin juga tengah sibuk mempersiapkan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan hari ini Kamis tepatnya 4 Juni 2026 ya. Ada yang sudah siap-siap untuk menuju ke tempat aktivitasnya ataupun yang di pagi hari ini justru sudah berada dalam perjalanan menuju tempat kegiatan ya, baik menuju arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Hati-hati dalam perjalanan dan sana Pro 4, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Sementara lagu dari Minang sudah kita dengarkan tadi, berikut ini lagu dari daerah Bali. Informasi berikutnya akan kami hadirkan. Tetap bersama di Pro 4.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Ya, pendengar, satu lagu dari Aceh yang sudah kita dengarkan di suasana pagi hari ini sudah mengantar kita di menit ke-32 jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat pagi, selamat baisukan untuk pendengar yang barangkali baru saja bersatu dengan bersama kami di program 4. Ada yang tengah bersiap-siap ya untuk melakukan berbagai aktivitasnya pagi hari ini, ada yang mau ke kantor ini ya kan, ada yang mau sekolah, ada yang mau ke kampus, hari ini ada yang sudah berencana untuk urusan tertentu, misalnya ada yang mau diselesaikan, mungkin bisa lebih mengawalinya lebih pagi gitu ya kan, karena kalau yang namanya urusan kita usahakan lebih awal itu harapannya pertama kita menghindari kemacetan di jalan misalnya ya kan. Apalagi kalau jaraknya juga jauh, terus kalau misalkan kita lakukan lebih awal, kita akan bisa juga menyelesaikan kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi yang namanya aktivitas itu kan antri ya pendengar ya. Makin kita tunda, makin banyak nanti yang harus kita selesaikan. Maka ketika itu bisa kita lakukan lebih cepat, tentu akan lebih baik juga. Sementara selamat pagi juga untuk Dasana Perempat yang bahkan sudah mulai sibuk ini di sejumlah pasar tradisional pagi-pagi kan ya. Mudah-mudahan semua pedagang laris manis pokoknya. Harga-harga gimana nih? Katanya ada yang naik, ada yang turun ya. Ya itulah. Tapi semoga pagi hari ini aktivitasnya juga bisa lancar. Bersama Perempat kami masih terus hadirkan untuk lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Setelah dari Aceh pendengar, kita masih akan lanjutkan perjalanan pagi hari ini menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Tetap bersama kami di Perempat FM.

Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

Cinta Sanak Perempat, lagu dari Vicky Salamor, Jangan Ganggu. Kami berharap untuk Anda penuh semangat pagi hari ini untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Semoga dimudahkan ya, tidak ada kendala apapun. Yang pasti pendengar, sudah jam 7.43 menit waktu Indonesia Tengah, waktu semakin terus bergulir saja. Jadi yang memang sudah menjadi rutinitas untuk aktivitas pagi hari ini bisa sesegeranya dilakukan, termasuk juga yang tengah dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan hari ini ya, supaya tidak terlambat dan lain sebagainya. Tentu segala persiapan juga sudah dilakukan ya. Berharap pendengar, hari ini hal-hal baik akan datang untuk kita semua. Bersama Perempat kami juga masih terus melengkapi suasana bahagia untuk Anda dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Jangan Ganggu, lagu yang juga sudah kita dengarkan. Sementara masih banyak lagi lagu-lagu dari berbagai daerah yang kami hadirkan. Kami juga sertakan pendengar dengan beberapa informasi. Di antaranya, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani ini juga mendorong peran Dinas Pemuda, Olahraga dan juga Pariwisata untuk berinovasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif ya. Disampaikan oleh Wakil Bupati bahwa Dispora Par itu punya peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, kemudian juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Jadi bidang-bidang ini nantinya menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan juga misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif punya potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Assalamualaikum. Ulun Faisal Imron dan kawan ulun
4: Ibrahim.
3: Kami sebagai pegiat budaya di program Suruh Banua. Gasan bubuhan pian mengkatuju main bola, menonton bola jangan keringat. Nah, RRI Menyiar Masjid akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini ya kalau Bang.
4: Iya, udah

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro4 bersama Eli. Meski status kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut masih siaga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mulai memperkuat pemantauan perkembangan cuaca menyusul indikasi kemarau ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam waktu nang parak lagi. Kepala Pelaksana BPBD Tanah Laut Aspi Setia Rahman memadahkan pihaknya terus berkoordinasi lawan jua menunggu rilis terbaru dari BMKG Kalimantan Selatan terkait perkembangan musim kemarau nang dipengaruhi fenomena El Nino. Menurut Sidin, tanda-tanda musim kemarau sudah mulai terasa. Disampaikan juga, kesiapsiagaan tetap dilakukan melalui personel nang berjaga di posko induk di kantor BPBD Tanah Laut. Sedikitnya satu regu nang beranggotakan 6 personel disiagakan setiap hari gasan memantau perkembangan situasi di lapangan. Selain personel, berbagai armada lawan jua peralatan pendukung penanganan kebakaran terus dicek lawan jua disiapakan supaya sewaktu-waktu kawal langsung dioperasikan. BPBD Tanah Laut masih menempatkan Kecamatan Tambang Ulang, Bati-Bati, Wankurau sebagai wilayah prioritas pengawasan selama musim kemarau. Ketiga wilayah nang itu hampir setiap tahun masuk daerah dengan risiko kebakaran lahan cukup tinggi. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.